0: film nuklir, netron dan macam-macam. Ini membutuhkan pemikiran dan ini semua kalau kita niatkan karena Allah akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk ibadah. Terlebih lagi Nabi bersabda ya. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda khairukum anfa'ukum linnas ya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia. Saya kurang tahu tentang apa yang terjadi di tempat pekerjaan bapak-bapak sekalian, tapi saya perkiraan saya ini pekerjaan badan milik negara, berkaitan dengan kemaslahatan umat, berbicara tentang nuklir dan neutron dan yang lainnya, maka semakin bermanfaat pekerjaan kita kepada masyarakat banyak, maka semakin besar pahala seorang yang akan didapatkan, manfaat untuk bangsa dan negara. Maka saya niat, tinggal pasang niat, kita niatkan saya bekerja, bukan hanya ditunaikan seharian ya. Kalau kita niatkan seharian, khawatir kita pahalanya kurang. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi berpahala tentunya. Kemudian di antara akhlak yang utama adalah amanah ya. Amanah dan profesional. Dan kedua sifat ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarhu man istajar al-qawiyul amin. Dia mengatakan dalam Al-Qur'an ya, sebaik-baik yang kau pekerjakan adalah al-qawi yang kuat terus amin amanah. Kuat ini yang disebut oleh para ulama dengan profesional. Dia kuat dalam pekerjaannya. Kalau amanah kita sudah sama-sama paham. Al-Qawi adalah profesional. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka, dalam hadis, Allah suka jika salah seorang dari kalian bekerja, maka dia profesional. Itkon itu profesional. Maka dia itkon. Itkon itu profesional. Benar-benar dia kerja. Dan ini dituntut, apapun orang tersebut, dia pedagang-pedagang profesional. Da'i yang profesional. Dia seorang hafiz-hafiz yang profesional. Dia seorang imam masjid serius. Dia bekerja sebagai pemimpin internasional, apapun, dan itu dia adalah ibadah. Kalau dia kerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tidak profesional, jangan bekerja. Bukan bidangnya, jangan masuk situ. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah melarang Abu Dzar, kalau enggak salah, katanya Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, ini uhibbuka fillah, semuanya aku mencintai karena Allah, ya. Wa inni araka dha'ifan, aku melihat engkau lemah. Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau seorang yang lemah. Ya. La tata'ammaranna 'ala ithnain wa la tawalayanna mala yatim. Jangan kau jadi pemimpin dua orang wahai Abu Dzar, dan jangan kau ngurusin harta anak yatim. Bukan Abu Dzar tidak bertakwa, dia bertakwa, super bertakwa, lebih bertakwa daripada kita semua. Tetapi masalah profesionalnya untuk urusan dua ini Nabi bilang jangan. Itu menunjukkan bahwasanya orang masuk harus profesional. Dia kalau tidak profesional dia tinggalkan, jangan dia geluti bidang yang bukan bidangnya. Ya, nah, misalnya ada orang badan kuat sudah masuk di bagian nuklir ya, kita nggak butuh badan kuat, kita butuh otaknya yang kuat. Kita butuh dia kecerdasan dalam memikirkan urusan seperti ini. Jadi dalam Islam profesional dan amanah adalah harga mati kalau bahasa kita untuk bekerja. Ya, kalau tidak profesional maka sebaiknya jangan dia geluti. Makanya di antara larangan katanya bisa tanda hari kiamat. Idza usibal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kata Nabi, jika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tanda tanda hari kiamat adalah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka seorang berusaha jika dia tahu dirinya profesional dalam bidangnya, dia berusaha bekerja serius karena itu adalah ibadah si Allah dan Allah suka lihat innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka dengan seorang jika dia bekerja dengan itqan, dengan apa? Dengan profesional ya. Kemudian amanah, amanah berkaitan dengan jam kerja, amanah berkaitan dengan seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan amanah, misalnya jangan apa namanya korupsi waktu. Kemudian bekerja sesuai dengan akad atau kontrak kerjanya. Ini semua hal yang akan kita diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Saya dulu sering dengar ceramah di waktu saya masih kuliah. Dosen mengingatkan, hati-hati, jangan sekalian wahai guru, jangan sampai kalian terlambat masuk atau pulang lebih cepat, ya, karena kalian akan makan dari hasil yang haram. Ya. Contoh misalnya seorang bekerja 8 jam, ternyata dia datang terlambat, pulang paling cepat, sehingga datang terlambat 1 jam, pulang lebih cepat 1 jam, sehingga setiap hari dia tidak kerja 2 jam. Artinya 25% dari 8 jam, 2 jam dia tidak kerja. Sehingga nanti kalau di penghujung bulan dia terima gaji, dia enggak boleh ambil 25% gajinya. Dia harus kembalikan kepada negara. Kenapa? Karena 20% tidak kerja. Kalau dia makan dari 25% dia makan haram. Dia makan haram. Kenapa dia tidak amanah? Karena dia melaporkan dia kerja atau dia menerima gaji yang apa namanya dengan asumsi bahwasanya dia telah kerja 100% 8 jam per hari, ya. Kecuali ada aturan uzur atau yang lainnya, atau musim pandemi ada aturan kebijakan dari pemerintah misalnya, itu lain hal. Tapi asalnya seorang bekerja dengan amanah, ya, dari sisi waktu pekerjaan. Yang kedua, sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan. Yang ditugaskan apa kerjanya, jangan sampai dia kerja di luar yang ditugaskan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati, berdasarkan akad kontrak kerja yang kita sepakati, kita harus jalankan. Dan ini akad akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Nah, kita kerja sebagai pegawai negeri atau sebagai kerja di BUMN atau kerja apapun, ada akad pasti, entah tertulis atau lisan. Akad atasan kita maunya begini dan seterusnya. Maka kalau kita sudah setuju bahwa okay, kita harus kerja sesuai dengan akad tersebut. Karena kalau enggak, kita akan makan yang haram, dan sudah pasti kita akan makan yang haram kalau kita tidak kerja secara amanah, ya. Kemudian tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian di antaranya kejujuran. Kejujuran, ya. Ini juga sangat penting, ya. Dia mirip dengan amal, tapi dia adalah nilai tersendiri. Makanya dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, at-tajir as-saduq al-amin ma'a nabiyyin was-syuhada was-siddiqin was-syuhada, pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Berarti di sini ada beda antara al-amin dan as-saduq, kejujuran. Jadi orang jujur namun dia tidak amanah, dia enggak bohong, tapi kerjaannya tidak sesuai dengan yang dia sepakati. Maka harus digabungkan antara kejujuran dengan amanah, ya. Jujur adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah dan bersama orang jujur. Allah sebutkan kisah tiga orang jujur dalam surat At-Taubah. Kata Allah, wa ala thalathati alladziina khulifu, dan tiga orang yang ditunda penerimaan taubatnya, itu Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya, dua sahabatnya. Itu ketika Rasulullah SAW pergi dalam peperangan, di medan pertempuran dalam perang Tabuk, kemudian ternyata puluhan orang tidak ikut. Kemudian Nabi pulang, maka mereka dipanggil, mereka lapor. Yang lain, orang-orang munafik mengatakan, oh kami ada urusan, kami ini, Rasulullah terima. Tiga orang ini jujur. Yang Rasulullah, saya tidak ada alasan. Kalau saya mau bohong bisa, cuma saya tidak ada alasan. Saya kemarin bermalas-malasan atau akhirnya saya tidak ikut. Akhirnya Rasulullah SAW kasih hukuman 50 hari tidak diajak ngomong, diboikot. Tapi Terakhirnya Allah ampuni, Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Makanya kejujuran itu keselamatan dan terapkan dalam kehidupan kita. Ya, meskipun kelihatannya kalau kita jujur kita gaji kurang, kalau kita jujur kita bakalan, sudahlah dunia ini kita urusan kita di akhirat panjang. Kalau kita makan yang haram, ya makan haram tidak berkah nanti, tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis tentang dua pedagang, kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, jika kedua pedagang tersebut, dua pelaku transaksi, jujur dan menjelaskan kekurangan barang, aib barang dia jelaskan, burika fi bai'ihima, maka akan diberkahi kedua transaksi, keduanya akan diberkahi. Wa in kadzaba, kalau keduanya dusta. Wa katama, menyembunyikan aib. Muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan. Ya, terkadang seorang memiliki harta yang banyak, tapi tentu dia bahagia, mungkin istrinya begini, anaknya begini, dia juga tidak tahu uang kemana habis, tidak berkah, ya. Dia hanya terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita inginkan meskipun sedikit berkah, apalagi kalau sudah berkah kemudian banyak, ya. Tapi jangan sampai kita terpedaya, terpesona dengan jumlah yang banyak sehingga kita bohong dan akhirnya kita menutup-nutupi, akhirnya kita dicabut berkah dari kita, ya. Oleh karenanya, di antara kejujuran melaporkan pekerjaan hasil kerja sebagaimana adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dibesar-besarin, jangan dibohong-bohongin. Karena sebagian orang ketika mereka bekerja, mereka kayak menampilkan hasil mereka lebih daripada yang ada, ya. Apalagi kalau mencari muka di hadapan pemimpin, mereka sampaikan ini hasil, padahal enggak seperti itu. Ini ciri-ciri orang munafik. Allah sebut dalam di akhir surat Ali Imran, kata Allah, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka untuk dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Ya. Ciri orang munafik. Ini termasuk dari dusta. Ya. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka dipuji pada apa yang tidak dia kerjakan. Tidak dikerjakan. Dia ingin dipuji, tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, tidak sesuai dengan kenyataan ini, curang munafik. Rasulullah juga bersabda, Al-Mutasyabbi. Bima lam yu'ta kala bisi tau bayi azur. Kata Nabi, yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, apa yang dia tidak punyai, tidak dia punyai, seperti orang yang memakai dua baju dusta. Dia membohongi dirinya, dia membohongi orang lain. Dia membohongi dirinya, dia membohongi orang lain. Maka seorang berusaha untuk jujur dan nanti untuk dalam hal apapun jujur, jangan kita bohong. Ya, kecuali antara hidup nanti kalau kita bohong mungkin kita dibunuh, itu ada darurat. Tapi asalnya apalagi berkaitan dengan masalah harta, seorang jangan sampai tidak jujur. Dia bohong, dapat harta tapi kemudian dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak yang saya hormati yang bertugas untuk bangsa dan negara. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bermanfaat bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, bagi kaum muslimin secara khusus. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, mohon izin Sat, saya akan membacakan pertanyaan. Saya akan membacakan dari yang paling relevan dengan materi kita. Ini ada satu pertanyaan yang sangat relevan dengan kejadian di STBM Ustadz dari Adesa Putra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, semenjak wabah corona ini saya ada jadwal WFH, kerja di rumah. Tapi memang kerja WFH saya tidak seperti di kantor. Karena di kantor pekerjaan saya banyak di lab. Sedangkan pekerjaan di luar lab saya sedikit. Jadi memang saat WFH waktu saya tidak seefektif di kantor Ustadz. Bahkan saat WFH sedikit sekali pekerjaan kantor yang bisa saya kerjakan di rumah. Karena tidak bisa dikerjakan di rumah. Mohon solusinya Ustadz agar nafkah dan rezeki yang saya dapatkan untuk keluarga saya bisa berkah. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz.
0: Memang masa pandemi adalah kondisi khusus ya, sehingga pekerjaan tidak bisa maksimal, terutama tadi yang kerja di laboratorium ya, harus datang ke laboratorium. Adapun kerja work from home di rumah memang agak sulit. Maka saya cuma minta kepada mas yang bertanya atau akhi yang bertanya, kita dimaklumi oleh atasan ya. Kalau atasan ceritakan kondisi kepada atasan, saya begini-begini, ini keputusan kembali kepada atasan, kebijakan pemerintah memilih atasan ya, sehingga dia bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang berlaku. Jika atasan yang diberi amanah oleh pemerintah untuk memberikan keringanan atau hal-hal yang berkaitan hal ini mengizinkan, maka tidak jadi masalah. Yang penting dia berdiskusi agar jelas bahwasanya apa yang dia kerjakan ini masih sesuai dengan prosedur, karena tidak mungkin dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya laboratorium dikerjakan di rumah ya. Dan kemungkinan juga waktu dia akhirnya banyak kosong karena nggak ada kegiatan dia di kantor, sebenarnya dia tidak bisa ke kantor kecuali hari-hari tertentu. Apa solusinya ya, solusinya apa yang bisa dilakukan? Nah, dia berusaha diskusi sama atasan pemegang kebijakan. Wallahualam bishawab.
1: Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Pak Didin dari PSTBM. Assalamualaikum. Bertanya Ustaz, PNS sudah menerima gaji dan juga tunjangan dari pemerintah. Bolehkah kita menerima misalnya tips berupa uang atau barang dari rekanan? Jadi misalnya kita mengadakan barang dan jasa, ada rekanan begitu Ustaz, yang didasari dengan rasa ikhlas karena membantu rekanan tersebut.
0: Ini hal yang paling menggoda. Jadi saya cerita, ada seorang namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah di zaman Nabi SAW, dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Maka dia pergi menarik zakat. Mungkin orangnya kalem, orangnya lembut, mungkin ya akhlaknya bagus. Sehingga orang-orang yang dimintai zakat senang dengan dia. Akhirnya dia diberikan hadiah. Zakat dibayar untuk pemerintah, untuk dibawa kepada Nabi SAW, maksudnya pemerintah Islam pada kala itu. Dan dia juga dapat hadiah. Akhirnya dia pulang, dia bilang, kaum muslimin inilah zakat kalian, ini hadiah saya diberikan oleh mereka. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah. Nabi berkata, ala jalasa fi baiti abihi au baiti ummi. Coba kalau dia duduk di rumah bapak dan ibunya. Coba kalau dia bukan sebagai pegawai penarik zakat, apakah dia akan dapat hadiah? Jawabannya tentu tidak. Ya, sehingga dia dapat hadiah tersebut tidak lain karena dia sebagai pegawai penarik zakat. Maka kalau seorang memberikan hadiah kepada kita, memang itu kawan lama kita, kita enggak kerja di pemerintahan pun dia kasih hadiah, maka itu halal. Karena memang kita diberikan bukan sebagai posisi kita sebagai pegawai negeri, tapi sebagai teman dia. Tapi kalau pemberian hadiah tersebut tidak ada kecuali setelah kita memegang posisi, karena kita menandatangani kontrak dan yang lainnya, maka itu berarti kita diberikan karena posisi kita sebagai petugas negara. Dan itu adalah golol, adalah harta haram yang tidak boleh diambil. Kalau dikasih harus dikembalikan ke pemerintah, harus dikembalikan kepada pemerintah, karena bagaimanapun juga akan mempengaruhi kinerja kita dalam memilih siapa yang menang tender misalnya, siapa yang di rekanan kita. Meskipun semuanya ikhlas ya, kita ikhlas menerima, apalagi dia mau pun ikhlas memberikan karena dia merasa untung. Nah, tapi nanti akhirnya bagaimanapun kita akan ada cara penilaian pemenang tender dengan ada kemiringan. Manusia lemah. Ya, kita lemah di hadapan harta. Ya, apalagi kalau ternyata keperluan lagi banyak ya. Akhirnya kita memenangkan yang sering ikhlas kepada kita. asalnya sebetulnya ini agak berat memang. Saya sering ditanya dan memang itu berat ya. Tapi demikian hukumnya. Dikembalikan kepada negara ya. Kita harus merubah kebiasaan. Kalau kita enggak mulai, Ustaz semua orang juga begitu. Ya, semua orang juga begitu. Ya terserah, mau ikut silakan. Kita hidup sebentar, kemudian meninggal, habis itu urusan harta ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hukum Islam, tidak diperbolehkan hal tersebut. Kalau diambil, maka harus dikembalikan kepada negara. Kecuali negara kemudian bikin suatu aturan resmi, siapa yang berhasil begini-begini, ya kasih hadiah. Negara berhak memberikan hadiah kepada pegawai yang berprestasi. Adapun kita main ngambil rekanan dari macam-macam itu tidak diperbolehkan. Wallah alam bisawab.
1: Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan lain dari Pak Sudaryanto Abu Lutfi dari PSTBM juga. Ustaz, apa yang dimaksud dengan rezeki yang berkah dan bagaimana kita mengetahuinya? Apakah kalau seseorang dapat banyak rezeki dan sukses dalam urusan dunia itu jadi bukti bahwa rezekinya berkah, Ustaz?
0: Tidak, rezeki yang berkah tentunya cara ketahuinya pertama dia dari harta yang halal, dari kerjaan yang halal. Ya, kalau dia dari harta yang halal berarti itu sumbernya berarti berkah. Yang kedua ditinjau dari penggunaannya. Kalau ternyata penggunaannya bermanfaat, tidak ada yang terbuang-buang, kita nafkahi anak istri, kemudian kita juga beri hadiah buat orang tua, tetangga juga dapat kebagian, kita juga bisa umroh, kita bisa bersedekah, kita bisa undang orang makan, berarti berkah. Harta kita habis tidak ada yang sia-sia, itu namanya berkah. Jadi ditinjau dari cara memperolehnya. Nah, kalau banyak tapi caranya enggak benar, meskipun buat haji, meskipun buat sedekah, Allah enggak terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik kalau tidak menerima kecuali yang baik. Makanya disebutkan dahulu, kalau orang berhaji dengan harta haram, dia hasil harta haram, kemudian dia berhaji naik unta, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, maka dikatakan la labbaika laka wala sa'daik, tidak ada labbaik bagi kamu, tidak ada sa'daik bagi kamu. Maluka haram, hartamu adalah harta yang haram. Sehingga ada yang bercanda kalau dia dengan ontanya dari Madinah kan tak dengan ontanya pergi ke Mina, kemudian ke Muzdalifah, ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian kemana-mana berhaji, semuanya yang haji adalah ontanya bukan dia. Jadi seorang kalau tahu hartanya berkah tadi hasilnya caranya halal kemudian bermanfaat. Di antaranya makanya kita bisa bayar zakat. Zakat di antaranya fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam apa namanya? Dalam cara pencarian harta kita, ya. Allah alam bisawab.
1: Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan langsung ke chat pribadi melalui Zoom saya. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya memberi pekerjaan pada bukan ahlinya, sedangkan sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipekerjakan? Yang pertama, Ustaz. Boleh langsung yang kedua, Ustaz?
0: Kalau kita ada asalnya nggak boleh kita kasih pekerjaan kecuali kepada orang yang ahlinya. Kalau tidak kita hanya buang-buang duit negara. Rasulullah SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawwabuna fi malillahi bighairi haq, falahumun naru yawmal qiyamah. Ada sekelompok orang yang menggunakan harta negara. Maksudnya Allah sebut harta Allah maksudnya harta negara yang tanpa hak digunakan sembarangan, ya, untuk proyek nggak benar, untuk kasih nggak benar. Dikeluarnya harta rakyat, harta masyarakat. Dia gunakan tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi dia neraka pada hari kiamat kelak. Tidak boleh seorang mengeluarkan harta negara kecuali dengan benar-benar pada prosedural sesuai dengan tepat dan apa namanya tepat sasarannya. Dan ini ibadah, maksudnya ibadah memang berat, tapi itu ibadah, ya. Kalau dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia ibadah. Meskipun orang tidak ada yang tahu, dia seorang pekerja amanah. Tadi kita bilang masuk surga, mungkin dia hartanya sedikit di dunia, tapi dia akan masuk surga bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Kecuali dalam kondisi darurat tidak ada lagi yang bisa bekerja kecuali orang ini, enggak ada lagi. Itu lain lagi kalau cerita darurat, semuanya yang halal haram bisa jadi halal. Namanya darurat. Tetapi darurat itu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadar sesuai dengan keperluannya, ya, sesuai dengan keperluannya. Allah alam bisawab.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Ustaz, yang kedua masih terkait tadi yang Ustaz jelaskan, apakah sedekah bisa membersihkan harta haram? Karena mungkin ada orang yang beranggapan korupsi misalnya 10 juta, sejuta disedekahkan gitu.
0: Gak ada, 10 juta harus kembali ke negara. Itu maksudnya bukan Rasulullah menyuruh kita bekerja haram, tapi seorang sudah berusaha bagaimanapun semaksimal mungkin, pasti ada yang tidak jelas, masih ada yang syubhat. Maka banyak sedekah, banyak zakat. Bukan sengaja haram, nanti saya potong 10% buat zakat. Enggak. Kalau kita ambil 10 juta uang negara, harus kembalikan seluruhnya. Pertama kita dosa, yang kedua kita harus kembalikan. Ya. Gimana kita makan sesuatu yang haram masuk dalam, kata Nabi SAW, kulullah min nabatan min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang muncul, tumbuh ke orang yang haram, lebih utama untuk disentuh oleh api neraka, jahannam. Allah Subhanahu wa taala menghina orang Yahudi dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan akaluna lisuhd, ya, mereka suka makan harta yang haram. Wa akhdihim riba wa qad nahu an wa akluhum amwal an-nasi bil batil, kata Allah, mereka makan riba orang Yahudi dan mereka makan harta manusia dengan cara kebatilan. Allah hina mereka gara-gara mereka makan harta yang haram. Maka jangan sampai kita berpikir, ah, kalau begitu saya ambil korupsi 100 juta, 10 juta buat sedekah, enggak, harus kembalikan sebenarnya. Itu uang-uang rakyat, enggak boleh. Enggak boleh. Allah alam bisawab.
1: Jazakallah khair. Saya lanjut ke pertanyaan dari chat Zoom. Dari Pak Handoko. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi? Contoh menggunakan kertas kantor untuk urusan pribadi, fotokopi bisnis ini itu dan lain-lain.
0: Itu namanya mencuri harta negara. Itu namanya, tapi pencurian kecil, ada pencurian besar, ada pencurian kecil, ada. Ya, kita punya, meskipun kertas itu milik negara ya. Kalau itu kepentingan negara gunakan, kalau enggak kita beli berapa sih kertasnya? Sudah siapin kertas satu rim di situ, kapan kita perlu kita pakai. Ya, sudahlah, sabar dalam kehidupan ini ya. Saya tahu, saya nggak tahu itu PNS biasanya gajinya memang tidak banyak ya, setahu saya. Tapi ya, ya sabarlah. Ini diantara bentuk, menurut saya diantara bentuk sumber pahala besar seorang bekerja untuk bangsa dan negara ya. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang pertama Nabi sebutkan adalah pemimpin yang adil. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya imamun adil afdalul mujahidina fi mazamanihi. Imam yang adil, yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Mujahid yang terbaik di zamannya. Kita sedang berjuang untuk kemaslahatan bangsa negara, ini perlu perjuangan ya. Kita enggak usah inilah, kita tahu bahwasanya Indonesia ini penuh dengan banyak ya, kita tidak kita pungkiri sudah berita di mana-mana, banyak korupsi, banyak ini, ketangkap anu, ketangkap ini, sampai KPK sini mungkin kewalahan, siapa yang mau ditangkap tinggal ditangkap. Artinya ini tradisi, sampai ada yang, saya tidak perlu sebutkan, ada orang pejabat yang sempat mengatakan ini tradisi sejak zaman Belanda katanya mau duduk. Tapi kita kalau tidak mulai, kita jangan terbawa dengan kondisi yang ada. Kita mulai, sudah kita mulai saja, meskipun 1000 orang begitu, kita sendiri biarin aja, mau dikucilkan, mau di apa, mau di ani, udahlah. Ini ya, subhanallah. Saya pernah ketemu dengan seorang, ya udah ngaji, saya tidak perlu sebut kerja di mana. Ini Ustaz, mobil saya ada 11 Ustaz, yang halal cuma 1. 10 semua haram, saya dapat hadiah Ustaz. Ya pokoknya adalah ya, seperti itu. Jadi dia bilang, tradisi memang di negara kita sudah berlanjut ya. Kita ini mau dibilang, makanya saya bilang mau dibilang kalau kaya, kaya luar biasa. Yang kurang cuma takwa. Seandainya kita bertakwa, oh kita mungkin orang negara nomor 1 di Jakarta Raya mungkin ya, karena semuanya kekayaan alam semesta. Tetapi begitulah, maksud saya, jangan kita gunakan harta negara untuk kepentingan pribadi, kecuali ada aturannya. Nggak apa-apa kalau sebegini. Kadang-kadang negara memberi peraturan yang memang itu suatu yang sulit dihindari misalnya, atau bagaimana ya, yang tidak prosedural kita hindari. Allah alam bisawab.
2: Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang nyambung tadi Pak Ustadz, kalau kertasnya kita dapat inventaris dari kantor, boleh nggak digunain pribadi? Artinya pribadi itu kan ini kita dapat kertas yang sederhana aja dari inventaris kantor, tiap orang kan dapat. Terus kertas itu harus memang keperluannya urusan kantor, atau kalau urusan pribadi print gitu, urusan keluarga, urusan apa, boleh nggak itu? Itu satu.
0: Ah,
2: iya. Terus yang keduanya, saya nyambung yang pertanyaan sebelumnya. Kita dapat 10 juta yang tadi Pak Ustaz bilang. Kita kembaliin ke negara, Pak Ustaz. Dosa nggak masih itu? Dosanya masih ada nggak Ustaz?
0: Oke.
2: Ya gitu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Salam terhormat. Yang pertama, kita lihat kertas yang dibagi tadi, memang ada prosedurnya nggak bahwasanya pegawai digaji, di antara bentuk gajinya adalah hadiah dari negara berupa kertas satu rim misalnya per bulan. Kalau itu memang hadiah dari negara, dan atau ini daripada kertas dibuang silahkan dimanfaatkan, karena kertas tersebut kalau bekas-bekas atau apa tidak terpakai, kita butuh aturannya kertas yang baru, yang bekas boleh kita. Ini kalau ada aturannya, nggak ada masalah. Ya.
2: Yeah.
0: Jadi ini bentuk dari gaji negara dalam bentuk memberikan kertas bekas kepada pegawai. Tapi kalau ternyata tidak, memang kertas itu hanya digunakan untuk negara, kita nggak boleh ngambil. Kalau memang di secara budgetingnya adalah ini beli kertas untuk urusan kantor, ya kita nggak boleh gunakan untuk urusan selain kantor, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, jadi tergantung lihat apa nih kertas, prosedurnya bagaimana. Kita bisa nilai insya Allah. Kita bisa nilai, oh memang begini, peraturannya harus kertas baru. Kalau sudah lewat 5 tahun, kertas ini tidak layak lagi. Ini harus dikemanakan. Nah, kalau sudah lewat 5 tahun, boleh dimanfaatkan oleh pegawai. Nah, kalau gitu kita boleh ambil. Sesuai dengan aturan yang ada di kantor. Saya nggak tahu aturan di kantor seperti apa. Yang kedua berkaitan 10 juta, kalau kita ambil, kita ngambil sudah berdosa. Nah, sekarang pertama kita bertobat. Bertobatnya, pertama kita bertobat kepada Allah. Yang kedua kita kembalikan. Kalau sudah kembalikan, insya Allah sudah selesai. Allah terima tobat kita. Moga alam bisawab.
2: Iya. Kasih Ustaz.
3: Boleh saya sambung lagi?
1: Ya boleh, silakan Pak Abaru.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini yang Pak Sudirman tadi, kertas. Itu kan kalau saya dengar dari Ustaz tadi, itu ada dua jujur itu. Artinya tidak mengambil, dan satu lagi sesuai dengan perjanjiannya. Sekarang ada pembagian anggaran yang digunakan tidak untuk peruntukannya. Si penerima anggaran ini menggunakannya untuk hal lain. Meskipun buat kantor juga ceritanya, tapi tidak sesuai peruntukannya. Misalnya peruntukannya untuk beli kertas, tapi dia belikan untuk beli komputer. Nah, secara komputer tersebut tidak ada dalam program dia. Artinya akadnya dengan pemerintah tidak beli komputer. Tapi dia gunakan uang yang tadi dia pakai untuk membeli sesuatu yang di luar akadnya. Itu gimana Ustaz? Terima kasih sebelumnya.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dan itu salah satu bentuk adalah tidak amanah ya. Saya sini kita bicara secara umum bahwasanya itulah tidak amanah. Uang tadi saya bilang inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq. Sebenarnya sebagian orang menggunakan harta Allah, para ulama menyebutnya mas harta negara ya tanpa hak ya. Maka bagi mereka neraka jahanam. Seorang harus tahu bahwasanya kalau dana masuk untuk keperluan ini sesuai dengan tepat, sesuai dengan tujuan diadakan budgeting tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai dia gunakan yang lain, maka dia harus tulis misalnya sesuai dengan ini ternyata begini, maka uang ini saya gunakan untuk ini. Dia harus ada laporan atau mungkin minta izin dulu. Tidak boleh dia asal beli, minta izin dulu. Kalau ada persetujuan, ya. Nah, ketika misalnya mungkin orang mengatakan, Ustaz, prosedur terlalu panjang. Kita mau rubah ini uang untuk beli komputer harus tunggu 2 bulan, 3 bulan, sebenarnya kebutuhannya mendesak. Dari situlah butuh namanya pemimpin yang bijak, yang dia punya kemampuan untuk menentukan keputusan segera. Itu harus pemerintah nunggu orang seperti itu. Seperti tadi dana-dana yang tiba-tiba ada keperluan mendadak. Nah, kalau kita menunggu laporan ke atas turun lagi mungkin 6 bulan, nah ini repot, keburu proyek, keburu berhenti, dan banyak hal yang terhambat gara-gara itu. Tapi ini harus ada prosedur menurut saya. Tidak asal kita seenaknya saja, saya beli ini. Tidak, ada aturannya. Laporan kepada atasan, bagaimana kalau atasan dengan izin pemerintah memberi keputusan itu hak dia. Kamu saya jadikan sebagai direktur, kamu boleh ngambil keputusan. Jadi itu boleh hak kamu. Yang penting kamu bertakwa kepada Allah. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan kantor. Kalau seperti itu tidak jadi masalah. Allah alam bisawab.
1: Jazakallah khair. Saya izin membacakan pertanyaan penting juga dari kolom chat dari Pak Ibnu. Izin bertanya, bagaimana kita mengambil waktu bekerja kita untuk misal sholat duha, Ustaz, atau membaca Quran di jam kerja? Syukron.
0: Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya akad kita adalah kerja. Ya, kalau memang ada akad istirahat dalam pekerjaan tersebut, 15 menit diizin untuk istirahat, untuk makan, untuk sholat. Bisa saja, misalnya kita 15 menit, kita untuk sholat, kita ambil 10 menit, 5 menitnya kita potong untuk duha. Tergantung atasan intinya, ini fleksibel. Yang penting atasan bisa mengerti bahwasanya kinerja pekerjaan bisa sesuai dengan diharapkan. Bisa jadi karena orang sholat duha itu bisa jadi meningkatkan kinerja. Tapi nggak boleh dia asal ijtihad sendiri, asal ingin sholat, enggak. Dia harus ada aturan. Kalau diizinkan oleh atasan, ya, dengan mungkin kepulangannya ditambah 5 menit, karena sholat dipotong dengan duha, atau dilihat dari kinerja yang sudah bagus diizinkan, itu semua kembali ke atasan. Yang penting dia bukan hanya memutuskan bukan hawa nafsu, tapi dia tahu pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik. Ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dan dia mampu menjawab. Kembali kepada intinya tidak boleh orang asal-asalan sholat duha kalau di waktu jam kerja. Adapun kalau waktu istirahat itu hak dia. Ya, istirahat dia hak dia. Misalnya istirahat 20 menit sebelum duhur, dia boleh sholat duha 5 menit. Terserah dia. Jadi kalau di waktu jam kerja maka tidak boleh seorang sholat duha. Karena kalau dia bikin sendiri bisa sholat 10 menit, 15 menit. Rasulullah sholat pernah 8 rakaat, 5 rakaat, 5 menit kali 8, 40 rakaat, 40 menit, ya, repot. intinya bisa didiskusikan sama atasan ya yang mengambil kebijakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khairan. Silakan Ah Oka yang mengangkat tangan, silakan jika ingin bertanya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan nasihatnya Ustaz. Melanjutkan dari yang tadi Ustaz, jika posisinya terbalik Ustaz, kita selaku bawahan ingin bersikap amanah dan memang jujur Ustaz dalam penggunaan ataupun akad yang diberikan oleh negara. Namun di sisi lain, contohnya misalnya pimpinan kita malah misalnya dana yang seharusnya untuk misalnya tadi contoh membeli kertas, namun nanti dialihkan untuk ini Ustaz, apa namanya, untuk honor kita atau apa, apakah seperti apa sikap kita Ustaz? Apakah kita bersikeras menolak, tidak menandatangani surat yang telah diajukan, atau seperti apa Ustaz? Karena kita khawatir dengan dana yang haram dan ancamannya tadi Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.
0: Intinya kalau tidak prosedural jangan diikuti, intinya itu. Negara punya prosedur ya, harta rakyat banyak dari apa namanya pajak ya. Kita bayar pajak ya mahal, saya juga bayar pajak mahal ya, pajak mobil, pajak bukan sedikit kita bayar, kemudian untuk dibagi-bagi di atasan ya nanti repot hari kiamat, saya akan termasuk yang menuntut nanti. Kita gunakan harta rakyat untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai prosedur, maka yang nanti menuntut kita banyak. Beda kalau saya nyuri harta orang satu, dia menuntut cuma satu orang. Ini harta rakyat, banyak sekali. Kemudian kita ambil untuk tidak sesuai dengan prosedur, maka tidak sesuai prosedur nggak usah setuju. Punya prosedur nggak mau tanda tangan, sudah yang lain silakan, saya tidak. Ya, kalau dia mau tanda tangan palsu kita urusan dia. Pokoknya saya tidak ambil, ya saya tidak ambil. Dia bilang sok suci, sok alim, nggak apa-apa. Daripada sok iblis ya, mending sok alim. Ini berat, saya bilang bukan karena ini perkara yang merata ya. Makanya kalau memang bisa disampaikan kepada pemerintah, seharusnya gaji dicukupkan kepada pegawai sehingga mereka tidak perlu pungli-pungli seperti itu. Saya kita bicara kasaran aja, contoh sebagian seperti misalnya sebagian petugas keamanan apa, gaji mereka kecil sehingga mereka harus ngambil sana, ngambil di sana, akhirnya orang kebiasaan akhirnya menjadi koruptor besar. Asalnya dia mungkin gaji entar 4 juta tidak cukup misalnya untuk di Jakarta 4 juta yang mungkin enggak cukup malam ini. Saya harus bensin harus cari sendiri. Udah kan harus patroli, bensin enggak ada, akhirnya lama-lama kebiasaan. Namun kebiasaan jadi koruptor besar. Maka memang contoh seperti di Saudi, ini saya bicara Saudi aja contoh, hakim gajinya besar. Untuk menutup celah orang nyogok dia misalnya, dia harus kasih gaji yang besar sehingga dia adil dalam memberi hukum. Nah kalau gaji hakim hajinya kecil, wah, gampang sekali disogok ya, gampang sekali disogok. Maka memang ya ini memang perlu perjuangan, tapi kita yang dari kecil-kecil ini kita mulai, dan penting kita bertemu Allah kita aman, itu maksud saya itu. Ya, kita bertemu Allah. Makanya ketika ada orang minta nasihat kepada Ibnu Umar, dia mengatakan, "Ini istata'ta antal qawla, kalau kau mau bertemu dengan Allah, khamisal batni min awal muslimin, perutmu kosong dari makan harta haram, lakukanlah." Ya, kalau kau mampu bertemu Allah dengan perutmu kosong dari harta haram, tidak ada satu rupiah pun masuk dari haram, lakukanlah, itu yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada atasan yang melakukan gitu, kasih masukan, ngobrol berdua, ya sudahlah, resiko tanggung sendiri ya, bukan urusan saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair. Ada pertanyaan dari YouTube Ustaz, dari Aziz Hafiz Nugroho. Ustaz izin bertanya, bila kita mempunyai tugas yang sama dengan rekan lain, bolehkah kita saling mengcover pekerjaan satu dengan yang lain dan nanti di akhirnya kita melaporkan pekerjaan yang sama?
0: Kita kan enggak boleh kita di ya, kita minta izin sama atasan. Itu minta izin aja lah. Saya begini karena dengan kita berdua lebih mudah. Ini kerja bareng ya, kerja bareng. Ya kalau diizinkan enggak ada masalah. Kalau tidak diizinkan masing-masing ya. Saya pingin misalnya atasan bilang enggak, saya pingin nilai kerjaan kalian persen-persen karena saya ada penilaian berkaitan dengan peningkatan gaji misalnya. Ya, harus di sendiri. Tapi kalau bilang terserah, yang penting kerjaan jalan, yang penting kamu amanah ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi minta izin dulu atasan.
5: Ini satu terkait masalah pekerjaan di tadi dengan masalah kertas. Karena saya bekerja di TU, di situ ada atasannya yang menyuruh apa untuk memfotokopi kertas tersebut karena kertas tersebut kaitannya dengan apa urusan tanah, jual beli tanah. Saya sebagai

0: susah.
1: Oh, bulan nanti dibuka insya Allah. Rukun iman ini karena lagi anu, karena sudah ada stok. Habis lebaran insya Allah
0: ya, buka lagi. Saling ada di Ihya Ustadz Afif ini ya, ada Ustadz.
1: Oh ya, nanti insya Allah. Insya Allah.
0: Salam dari beliau.
2: Cukup tenang kok ya. Sepertinya ya, Pak Abang ingin bertanya. Satu lagi ya. Pak Abang sepertinya ingin bertanya, Pak.
3: Oke, silakan Pak.
2: Pertanyaan terakhir.
3: Terima kasih, Zaki. Satu lagi ini, sudah saya tulis di chat sebenarnya.
2: Oh, silakan Pak.
3: Jadi bagaimana kita, sikap kita terhadap pengembalian yang berlebih karena pinjaman kita. Nah, di chat saya sebut, meskipun yang memberikan sudah ikhlas. Nah, sebenarnya keadaannya kalau di PSTBM ini nggak ikhlas, tapi sudah diatur di depan gitu. Jadi kalau dia pinjam dulu, dia mesti kembalikan 11. Seperti itu tuh, di mana mudaratnya, atau bagi yang meminjamkan terutama, buat yang minjam mungkin sudah nggak punya pilihan, harus kembalikan 11. Yeah. Sementara yang meminjamkan bersikukuh harus kembali 11, meskipun pinjamnya 10. Masih Ustaz.
1: Ya, tentu itu namanya riba dalam syariat. Yang riba adalah dosa besar, dan kita melihat suatu dosa berdasarkan kacamata syariat. Bagi kita mungkin enggak, kita mungkin menang dosa kalau mukul orang, kalau bunuh orang, berzina, tapi ternyata ada pandangan lain. Menurut syariat, riba itu dosa besar, dan hari kiamat kelak seorang akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila. Ya. Allah sebut dalam Al-Qur'an, orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas, dia akan dimenit pada hari kiamat seperti orang yang gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, karena mereka mengatakan jual beli sama seperti riba, ada untung sama-sama ikhlas. Dunia, kalau orang berutang sama kita, kita enggak ada perjanjian di atas dan bukan tradisi. Terus ketika dia melunasi, dia kasih tambahan, itu diperbolehkan. Tapi itu tidak ada perjanjian dan bukan tradisi, dan bukan karena dia enggak enak ngomong dia berterima kasih, tapi itu harus di penghujung, bukan di tengah-tengah. Ya, bukan di tengah-tengah. Misalnya saya kasih utang orang 10 juta. Di tengah-tengah bukan kebiasaan dia kasih saya kue. Bukan kebiasaan dia kasih saya kue, tapi di tengah-tengah dia kasih kue. Bukan pas lunas. Kalau lunas boleh, kalau dia kasih saya kue dan ini bukan kebiasaan dia, dia kasih saya kue karena dia merasa berterima kasih pinjam duit. Kue itu kita catat, nanti harus dikurangi dengan utang kita. Kuenya 500 ribu, nanti dia kembali sebenarnya itu 500 sudah cukup. Itu kue saya itu dulu 500 ribu. Ya, kecuali terakhir dia ada perjanjian, tahu-tahu dia bilang, Ustaz syukuran saya kembali 10 juta sangat terbantu. Ini ada oleh-oleh buat Ustaz. Tidak apa-apa di akhir. Tapi kita jangan berharap karena khawatir pahala kita hilang. Kita harap kita membantu orang, dan kalau sebagaimana kata Nabi SAW, as-salaf yajri majra syatri sadaqah. Seorang beri pinjaman pahalanya setengah sedekah. Kalau dia kasih yang orang 10 juta meskipun kembali, seakan-akan dia infak sedekah 5 juta. Pahalanya besar. Maka kita ini akad bantu-membantu, jangan ambil untung. Maka dua-duanya haram. Yang minjam dan meminjam juga tidak boleh. Kalau dia tahu akad riba, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf saya dalam pengajian banyak sekali yang haram-haram. Semoga kawan-kawan semua sabar, apa yang telah lalu segera diperbaiki ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang

0: sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka, tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. Karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir.

0: 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun urum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullah al-Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, "Lain baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'." Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk dilakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan. Tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih. Gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan. Atau juga hari kesedihan. Duka cita. Dengan terbunuh. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa amalkan. Dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: عليم.
1: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ.

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Qur'an.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama suara dari Syekh Abu Bakar dengan membacakan surah Yasin beserta terjemahan. Ya, suara dari Syekh Abu Bakar Asy-Syathiri hafizahullah ta'ala mengantarkan kita ke formasi pukul 9 pagi lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di hari yang ke-26 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan hari ini Jumat pagi tanggal 12 Juni 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang membutuhkan informasi kajian, informasi Jumat dan juga informasi majelis ilmu, ya, majelis ta'lim. Ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurus masjid, pengurus kajian, ya, pengurus majelis ta'lim. Baik, ada informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Siang ini pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, hafizahullah ta'ala. Untuk waktu sholat Jumat pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru adalah Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, hafizahullah ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami' Abu Darda, Panam, Jalan Merak Sakti atau Jalan HR Subrantas, Panam, Kota Pekanbaru. Untuk siang ini pelaksanaan sholat Jumat yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah ta'ala. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Kota Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti atau Jalan HR Subrantas, Panam, Kota Pekanbaru. Kemudian komisi muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan. Ya, Masjid Al-Furqan Panam, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA, hafizahullah ta'ala, dengan tema atau judul khutbah Tauhid di Zaman Krisis. Informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam. Ya, untuk waktu sholat Jumat pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA, hafizahullah ta'ala, dengan judul khutbah Tauhid di Zaman Krisis. Demikian informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam yang berlamat di Jalan Taman Karya Ujung atau di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, tepatnya di samping Gedung SMP Negeri 46, Pekanbaru, Jalan Taman Karya Ujung, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam kita beralih ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC, hafizahullah ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Masjid Al-Furqan Air Dingin, pelaksanaan sholat Jumat siang ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC, hafizahullah ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Air Dingin yang berlama di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru.
Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk pelaksanaan sholat At-Taqwa di Simpang 3 ya. Pelaksanaan sholat Jumat dimulai pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Riko Novetrima Esos Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 adalah Ustaz Riko Novetrima Esos Hafizahullah Ta'ala. Demikian pelaksanaan informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang berlamat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bey, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Ya baik, demikian informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat ya di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi yang kedua tadi. Ada sedikit ralat ya informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami' Abu Darda, Jalan HR Subberantas atau Jalan Merak Sakti Panam. Tapi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami' Abu Darda, Jalan HR Subberantas Panam. Ya, untuk pelaksanaannya yang mutinang sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Yang mutinang sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi terbaru dari pengurus Masjid Jami' Abu Darda. Ya, pelaksanaan dimulai pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Yang mutinang sebagai khatib Jumat di Masjid Jami' Abu Darda adalah Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi terbaru yang kami dapatkan dari pengurus Masjid Jami' Abu Darda, Jalan HR Subberantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Baik, komisi dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit Tabe Godang, insyaallah pelaksanaan sholat Jumat dimulai pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Zaid bin Sabit Tabe Godang adalah Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Sabit Tabe Godang yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Sabit yang berlamat di Jalan Zaid bin Sabit RT04 RW02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, tepatnya di Kelurahan Tabe Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia informasi pelaksanaan sholat Jumat. Dan nanti insya Allah kita akan lanjut ke pelaksanaan kajian-kajian, baik kajian rutin, ya, daurah, dan juga yang lainnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu saja informasi pelaksanaan sholat Jumat yang kami dapatkan di pagi hari ini. Dan kaum muslimin dan muslimah, untuk pelaksanaan sholat Jumat, berdasarkan jadwal sholat Jumat di Kota Pekanbaru dari Kemenag Republik Indonesia adalah pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi-informasi yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan bisa membantu kita. Dan kaum muslimin dan muslimah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan kajian dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Abu Nu'aim, Dr. Asprey Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, berlemah lembutlah sama kalian para Ahlu Sunnah. Kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala yang rutin dibawakan oleh beliau dari studio Radio Hidayah FM setiap Jumat pagi. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan kebersamaan kita sembari menunggu kehadiran Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Kita akan mengisi ruang dengar Anda semuanya dengan jeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para

0: Sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, "Inna iddatas syuhuri inda Allah 12 fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. شِبْرًا بِشِبْرٍ, sejengkal demi sejengkal. وَذِرَاءً بِذِرَاءً, sehasta demi sehasta. حَتَّوْ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ظُبِّلْ لَدَخَلْتُمُهُ. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud dan Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada 2 pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, itu tidak. Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan, sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawmat tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan, "Minha arbatun urum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang lima waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak menghususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis Riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul Jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal Jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah 103.4 FM, pendengar radio dakwah lainnya, dan juga kami sapa pemirsa Asel TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surau TV dan televisi-televisi dakwah lainnya. Kajian live dari studio Radio Hidayah FM, kajian bersama RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia yang berpusat di Jakarta. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, admin dan juga krunya, rekan sejawat kami. Jazakumullah khair. Dan kami sapa juga untuk semuanya yang mendengarkan melalui stream kami www.radiohidayah.com dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Silakan download Radio Hidayah, di sana kita bisa mendengarkan Radio Hidayah siaran live-nya, atau juga ada kajian-kajian rekaman, dan juga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan juga informasi-informasi lainnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kembali bersama Anda, Abu Auni, yang menemani ruang dengar dan juga layar kaca Anda. Edisi hari ini kita berada di akhir-akhir tahun 1447 Hijriah, yaitu tanggal 26 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Atau bertepatan Jumat pagi ini kita berada di tanggal 12 Juni 2026. Sudah bersama Ana di studio Radio Hidayah FM, guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman AZMA Fizallahu Ta'ala, dan beliau akan melanjutkan pembahasan kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizallahu Ta'ala yang berjudul Rif kon ahli sunnah bi ahli sunnati. Wahai para ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian para ahli sunnah. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita akan dengarkan pembacaan kitab ini, dan sebelum kita dengarkan pembacaan kitab, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah. Kaifa anta abawani?
2: Naam wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Hayakallah wa barakallahu fiik.
2: Naam wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan. Ini dia lanjutan pembacaan ya kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Rifkan Ahlu Sunnah Bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Selamat menyimak ilmu syari, pemirsa dan pendengar. Dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal, mashkura.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pemirsa TV, pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bersama di majelis ini, semoga diberikan kepada kita semua keikhlasan dalam melakukan apapun ketaatan dan amal saleh, dan semoga menjadi sebab-sebab keberkahan dalam kehidupan kita. Kita bersama untuk melanjutkan membaca kitab karangan guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala wa matta'ahu bisihati wal'afiyah wa nafa'a bi'ilmihi al-islama wal-muslimin. Pada pembahasan dari kitab Rifqan Ahli Sunnah Bi Ahli Sunnah, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama ahli sunnah, pembahasannya Al-Dhannu Wat-Tajassus, berprasangka dan memata-matai, mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebahagian dari nas-nas yang beliau bawakan tentang masalah dosa besar ini. Yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 12, larangan langsung dari Allah Jalla fi'ula untuk dua hal yang ada di bunyi bab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian melakukan tajassus, yaitu mencari-cari dan mengorek-ngorek kesalahan dan kekurangan orang lain. Kemudian dibawakan juga oleh beliau hadis-hadis. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna. Iyyakum wadh-dhann. Jauhilah oleh kamu perbuatan dhan, yaitu berprasangka atau berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu ucapan yang paling pendusta. Dan janganlah memata-matai dan mencari-cari kekurangan orang lain. Dan janganlah saling hasad, jangan saling benci-membenci, jangan saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bunyi hadisnya, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian beliau nukilkan juga perkataan Umar ibn al-Khattab al-Khalifatul Rashid radhiyallahu ta'ala anhu, ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا. Janganlah engkau menyangka atau berprasangka pada kata-kata yang keluar dari saudaramu kecuali yang baik-baik. Ya. Jika engkau mendapatkan celah untuk kebaikan tersebut. Jangan berprasangka buruk. Bila ada celah untuk berprasangka baik, pilihlah berprasangka baik terhadap ucapan yang keluar dari saudaramu. Dinukilkan pula oleh beliau perkataan Bakar bin Abdullah al-Muzani. Ia mengatakan, iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar. Jauhilah oleh engkau perkataan, jika perkataanmu itu benar, kamu tidak berpahala. Dan wa in akhta'ta fihi athimta. Jika perkataanmu itu salah, maka kamu berdosa. Itu tentang saudara kita. Kalau seandainya yang kita katakan itu benar ada padanya, kita tidak berpahala. Ya, kalau di luar, di belakangnya bukan tujuan menasihati. Jika perkataanmu itu salah, engkau berdosa, dusta. Bahkan bila perkataan itu ada unsur kekurangannya dan membuat dia tidak suka, maka ini ghibah, dosa besar. Ini perkataan Bakar bin Abdullah al-Muzani. Kemudian terakhir yang sudah kita baca adalah perkataan Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah. Kata beliau, "Idza balagaka an akhika shay'un takrahuhu faltamis lahu al-udhra juhdaka." Jika sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu tidak sukai, maka carilah uzur untuk saudaramu. "Fa illam tajid lahu udhran," jika engkau sudah tidak mendapatkan uzur untuk saudaramu, faqul fi nafsika, ucapkanlah kepada dirimu, la'alla li akhi udhran la a'lamuhu, kemungkinan saudaraku punya uzur yang saya tidak tahu. Subhanallah, bersih hati kita, tidak ada permusuhan, tidak ada dengki. Ya, bila cara bergaul yang seperti ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana telah diwasiatkan, dinasihati oleh generasi salaf. Kita lanjut, ini pelajaran yang baru. Beliau menukilkan lagi perkataan ulama yang lain. Waqal Sufyan ibn Husain rahimahullah, dzakartu rajulan bisu' inda Iyas ibn Muawiyah. kata Sufyan bin Husain, saya menyebut seseorang di hadapan Iyas ibnu Muawiyah yang mana tentang kekurangan atau keburukannya. Jadi Sufyan bin Husain menyebutkan keburukan orang lain di hadapan Iyas bin Muawiyah rahimahumullah. Fa nadhara fi wajhi. Lalu Iyas bin Muawiyah melihat kepadaku, menatap wajahku. Faqal, dan dia berkata, aghazawtar Rum, kata Iyas kepada Sufyan, apakah engkau pernah memerangi Romawi? Qultula, kata Sufyan, tidak. Qal, fassin wal hin wat turk, apakah engkau pernah memerangi atau berperang, mengikuti peperangan dengan Sin, nama daerah, ya, Hin dan Turk? Ya, pertanyaan kepada Sufyan dari Iyas bin Muawiyah. Qultula, kata Sufyan, juga tidak. Artinya dia tidak pernah berjihad memerangi negara-negara yang tadi memusuhi kaum muslimin. Qal, kata Iyas bin Muawiyah rahimahullah, afataslamu minkar rumu was-sindu wal-hindu wat-turku walam yaslam minka akhukal muslim. Apakah selamat dari dirimu negara-negara tadi, ya, Rom, Romawi, Sind, Al-Hind, dan Turk. Semua negara yang tadi diperangi oleh kaum muslimin, engkau tidak pernah memerangi mereka, selamat negara-negara tersebut, sementara saudaramu muslim tidak selamat darimu. Yang tadi yang seharusnya ada peperangan berjihad melawan mereka, kau tidak lakukan, sementara saudaramu tidak selamat dari gangguanmu. Apakah itu layak? Apakah itu pantas? Kata Iyas menasihati Sufyan ibn Husain rahimahullahu ta'ala, rahimahumallahu ta'ala. Qal, kata Sufyan bin Husain rahimahullah, falam a'ud ba'daha. Setelah nasihat itu diberikan oleh Iyas bin Muawiyah rahimahullah, maka saya tidak mengulangi setelah itu sekalipun juga. Tidak pernah melakukannya lagi, meninggalkan karena benar luar biasa mengenanya nasihat dari Iyas bin Muawiyah dalam hal ini. Ini cerita dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Syekh Abdul Muhsin, aqul, kata beliau, saya katakan, ma ahsana hadzal jawabu min Iyas bin Muawiyah alladhi kana mashhuran bil dhaka wa hadzal jawab namudzajun min dhakaihi. Betapa indahnya jawaban dari Iyas bin Muawiyah rahimahullah, yang mana beliau masyhur terkenal dengan kecerdasannya. Dan jawaban ini merupakan bukti dari cerdasnya Iyas bin Muawiyah. Cerdas dengan dibangun di atas ketakwaan, kesolehan yang luar biasa. Sehingga kata-katanya indah. Selamat dari bahayamu, negara-negara yang harus diperangi dalam berjihad di jalan Allah, sementara saudaramu muslim tidak selamat dari gangguanmu, dari bahayamu. Kata Iyas bertanya, menegur Sufyan bin Husain rahimahumullahu ta'ala. Kemudian lanjut perkataan yang lain atau kisah yang lain. Wa qala Abu Hatim ibn Hibban al-Bisti fi Rawdatil Uqala safha 131, berkata Ibnu Abu Hatim bin Muhibban al-Bisti rahimahullah dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala di halaman 131, kata beliau, al-wajibu 'alal 'aqili, merupakan kewajiban seorang yang berakal.

ma'al ishtighalu bi islahi uyubi nafsihi. Dan sebaliknya, dia menyibukkan diri mencari-cari kekurangan dirinya sendiri. Menggali-gali apa kekurangannya, apa aib, apa celah yang ada pada dirinya untuk diperbaiki. Fa inna man istaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi, sesungguhnya orang yang sibuk mengurusi kekurangan dia dari mengurusi kekurangan orang lain, araha badanahu wa lam yut'ib qalbahu, dia akan merehatkan badannya dan tidak meletihkan kalbunya. Kalau dia sibuk mengurusi kekurangan dia dan meninggalkan mengurusi kekurangan orang, maka badannya rehat, istirahat. Sementara kalbunya tenang, tidak lelah. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. فَكُلَّمَا اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبِ نَفْسِهِ فَكُلَّمَا اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ لِنَفْسِهِ هَانَ عَلَيْهِ مَا يَرَى مِثْلَهُ مِنْ أَخِيهِ. Setiap kali dia melihat ada kekurangan pada dirinya, maka kekurangan yang sama pada orang lain akan dianggapnya rendah, sepele. Ya, karena kekurangan yang ada pada saudaranya ada pada dirinya, sehingga dia tidak terlalu merasa bahwa orang hina. Kalau dia menilai orang lain hina, tercela, berarti dirinya juga tercela. Ya. Kullama tala'a 'ala 'aibin li nafsihi, setiap kali dia mendapatkan bahwa dia punya aib, maka keaib yang ada pada orang lain yang sama akan dianggapnya ya sesuatu yang biasa dan tidak akan merusak penilaian dia terhadap saudaranya tanpa meninggalkan saling memberi nasihat antar sesama. Wa inna man istaghala bi uyubin nas an uyubi nafsihi, ini kebalikannya ya. Kalau tadi orang yang sibuk mengurusi aib dia sendiri dan dari mengurusi aib orang lain, maka dia, badannya rehat, hatinya tenang. Setiap ada dia mendapatkan aib pada dirinya dan ternyata ada pada orang, dia tidak akan merusak penilaiannya pada orang tersebut dan tetap menegakkan saling memberi nasihat. Sebaliknya, orang yang sibuk mengurusi aib orang lain dan tidak mencoba untuk memeriksa mengurusi aib diri sendiri, amiya qalbuhu, ini dampak efeknya yang luar biasa. Amiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu, hatinya buta dan badannya lelah. Hatinya buta, dia yang nampak olehnya kekurangan orang, sementara dia tidak melihat kekurangan yang sama pada dirinya. Buta hatinya dan dia merasa suci, merasa bersih, merasa tidak punya noda, tidak punya kesalahan, sementara orang salah semuanya. Maka hatinya buta dari melihat kesalahan dia sendiri dan badannya lelah, sibuk. Si fulan ada kekurangan, tidak ada yang tidak kurang. Kalau kerja kita mencari kekurangan orang, tidak ada yang tidak kurang. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Semua punya kekurangan. Kalau itu saja tugas kerja kita, maka lelah badan kita, karena tidak ada yang sempurna. Wa ta'iba badanu wa ta'adzara 'alaihi tarka uyuba nafsihi, dan dia tidak akan mendapatkan celah untuk meninggalkan dirinya dari aib diri sendiri. Tidak bisa, karena dia tidak melihat aib dia. Bagaimana mungkin dia melepaskan kekurangan tersebut untuk membenahi diri? Mana mungkin dia membenahi dirinya kalau dia merasa dirinya sempurna? Tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada salah. Dia menganggap dirinya sempurna, mana mungkin dia memperbaiki? Waliyadzubillah. Terakhir, di pembahasan tentang dhan dan tajassus ini, penulis mengatakan, menukilkan kembali perkataan Abu Hatim Ibn Hibban Al-Bisti di kitab yang sama di halaman 133 setelah perkataan yang pertama tadi. Kata beliau, at-tajassusu min su'abin nifaq. Ini luar biasa. Melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, aib orang, ini merupakan cabang dari kemunafikan. Min syu'abil nifaq. Kama anna husnal dhanni min syu'abil iman. Sebagaimana sebaliknya, berprasangka baik dan tidak mencari-cari kekurangan saudara kita, itu merupakan cabang iman.

0: diartikan dari yang pertama. Wal aqilu yuhsinu dhanna bi ikhwanihi. Seorang yang bijak, seorang yang cerdas, seorang yang memiliki akal yang sehat, dia akan berprasangka baik selalu kepada saudaranya. Wa yanfaridu bi ghumumihi wa ahzanihi. Kalaupun dia bersedih karena kekurangan dirinya sendiri. Kapan saya bisa berubah? Kapan saya bisa meninggalkan kesalahan saya? Yang ia pikirkan bagaimana bisa meninggalkan kesalahan dan aibnya. Sementara orang lain, dia tidak memikirkan. Kalau seandainya dia tahu ada yang punya kekurangan, dia tentu akan menegakkan tanasuh di antara sesama. Kama annal jahil, adapun orang yang jahil, lawan dari aqil, yusi'u dhanna bi ikhwanihi, akan selalu berprasangka buruk terhadap teman-teman dan saudaranya. Wala yufakkir fi jinayatihi wa asjanihi, dan dia tidak pernah memikirkan jinayat-jinayatnya kepada orang lain. Apa perasaan siapa yang telah ia singgung, perasaan siapa yang telah ia sakiti, ini yang terluka olehnya, ini yang bersedih, ini yang emosi, yang marah, yang benci disebabkan oleh kata-kata dan gangguannya, dia tidak pikirkan. Dia menganggap bahwa semua orang rendah, semua orang hina, tidak bernilai, tidak berharga, tidak punya kesolehan di bawah derajatnya. Ini luar biasa. Ini hakikat dari orang yang jahil menurut perkataan Abu Hatim Ibn Hibban al-Bisti rahimahullahu ta'ala. Saudara, saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berakhir kita dengan nukilan-nukilan dari Ibn Hibban al-Bisti tadi tentang at-tajassus dan adhan merupakan sifat yang sangat tercela. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat-sifat tersebut dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Kita kembalikan kepada akhi Abu Auni.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin wa muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Demikian untuk lanjutan pembacaan kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahlu sunnah. Karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, baik pendengar Radio Hidayah dan pendengar radio-radio lainnya, atau juga pemirsa televisi-televisi dakwah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi layanan interaktif kami di 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Ya, 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444 untuk WA ya, atau call WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa juga ke kru atau studio masing-masing. Silakan nanti insya Allah adminnya akan meneruskan ke meja siar kami. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari WA. Dari Akhi Rizki Effendi ya, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Akhi Rizki Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Taib, Ustaz izin bertanya di luar tema. Apakah meminjam uang bank seperti untuk modal usaha bunganya kecil, apakah termasuk riba? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dari hamba Allah Rizki Effendi di Pekanbaru. Silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudama ba'du. Terima kasih untuk Saudara Rizki Effendi yang menanyakan tentang meminjam di bank yang ada bunga dan bunganya sedikit, apakah dibenarkan? Maka jawabannya, selama ada bunganya, maka bunganya neraka. Maka bunganya adalah neraka, karena riba adalah dosa besar. Yang Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu tambahan dari hutang piutang, ya, yang dalam pembayarannya dan ada dalam akad dipersyaratkan pembayarannya lebih dari yang dipinjam, maka ini riba. Sebanyak apapun dia dosa besar. Dosa besar, tidak ada sedikit dan tidak ada banyaknya, karena memang riba dosa besar. Sedikit dan banyak tidak berpengaruh. Ya, karena dia tetap neraka. Allah mengancam orang yang mengakan riba. Di akhirat nanti dia seperti orang kerasukan syaitan. Ya, ketika dibangkitkan seperti orang kerasukan syaitan, seperti orang gila, dan ini salah satu dampak dari riba, dan tidak ada penjelasan yang sedikit tidak mengapa. Ya, yang sedikit tidak mengapa. Dosa meskipun sedikit tetap dosa. Ya, apalagi dosa besar yang ancamannya neraka, tidak ada ketentuan kalau sedikit maka apinya nerakanya akan dikurangi juga panasnya. Tidak ada. Maka selama itu dosa besar, kita mesti menjauhi dan jangan beranikan diri kita untuk mendekat ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus menjauh. Nabi SAW mengatakan ittaqun nar, jauhilah neraka, jagalah diri kalian dari neraka, walau bisyiqqi tamratin, walau seberat, walau dengan bersedekah dengan satu atau separuh dari satu butir kurma. Diperintahkan, makanya sedikit bertakwa sama dengan sedikit ke neraka. Sama-sama berpengaruh, sedikit dengan bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma yang dipunyai, itu termasuk syariat. Maka ancaman siksa neraka riba meskipun sedikit, waliyadzubillah.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan akhi Rizki Effendi, pendengar setia Radio Hidayah, bisa memahami dan mendengarkan penjelasan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kita lanjut ke pertanyaan dari Ujung Batu. Pertanyaan dari Ujung Batu Riau. Oke, sebelumnya kita angkat dulu ya penanya yang sudah di ujung telepon sebelum kita bacakan pertanyaan dari Ujung Batu Riau ya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Ibu di Pekanbaru, Ustaz.
1: Baik, silakan Ibu di Pekanbaru. Tafok boleh.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin menanyakan bagaimana kita menghadapi orang yang dia tuh kalau ngomong tuh yang nggak ada sopannya. Dalam hal agama yang dibicarakan itu nggak sesuai syariat gimana. Tapi karena orang itu kita sering setiap hari kita temui, memang misalkan di tempat kerja itu ada satu, dari pihak keluarga pun ada. Jadi semacam ujian untuk saya. Kalau saya bilangkan ini loh yang benar yang saya tahu gini. Orang tuh berkeras, jelas menolak gini, tapi omongannya tuh kasar. Kalaupun tidak kita ladeni, walaupun nada dia rendah, jadi semacam menggelitik jadi saya untuk ini salah. Tapi kalau kita bilangkan omongannya itu nggak enak gitu. Iya. Bagaimana saya ini menghindari ini, sedangkan saya setiap hari bertemu harus ketemu, nggak bisa dihindari. Itu semacam ujian sekali untuk saya. Mohon pencerahannya bagaimana menghadapi orang tersebut. Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya.
1: Nah, jazakillah khair Ibu. Ini sesuai dengan pertanyaan beliau, sesuai dengan pembahasan kita saya yang berlemah lembut dalam berbicara. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang pertama, apa yang Ibu ceritakan ini bukan kita saja yang mengalaminya. Ya, ketika kita berupaya selalu berada di atas kebenaran dengan mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan ada yang tidak sesuai dengan kita. Dan itu sunnatullah. Semenjak zaman dahulu kala, dari zaman para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah, ada yang mengikuti para nabi, ada yang tidak mengikuti para nabi, maka terpisahlah dua bentuk manusia tadi. Ada ahlul iman, ada ahlu al-kufur. Maka keadaan yang ibu ceritakan sudah didahului atau sudah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Maka nasihat saya yang pertama, terus lanjutkan belajar agama ini, terus pelajari, amalkan, karena tujuan kita belajar agama untuk diamalkan, bukan untuk menampakkan kita orang yang luas ilmunya. Sementar-sementar kesana kemari cerita tentang agama, tujuannya untuk memperlihatkan bahwa kita luas ilmu agamanya, banyak dalil-dalilnya. Ini bukan tujuan kita. Kita amalkan. Dan kita pasti akan bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita atau bahkan bertentangan dengan kita. Maka bersabar. Bersabar menyampaikan kepada orang. Pergunakan kata-kata yang sebaik-baiknya. Dan tujuannya bagaimana mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mendapatkannya. Dan ini adalah konsekuensi dari keimanan. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai kebaikan yang ia dapatkan untuk didapatkan oleh orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi apapun nanti ketika kita tunaikan perintah untuk menegakkan nasihat, menyampaikan kebenaran, tujuannya bukan untuk nampil, menyampaikan bahwa kita lah orang yang paling benar, bukan. Tapi untuk membawa mereka kepada kebenaran yang kita yakini ini benar dengan ilmu tentunya. Maka apapun jawaban, apapun nanti sikap, respon dari mereka, kita harus bersabar. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini nasihat Allah kepada nabinya. Jika engkau hai Muhammad orang yang kasar dan keras hati, maka orang akan menjauh darimu, tidak akan mau mendengar kata-katamu. Maka berinteraksilah, bergaullah dengan seakhlak-akhlaknya. Dengan sebaik-baiknya budi pekerti dan adab pergaulan. Kemudian tanamkan kecintaan kepada orang lain agar dia mendapatkan kebaikan yang kita miliki. Sekali lagi, kita menyampaikan nasihat, berbicara tentang konteksnya adalah agama, bukan untuk nampil bahwa kita sudah lama ngaji, sudah berilmu, kita di atas kebenaran satu-satunya, inilah saya. Kemana kita cerita inilah ibadah saya begini-begini. Bukan. Tujuannya bagaimana mereka bisa menerima. Apapun nanti tanggapan dan sikap mereka, respon mereka itu bukan tugas kita. Lebih dari apa yang dialami oleh kita sekarang ini, apa yang dialami oleh para rasul dahulu kala. Bukan hanya disakiti dengan kata-kata, mereka disakiti dengan tindakan, dengan fisik, bahkan mereka diupayakan untuk dibunuh. Bahkan ada para nabi yang dibunuh. Bukan hanya disakiti fisiknya, dibunuh. Bukan hanya dihina, bukan dicela, bukan dibentak-bentak. Tetapi bahkan nyawa mereka diancam oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Jadi ini sunnatullah. Kita tidak bisa mengatur bahwa semua orang menerima sesuai dengan kita. Tidak mungkin. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ada ajaran para nabi, di sana masih ada musuh-musuh manusia, yaitu syaitan, iblis, maka akan pasti akan ada perseteruan yang seperti ini. Tetapi ahlul haq, ini yang perlu dicatat. Ahlul haq a'lamun nasi bil khaliqi. Ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran adalah orang yang paling mengenali Allah. Makanya terus belajar agama. Terus menuntut ilmu agama. Kenali agama Allah, kenali Rasulullah SAW dengan ilmu yang benar. Kemudian, wa arhamun nasi bil khalqi. Dan ahlul haq adalah orang yang paling menyayangi manusia. Mereka berupaya untuk menerapkan ajaran agama bagaimana tidak akan ada orang yang tersakiti oleh adanya gangguan di jalan. Bayangkan, ketika ahlul haq melihat ada gangguan di jalan, mereka singkirkan gangguan karena khawatir akan terganggu orang yang berjalan. Ini luar biasa. Inilah ruh dari dakwah sebenarnya. Jadi bukan untuk menampak-nampakkan, menonjol-nonjolkan diri bahwa kita ahlu, kita di atas kebenaran, semua orang berada di atas kesalahan. Bukan. Kita menyampaikan nasihat tadi bagaimana orang-orang itu berada di atas kebenaran, menerima kebenaran, menerapkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terus belajar, terus amalkan ilmu, sebarkan dengan amalan, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik, dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang, ya, kepada semua kaum muslimin, ya, agar dikembalikan kepada agama Allah dengan sebaik-baik kembali. Wabillahi taufiq.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban sehat dari Ustaz. Demikian tadi pertanyaan dari Ibu hamba Allah, ya, di Pekanbaru. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak hamba Allah di ujung batu, ya, di ujung batu Rokan, ya. Bapak hamba Allah di ujung batu Rokan Riau. Mohon nasihatnya Ustaz, biasanya kita merayakan acara tahun baru Islam dengan pawai takbiran dan memukul rebana keliling kampung. Terima kasih dari Bapak hamba Allah di ujung batu Rokan Riau. Silakan, Ustaz.
0: Iya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah jalla fi'ala. Bagaimana melakukan ketaatan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Berakidahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Beribadahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Berakhlaknya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Bermuamalahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan tugas Rasulullah SAW selesai, sempurna. Tidak ada kekurangannya. Apa yang mendekatkan seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia, seorang hamba kepada surga Allah itu sudah selesai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan ke surga kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Tidak ada keburukan yang mendekatkan ke neraka, menjauhkan dari surga kecuali telah diperingatkan oleh Nabi. Karena dia telah sempurna mengajarkan agama kepada kita. Tidak wafat beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali telah sempurna agama ini dia sampaikan. Wahyunya sudah sempurna diturunkan dan tidak akan ada wahyu lagi yang menyempurnakannya. Tidak akan ada wahyu yang berikutnya. Dengan meninggalnya Nabi terputus wahyu dan tidak akan kembali lagi. Sempurna semuanya wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah turun ke muka bumi ini. Karena beliau Nabi yang terakhir. Karena beliau menerima kitab yang paling terakhir dan itu kitab penutup yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran wahyu Allah selesai. Sempurna. Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Jadi nikmat yang diturunkan oleh Allah dalam dengan agama ini sudah cukup. Tidak ada nikmat yang baru dalam masalah beragama. Selesai, sempurna. Wa raditu lakum al-Islam madina. Aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Jadi ini yang harus kita camkan baik-baik. Makanya kita harus mengetahui, mempelajari apapun yang diajarkan oleh Nabi. Dan Allah telah menjaganya. Sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan dzikra itu Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaganya, kata Allah. Allah juga menjaga sunnah Nabi SAW. Karena penjagaan terhadap sunnah Nabi itu merupakan bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran memerlukan sunnah. Ya, kata para ulama bahwa sunnah sangat diperlukan oleh Al-Quran. Karena dia wahyu dari Allah. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW sebagai penjelasan. Mufassiratun lil-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Menjelaskan yang tidak, yang global di dalam Al-Quran. Ya. Mengtaqyid yang mutlak di dalam Al-Quran. Sudah selesai semuanya. Dan Nabi sudah menyampaikan pula, menjelaskan. Ya. Jadi, apapun yang kita lakukan dari dengan tujuan beribadah, berdasarkan kaidah tadi, maka kita harus tahu apakah benar diajarkan oleh Nabi atau tidak. Apakah benar-benar dianjurkan oleh Nabi atau tidak. Ya. Bukan justru kita menanyakan, Nabi kan tidak melarang. Karena beragama ini, sebagaimana larangan tidak boleh kita lakukan dalam beragama, maka yang tidak disyariatkan oleh Nabi pun kita tidak boleh lakukan. Yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang tidak dinyatakan oleh Nabi sebagai agama, kita tidak boleh lakukan. Nabi SAW menegaskan demikian. Jadi ini saya jadikan mukaddimah untuk menjawab pertanyaan Bapak dari ujung batu tadi. Kita perlu melihat apa yang diinginkan oleh kaum muslimin dengan melakukan hal-hal yang tadi. Apa tujuan mereka untuk melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pertanyaan? Apakah tujuannya agar Allah ridha, agar mendapat pahala, agar dekat dengan surga? Kalau memang iya, berarti itu ibadah, ketaatan. Dan momennya dengan adanya waktu tiba, bergantian tahun. Pertanyaannya, dan mungkin layak untuk kita tanyakan, apakah momentum pergantian tahun ini terjadi di zaman kita sekarang ini saja, atau justru sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya tentu, sepakat kita semua, sudah ada. Jadi meninggalkan tahun yang akan berlalu di akhir Zulhijjah untuk memasuki tahun yang baru, untuk memasuki awal Muharram, itu bukan nana di zaman kita. Sudah ada semenjak zaman Nabi SAW. Kalau seandainya itu sebuah ketaatan yang diridhai oleh Allah, yang mendekatkan ke surga, maka saya yakin-yakinnya, bahwa Nabi kita SAW tidak akan mungkin menutup-nutupinya dan tidak justru mengajarkan kepada kita. Tidak mengajarkannya. Lalu ditersimpan begitu saja sampai diketahui oleh orang-orang yang datang kemudian. Ada mungkin dua kemungkinan saja. Nabi SAW tidak tahu cara-cara yang ada itu sehingga tidak ada di zaman beliau dan juga tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Atau Nabi SAW tahu tetapi tidak mengajarkan. Kedua-duanya mustahil. Maka ini hanya sebatas perbandingan. Dan itu tadi kaidah sebelumnya. Maka tidak ada yang sebaik apa yang dituntun oleh Nabi. Kata beliau, wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita kembali ke petunjuk Nabi. Dan tidak akan rugi kita kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Kalau nanti ditanya oleh Allah, amalan kita kerjakan, kita tinggal beralasan bahwa ini yang saya dapatkan, bahwa Nabimu melakukan. Dan engkau menyuruh untuk mengikuti beliau. Dalam firmannya, Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Katakan, hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Disuruh Nabi menyampaikan itu kepada umatnya. Dan sampai sekarang kepada kita. Di surat Ali Imran ayat 31, kalau saya tidak salah ingat sekarang ini, Allah menyatakan demikian, maka cukup ikuti Nabi SAW dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak, maka kita pasti selamat. Semoga Allah SWT memahamkan kita agama dengan pemahaman yang lurus, dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah, dan menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan agama, dan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Ini adalah ilmu bagi kita semua ya, bukan hanya pada hamba Allah dari ujung batu rokan tadi ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Satu pertanyaan kita angkat dulu dari WA ya. Pertanyaan dari... Oke, tidak ada nama dan alamatnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau bertanya, bagaimana sikap kita sebagai suami, oh ini berarti pertanyaan dari laki-laki ya. Anda mau bertanya bagaimana sikap kita sebagai suami jika istri memaksa ingin mengajukan pinjaman di bank konvensional. Lalu jika kita tidak mau, dia memaksa kita untuk mencari tambahan untuk mencukupinya. Sementara gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sudah diberikan semua kepada istri. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
0: Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi tugas seorang suami untuk membimbing istri dan anak-anaknya untuk menuju surga, jauh dari neraka. Apapun penyebab-penyebab dekat ke neraka, dia ingatkan, dia peringatkan. Diajarkan, dinasihati, diarahkan. Dalam kasus tadi, ini seorang suami harus mencegah apa yang diinginkan oleh istrinya. Mencegah dengan sekuat kemampuannya, dengan statusnya sebagai kepala rumah tangga yang wajib ditaati, dipatuhi oleh seorang istri. Mengingatkan dia dengan neraka Allah bahwa pinjaman ke bank konvensional yang notabene-nya akan menghasilkan riba, akan ada tambahan pembayarannya, ya maka ini adalah riba. Si suami harus bersekeras untuk tidak mengizinkan dan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh sang istri. Tuntutan hidup tidak akan mungkin cukup-cukup. Pasti akan selalu berkurang-berkurang karena dunia ini khulwatun khadirah. Dunia ini kata Nabi SAW manis dan hijau, menarik pandangan mata. Kalau diikuti selera, apa yang diinginkan oleh selera, maka tidak ada yang cukup. Makanya, apalagi kalau sudah tercicipi, pinjaman seperti itu akan berlarut-larut. Maka berupaya sang suami ini untuk mencegah istrinya dan mengarahkan, membimbingnya, menasihatinya, memberikan ayat-ayat ancaman tentang hal yang seperti ini. Ya. Jadi, untuk mencari pekerjaan, ya, mendapatkan pekerjaan untuk bekerja misalnya, dan pekerjaannya tidak konsekuensinya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang tidak dilarang seorang wanita bekerja, baik di dalam rumah sendiri atau di luar rumah. Dengan catatan dia mengikuti aturan-aturan agamanya sebagai seorang wanita. Keluar dengan berhijab, bekerja di tempat yang tidak ada ikhtilat, dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran agama yang lainnya. Dan tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri untuk berkhidmat untuk suaminya dan untuk rumah suaminya, harta suaminya, anak suaminya. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Adapun untuk pinjaman tadi harus titik dan tidak ada komanya. Karena ini sangat membahayakan dan mengancam api neraka. Ya. Dan ada konsekuensi-konsekuensi dalam hal ini bila seorang suami membiarkan istrinya melakukan dosa besar ini, dayus. Jadi dayus itu bukan hanya hal yang berhubungan dengan syahwat, tetapi juga dalam hal ini seorang istri tidak mengindahkan apa yang diperingatkan oleh suaminya, melakukan dosa, dan suaminya membiarkan istrinya berbuat dosa, ini luar biasa. Harus bersikap tegas dalam hal ini. Jangan ada tarik ulur. kalau sudah hubungannya masalah riba, itu tidak ada tarik ulur. Biar meninggal kelaparan. Makanya nasihat yang inspirasi yang diambil dari perkataan seorang wanita, ibu rumah tangga bersama anaknya berpesan kepada suaminya yang keluar mencari kerja, mencari nafkah. Katanya kepada suaminya, sesungguhnya kami mampu bertahan untuk hanya menahan lapar, tetapi kami tidak mampu untuk bertahan dari api neraka. Ini yang seharusnya dijadikan sebagai cara mengambil keputusan dan sikap terhadap kasus yang tadi disampaikan. Semoga Allah membukakan pintu hati sang istri dan memudahkan urusan ekonomi keluarga ini dan semua keluarga kaum muslimin agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam mencari nafkah. Wallahu ta'ala waliyut tawfiq.
1: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban nasihat dan juga tipsnya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mencari nafkah yang halal ya. Ya, khususnya bagi penanya tajri, Bapak hamba Allah. Baik, kaum muslimin, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan pertanyaannya dan jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Baik yang sudah dibacakan pertanyaannya ataupun yang masih menghubungi atau juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membalas antum wa antuna dengan ganjaran pahala karena sudah berusaha untuk mendapatkan ilmu namun waktu juga yang membatasi kita sehingga pertanyaannya belum sempat kita ajukan kepada beliau. Kini kita dengarkan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi kita. Tafadhal masykuro, ikhtitamnya Ustazana.
0: Baik, saudara-saudari pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, pembahasan yang tadi kita selesaikan membaca dari keterangan penulis Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala tentang berprasangka dan mencari-cari, menggali-gali kekurangan orang, ini akhlak yang sangat tercela. Mari kita jaga diri kita, benahi diri kita, introspeksi selalu agar kita benar-benar terhindar. Dan bila kita bergaul, jumpa kawan teman yang sikapnya seperti ini, segera nasihati. Bila tidak bisa nasihati, tinggalkan pergaulan dengan dia karena dia adalah perusak, akan menyeret kita pula kepada hal yang sama. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita dan mengarahkan kita kepada akhlak yang mulia, dan semoga Allah selalu membimbing kita, menuntun kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik agamanya, baik ibadah dan baik akhlaknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, jazakallahu khairan, kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizahullah ta'ala yang sudah menambahkan nasihatnya di kesempatan kali ini. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Demikian perjumpaan kita dalam lanjutan pembahasan kitab Rifqan Ahlu Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlu Sunnah, berlemah lembutlah sama kalian, baik lemah lembut perkataan, perlakuan dan juga yang lainnya. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di kesempatan kali ini menambah khazanah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan muamalah di antara kita sesama Ahlu Sunnah semakin membaik. Jazakumullah khair untuk antum khususnya rekan sejawat kami, admin dan kru televisi-televisi dakwah dan juga radio-radio dakwah. Kini kita lanjutkan untuk acara masing-masing. Kami kembali ke frekuensi 103.4 FM. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: خير الرازقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalawat ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat ini merupakan shalawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan.

0: Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah dua rakaat atau empat rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mabu'athi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumid din ma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'dhamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhil ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Permisi, budiman yang dirahmati oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيرcerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan, wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salah, apakah engkau mendengar seruan adhan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut, dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, qal, man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhaffid ala hadhihi salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wala annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wala taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu فيحسن الظهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا قطب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل yu'ta bihi wa yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam, yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. dan sholat lima waktu, sholat berjamaah lima waktu, termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah meninggal, dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Gaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini. Walaqad kana rajulu yu'tabi wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu. Orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum, diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik. Urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Orang akan senantiasa bisa istiqamah. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Kuat. Akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat lima waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan sholat. Dan memerintahkan keluarga dengan sholat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu."
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya,
5: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Khalafa min ba'dihim khalf

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan dunianya, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau diserati.
6: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu, dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu, sengaja dia belakangi pedoman itu, dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut, lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran
untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita, yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya, dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 150-500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyarul muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi. 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah. Akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia. Sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini
apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia, sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia, terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu, Al-Khatib, Khatib tahu, dan sidang Jumat semuanya tahu, dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya, dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman taqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman,

Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam. Alhamdulillahi ala ihsanih وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini? Lalu aku lupakan akhirat. Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia? Lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan. Karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata,
من

0: hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi hisabu yaumul qiyamah, hana alaihi hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisab perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar, di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang, dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya. Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilu Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibacakan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Afashi Hafizahullah Ta'ala, serta terjemahan tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan membacakan beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Kajian-kajian rutin yang sudah dikirimkan kita akan bacakan satu persatu. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khair untuk informasi ini yang sudah dikirimkan oleh adminnya, baik pengurus masjid, pengurus kajian, atau pengurus musola. Yang pertama, informasi kajian rutin untuk malam hari ini di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, untuk informasi kajian rutin malam ini di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan lanjutan kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Ya, kenapa aqidah yang pertama? Kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Atau aqidah yang pertama sekiranya mereka mengetahuinya. Kajian bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini insyaallah nanti malam ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, untuk kajian malam ini dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab atau pembahasan ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas. Ketentuan-ketentuan sunnah yang sudah tersebar luas. Kajian bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlamat Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kita beri ke informasi kajian untuk malam hari ini di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Yang mengisi kajian malam ini Jumat malam Sabtu pekan yang kedua adalah Al-Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, Kitabul Wudu, bersama Al-Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan malam ini insyaAllah pada bab yang ke-22, hadis tentang berwudu satu kali ya. Hadis tentang berwudu satu kali, satu kali. Bab yang ke-23, hadis tentang berwudu dua kali, dua kali. Bab yang ke-24, hadis-hadis tentang berwudu tiga kali, tiga kali. Itu dia pembahasan Kitabul Wudu dari syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Malam ini ba'da maghrib, Jumat malam Sabtu pekan yang kedua bersama Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Masih dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin besok pagi Sabtu ba'da subuh, kajian Kitabut Tauhid. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Kitabut Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kitabut Tauhid untuk besok pagi Sabtu ba'da subuh, Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah akan melanjutkan bab yang ke-37 tentang bab termasuk syirik, motivasi seseorang dalam amalnya untuk kepentingan duniawi. Ya, bab yang ke-37 dari Kitab Tauhid, lanjutan pembahasan bab termasuk syirik, motivasi seseorang dalam amalnya kepentingan duniawi. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala setiap Sabtu pagi ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Angka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Jangan lewatkan malam ini kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang. Kajian rutin pembahasan kitab Riyadus Salihin bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib. Kajian rutin kitab Riyadus Salihin bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, kita beralih ke informasi berikutnya. Kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Jangan lewatkan kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Insyaallah bersama pemateri Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tema atau kitab Tazkiyatun Nufus. Demikian informasi untuk malam ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus bertempat di Masjid At-Taqwa yang berlemat di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Baik, tiga buah informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk kajian malam ini seperti biasa, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah untuk kajian ini akan dilanjutkan pembahasannya malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian rutin kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kajian rutin bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian untuk besok pagi Sabtu, Ba'da Subuh, rutin pembahasan fikih jual beli dan harta haram, kajian kitab pengantar ilmu fikih jual beli dan harta haram, kitab karya dari Al-Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala yang dibawakan rutin setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Kajian kitab pengantar ilmu fikih jual beli dan harta haram rutin setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26, Air Dingin. Dan satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad, Ba'da Maghrib. Kajian rutin pembahasan kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah ta'ala, ya, besok malam Sabtu malam Ahad, Ba'da Maghrib, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian tiga buah informasi kajian dari Masjid Al-Furqan yang beralamat Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Baik, satu buah informasi kajian yang baru masuk dari pengurus Masjid Baitul Alim. Kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib di Masjid Baitul Alim di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Panam, ya, arah ke Stadion Utama Riau. Masjid Baitul Alim mengadakan kajian rutin, ya, untuk malam ini Jumat malam Sabtu yang mengisi kajian Al-Ustaz Riko Abu Faqih Abdullah LC SPDI Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu Bangna Maghrib bersama Al-Ustaz Riko Abu Faqih Abdillah LC SPDI Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya, ya kajian kajian ini melanjutkan pembahasan Syarah Kitabul Jami'. Ya, Syarah Kitabul Jami' Adab dan Akhlak. Demikian informasi untuk kajian malam ini Jumat malam Sabtu Bangta Maghrib, pembahasan Syarah Kitabul Jami' bersama Al-Ustaz Riko Abu Faqih Abdillah LC SPDI Hafizahullah Ta'ala di Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim Jalan Melati, ya, arah ke Stadion Utama, ya. Stadion Utama Riau. Yang beralamat Masjid Baitul Alim beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk semuanya, para pengurus masjid, para pengurus kajian, majelis ta'lim. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi bisa berjalan dengan lancar dan tentunya tidak semuanya yang bisa kita informasikan karena waktunya terbatas. Dan hanya yang masuk ke meja siar kami yang kami bacakan, ya. Mudah-mudahan kajian-kajian yang lain juga bisa berjalan dengan lancar. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang sudah bekerja sama sehingga kaum muslimah bisa mendapatkan informasi-informasi untuk majelis ilmu. Baik, kaum muslimah, kita akan dengarkan kajian kita di kesempatan kali ini. Kajian bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Serial Fiqih Asmaul Husna, kita akan dengarkan poin yang ke-61. Rekaman kajian Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala, Fiqih Asmaul Husna. Ya, kita dengarkan serial yang ke-61. Mengenal makna Al-Qabid Wal-Basid. Ya, nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Ya, mengenal makna Al-Qabid wal Basid. Baik, langsung saja kita dengarkan kajiannya. Ini dia. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM. Idha'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM. Saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pekan lalu kita membahas Al-Jamil. Kita terus ke dua nama yang berkaitan, yaitu Al-Qabid dan Al-Basid. Al-Qabid secara bahasa artinya yang menggenggam, bukan menggenggam, tapi ngepel, kata orang Sunda mah. Mengepal, ya. Al-Basid membentangkan telapak tangan. Ini dua nama Allah sekaligus dua sifat Allah. Dua nama ini tak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Di antara dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, "Ghala si'ru ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu, ya Rasulullah law sa'arta." Faqal, "Inna Allah huwal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir. Wa inni la arju an alqi Allah wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyahu bidammin wala malin." Kata Anas, harga-harga meninggi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada mahal. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau yang menetapkan harga." Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah lah sang pencipta, sang qabid dan basit." Nanti kita jelaskan. "Dia juga ar-raziq. Dia juga al-musa'ir, yang menetapkan harga. Dan sungguhnya aku berharap aku berjumpa dengan Allah, dan tak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezaliman yang telah aku lakukan padanya, baik dalam masalah darah ataupun dalam masalah harta." Inilah hadis yang menjelaskan bahwa Allah al-Qabid dan al-Basit. Apa al-Basit? Secara bahasa, al-Basit yang membuka telapak tangannya. Al-Qabid yang mengepal. Mana al-Basit adalah ay alladhi yabsutu rizqahu liman sya'a min ibadih. Zat yang meluaskan harta, meluaskan rezeki bagi orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Jadi al-basit itu yang meluaskan rezeki. Al-qabid sebaliknya. Alladhi yudayiku ayuharrimu man sya'a minhum min rizqihi. Al-qabid itu secara bahasa yang mengepal. Maknanya, dialah zat yang mempersempit dan menghalangi rizki dari orang-orang yang Allah kehendaki. Kenapa Allah mempersempit, mempersulit rizki bagi orang tertentu? Lima yara subhanah fi dhalika minal maslahati lahum. Karena ada maslahat yang Allah lihat, yang Allah ketahui dalam hal itu. Karena sayangnya Allah kepada orang yang rizkinya dipersulit. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin may yasha." Seandainya Allah meluaskan rizki bagi hamba-hambanya, niscaya mereka berbuat dosa di muka bumi. Tapi Allah menurunkan rizki berdasarkan kadar yang Allah kehendaki. Jadi Allah tahu kalau orang ini dikasih kekayaan, itu membahayakan dirinya. Bisa lalai dari ibadah, bisa melanggar yang Allah haramkan dengan

Dia juga yang merendahkan seseorang atau mengangkat derajat seseorang. Dia juga yang maha pemberi dan yang maha menghalangi pemberian. Dia yang memuliakan, dia juga yang menghinakan, dan tak ada syarikat, tak ada sekutu baginya dalam hal itu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 245, Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang mempersempit rizqi atau memperluas rizqi. Dan hanya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang barusan. Ya'ni bidzalika annahu alladhi biyadihi qabdu arzaqil ibada wa basthuha duna ghairihi mimman idda'a ahlu syirki bihi annahum alihah wa takhaduhu rabban dunahu ya'budunah. Kata Imam Ibn Jarir, makna ayat itu adalah bahwa Allah lah yang di tangannya tergenggam rizki seluruh hamba dan melepaskannya atau memperluas rizki tersebut kepada si hamba. Bukan berhala-berhala yang mereka klaim sebagai sesembahan selain Allah, sebagai Rabb selain Allah, lalu mereka menyembahnya. Yang mempersempit rizki, memperluas rizki itu Allah, bukan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Dan itu setara semakna dengan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Kata Anas, wala si'r ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, wala si'r fa as'ir lana. Kata Anas, harga-harga mahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, harga-harga mahal, tetapkan harga yang pokok bagi kami. Berkata Rasul SAW, Inna Allah al-basitul qabidur raziku, wa inni la arju an alqi Allah, laisa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi nafsin wa malin. Sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rizki, yang mempersempit rizki, dan yang memberi rizki. Dan aku berharap, aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezaliman baik dalam hal jiwa ataupun harta. Makna dari hadis tersebut adalah bahwa mahal atau murahnya harga, sempit atau luasnya rizki seseorang itu berada di tangan Allah, bukan di tangan yang lainnya. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang menggenggam atau yang membentangkan tangannya. Maknanya Allah lah yang mempersempit rizki atau yang memperluas rizki. Jadi makna yaqbidu ay yuqtiru biqabdihi rizq amma yasha'u min khalqih. Makna al-yaqbidu artinya Allah

0: menahan rezeki dari orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Adapun makna yabsutu, yakni yuwassi'u bibastih rizqa ala man yasha'u minhum. Allah lah yang meluaskan rizki untuk orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan manusia. Lalu firman Allah dalam kalimat wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian kembali, maknanya kepada Allah lah tempat kembali kalian wahai manusia. Apa hubungannya masalah rezeki dengan diingatkan kembali kepada Allah? Ada hubungannya erat sekali. Yaitu bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai kalian menyia-nyiakan kewajiban dari Allah, kalian melanggar hukum-hukum Allah, lalu mengamalkan amalan-amalan yang tidak diizinkan oleh sang pemberi rizki kepada kalian. Jangan sampai ketika mencari rizki dengan cara-cara yang tidak Allah izinkan, yang Allah haramkan. Dengan riba, dengan menipu, dengan mencuri, dengan hal-hal lainnya yang terlarang. Dan sampai melanggar apa yang Allah larang, apa akibatnya? Akibatnya ketika kalian kembali kepada Sang Khaliq, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan memperoleh azab yang pedih yang tidak bisa kalian tahan. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan atau dikenal dengan sebutan Tafsir At-Tabari. Di dalam konteks ini ada penjelasan, ada peringatan bagi orang-orang yang Allah luaskan hartanya, ilmunya ataupun kedudukannya, agar mereka menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepadanya. Agar mereka ini berbuat baik kepada sama hamba Allah sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepadanya. Ini peringatan pertama. Bagi yang berharta, ingat. Keluarkan infaknya, berbuat baiklah kepada sama manusia sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada dia dengan memberi harta. Juga terdapat peringatan kepada orang yang rizkinya dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Bersandarlah hanya kepada Allah. Dengan meminta pertolongannya, bantuannya, dan karunianya. Dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memperluas rizki bagi seseorang yang dipersempit, dipersulit rizkinya. Dan tak ada yang bisa mempersulit rizki bagi seseorang yang sudah diluaskan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menahan terhadap apa yang Allah ingin berikan. Dan tak ada orang yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah tahan. Karena semuanya itu ada di tangan Allah SWT. Suatu saat pada waktu perang Uhud, kaum musyrikin mundur. Maka berkata Rasul SAW, masih di medan perang Uhud, kaum musyrikin sudah mundur. Apa kata Nabi Salasam, istawau hatta uthni ala Rabbi. Kata Rasul Salasam, luruskan barisan kalian sampai aku menyanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mau menyusun formasi pasukan ketika perang. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma la qabidha lima basatta, wa la basita lima qabadta, wa la hadiya lima adlalta, wa la mudilla lima hadaita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la mani'a lima a'taita, wa la muqarriba lima ba'anta, wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma absut 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ini doa ini bagus untuk kita hafal lalu kita baca. Ya Allah, bagimu seluruh pujian. Ya Allah, tidak ada yang bisa mempersempit apa-apa yang telah Engkau luaskan. Maksudnya rizki. Tidak ada yang bisa mempersempit rizki seseorang yang telah Allah luaskan rizkinya. Kita berusaha menghalang-halangi atau memiskinkan seseorang. Kalau Allah sudah meluaskan rezeki orang itu, enggak bisa. Jadi ya Allah, la qabidha lima basatta, maknanya ya Allah, tak ada yang bisa mempersempit rezeki kepada orang-orang yang telah Engkau luaskan. Dan tak ada yang bisa memperluas rezeki kepada orang-orang yang telah Allah sempitkan. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Dan tak ada orang yang menyesatkan orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Tak ada yang bisa memberi kepada orang-orang yang telah Engkau cegah. Dan tak ada yang bisa menghalangi terhadap orang-orang yang telah Engkau beri. Tak ada yang bisa mendekatkan orang-orang yang telah Engkau jauhkan. Tak ada yang bisa menjauhkan orang-orang yang telah Engkau dekatkan. Ya Allah, luaskan bagi kami barokahmu, rahmatmu, karuniamu, dan rizki. Bagus ini. Bagi yang mau rizkinya diluaskan, hafalkan, baca. Intinya, ya Allah, luaskan bagi kami barokahmu, rahmatmu, karuniamu, dan rizkimu. Sebelum meminta dengan kalimat itu, kalimat sebelumnya merupakan puji-pujian sanjung-sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dilanjut, Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim. Alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal qiyamah wal amna yawmal khawf. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu nikmat yang abadi, yang tidak berubah, tidak musnah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu kenikmatan pada hari kiamat dan keamanan pada hari di saat semua orang takut. Allahumma inni a'idzum bika min syarri ma 'ataitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan dari keburukan apa-apa yang Engkau cegah, yang Engkau halangi dari kami. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan terhadap iman. Dan jadikan hal itu sebagai perhiasan dalam hati-hati kami. Ya Allah, tanamkan kepadaku kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang rasyidin. Allahumma ta'afana muslimin wa ahina muslimin wa alhiqna bisolihin ghaira hazaya wala maftunin. Ya Allah, wafatkan kami sebagai orang-orang muslim. Hidupkan kami sebagai orang-orang muslim. Golongkan kami kepada golongan para solihin. Tanpa kehinaan, tanpa terfitnah. Allahumma qatilil kafaratal ladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rizzaka wa azabak. Allahumma qatilil kafaratal ladhi utul kitaba ila ilahal haqqa. Ya Allah, perangi orang-orang kafir yang telah mendustakan para Rasul-Mu, yang sudah menghalangi manusia dari jalan-Mu, dan jadikan atau timpakan kepada mereka kehinaan dan azab-Mu. Ya Allah, perangi orang-orang kafir yang telah diberi kitab, wahai ilahal haqq. Nah, ini doa yang sangat bagus, yang salah satu isinya itu adalah tidak ada yang bisa mempersempit rizki orang-orang yang telah Allah luaskan rizkinya. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memperluas rizki terhadap orang yang sudah Allah sempitkan. Semuanya ada di tangan Allah. Si anu rizkinya susah, yang lain rizkinya begitu luas. Allah yang menentukan dengan hikmah dan maslahat bagi hamba-hambanya. Bahwa memperluas rizki dan mempersempit rizki ini adalah hak Allah, dijelaskan di dalam banyak nas, baik Quran ataupun hadis yang sahih. Di antaranya surah Ar-Ra'd 26, Allah menyatakan Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'a. Allah lah yang melapangkan rizki bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan yang menetapkan kadarnya. Dan mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan dunia ini dibanding akhirat kecuali hanya kesenangan sesaat. Kedua, dalam surah Al-Isra ayat 30, Allah menyatakan inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, dialah yang melapangkan rizki bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan menetapkan kadarnya. Jumlah rizkinya berapa, kapan diterimanya, melalui cara yang bagaimana, itu semua Allah yang menetapkan dan mengaturnya. Semuanya Allah maha mengetahui dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ketiga, surah Saba 36, isinya mirip. Kalimatnya nyaris sama. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan olehmu, semuanya Rabbku, dialah yang melapangkan rizki bagi orang-orang yang dia kehendaki dan telah menetapkan kadarnya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian juga dalam surah Saba ayat 39, Allah menyatakan qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang telah melapangkan rizki bagi orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya dan telah menetapkan kadarnya bagi orang itu. Apa saja yang kalian infakkan tentang sesuatu, Allah lah yang akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Kalimat dalam surah Al-Ma'idah 64, ketika orang Yahudi nyinyir kepada Allah. Kata orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu tertutup. Maknanya pelit Allah itu. Kan kita juga suka mengatakan demikian. Kalau orang pelit itu orang itu gini nih. Gini itu artinya pelit. Keket gitu. Nah. Oleh Allah dibantah. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Maknanya Allah itu memperluas rizki hambanya. Dia memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini lima di antara banyak ayat. Isinya semuanya menunjukkan Allah yang memperluas rizki dan mempersempit rizki. Makanya berkata mu'alif setelah mengutip ayat-ayat tadi, فَدَلَّتْ هَذِهِ النُّسُوسُ وَنَظَائِرُهَا أَنَّ الْقَبْضَ وَالْبَسَطَ كُلَّهُ بِيَدِ اللَّهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَبِتَصْرِيفِهِ وَتَدْبِيرِهِ سُبْحَانَهُ يَبْسُطُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي مَالِهِ أَوْ عَافِيَتِهِ أَوْ أُمْرِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ حَيَاتِهِ وَيَقْبِضُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Nas-nas ayat-ayat di atas dan yang semakna dengan itu menunjukkan bahwa mempersempit rizki atau memperluas rizki ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia yang mengatur, dia yang mengurus, dia yang memanage. Allah Azza wa Jalla meluaskan rizki bagi orang-orang yang dikehendakinya, baik harta, kesehatan, umur, ilmu, kehidupannya, dan sebaliknya, Allah pula yang mempersempit semuanya itu bagi hamba-hambanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyusun satu kitab namanya Nuniyah. Isinya beberapa bait syair. Dan ini menyangkut akidah. Nah, ketika menjelaskan beberapa nama dan sifat Allah, berkata Imam Ibnu Qayyim yang beliau ungkapkan dalam bentuk sebait syair. Beliau berkata, huwa qabidun, huwa basitun, huwa khafidun, huwa rafi'un bil adli wal mizan. Dialah yang qabid. Qabid makna secara bahasa yang apa tadi? Mengepal. Tapi maknanya yang mempersempit rizki. Dia juga yang basit, yang memperluas rizki. Dia juga khafid, yang merendahkan makhluknya. Dia juga rafi, yang mengangkat kemuliaan makhluknya. Tapi semua itu bil adli wal mizan, dengan adil dan berdasarkan timbangan. Ketika menerangkan bait ini, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari bait ini, kata beliau, yakni annahul qabidu lil arzaq wal arwah wan nufus al basitu lil arzaq war rahmah wan nufus wa huwa al khafidu lil aqwam ar rafi lil akharin wa dhalika kulluhu 'adlu min Allah wa hikmah yuhmadu 'alaihi atammal hamad wa akmalahu. Qala Allah ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Makna dari bait itu bahwa Allah al-qabid terhadap rizki, ruh, dan jiwa. Makna al-qabid terhadap rizki itu yang mempersempit rizki. Dan dia al-basit terhadap rizki, rahmat, dan jiwa. Makna al-basit yang meluaskan rizki. Dia al-khafid terhadap suatu kaum. Maknanya al-khafid itu yang merendahkan suatu kaum. Dia juga yang meninggikan kaum lain. Dan semua itu keadilan dari Allah dan hikmah. Tidaklah Allah menghinakan satu kaum kecuali pasti ada alasan, ada sebab. Tidaklah Allah mengangkat derajat kemuliaan kaum lain kecuali pasti ada sebab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Qur'an ini. Al-Qur'an dimuliakan oleh kaum itu akan Allah muliakan. Dan Allah menghinakan kaum yang lain karena kaum ini menghinakan Al-Qur'an. Cuek. Enggak peduli kepada Al-Qur'an. Tidak dipelajari, tidak dibaca, diajarkan, diamalkan. Maka itu sifat tak peduli kepada Quran. Allah juga tak peduli kepada kaum seperti dihinakan. Jadi semuanya itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Hina atau mulianya seseorang atau satu kaum, sempit atau luasnya rizki suatu seseorang atau suatu kaum, semuanya di tangan Allah. Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang mempersempit dan yang memperluas rizki manusia, dan hanya kepada dialah kalian akan dikembalikan. Di dalam Asy-Syura 27 Allah menjelaskan alasan kenapa ada orang yang dipersempit rizkinya. Allah menyatakan, walau basatallahu rizqa li ibadih la baghaw fil ard. Seandainya Allah melapangkan rizki hamba-hambanya, niscaya mereka itu akan berbuat dosa di muka bumi dengan hartanya. Berupa takabur, ujub, menghinakan orang-orang yang tidak punya, dan yang lebih parah lagi menggunakan harta itu untuk melanggar yang Allah haramkan. Hanya sekedar untuk bersenang-senang. Bermabuk-mabukan, hura-hura, wal'iyadzubillah berzina dengan hartanya dan seterusnya. Kan zina itu mahal, 80 jutanya. Dan seterusnya. Dan selain melanggar yang Allah larang, melalaikan terhadap kewajiban. Orang yang hatinya sudah nyaman dengan kemaksiatan, malas untuk ibadah. Malas untuk taqarrub mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Gak nyaman hatinya ketika ibadah. Karena meyakini dirinya bergelimang di dalam dosa. Maka berdasarkan ayat tadi berkata mu'alif, faqabduhu ni'matun fi haqqi ibadihil mu'minin. li'annahu yamna'uhum bihi minal baghi wadh-dhulmi wal 'udwan. Maka dipersempitnya rizki bagi seorang adalah nikmat bagi hamba-hambanya yang mukmin. Karena sempitnya rizki, sulitnya ekonomi, kemiskinan mencegah dia dari berbuat dosa, zalim dan permusuhan. Karena dia umpamanya tidak punya uang, dia tidak bisa berjudi, dia tidak bisa mabuk, dia tidak bisa berzina, dia tidak bisa hura-hura yang melalaikan. Karena semua itu butuh uang, butuh harta. Ketika tidak diberikan, dia terhalang dari hal itu. Makanya hanya orang-orang tertentu yang Allah lapangkan rizkinya. Sebagaimana Ar-Ra'du 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah memperluas rizki bagi siapa? Liman yasha, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah telah menakarnya, telah menetapkan kadar seberapa harta yang akan Allah berikan kepada dia. Nah, ini ayat tentang apa? Tentang qabid dan basithah. Adapun tentang al-khafid dan ar-rafi' dalam surah Fatir ayat 10 Allah menyatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal yang soleh diangkat. Yang akan diangkat kepada Allah amal soleh dan ucapan-ucapan yang baik. Zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu yang akan naik. Otomatis terangkat pula para pelakunya. Terangkat naik derajat kemuliaan mereka. Derajat orang yang rajin berzikir, baca Quran, berdoa, beramal soleh terangkat. Karena amal yang mereka lakukan terangkat naik ke langit kepada Allah, terangkat juga para pelakunya kemuliaannya lebih tinggi. Lihat An-Nisa 158, barafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Allah lah yang mengangkat kepadanya. Ini tentang Nabiullah Isa. Ketika orang Yahudi mengklaim mereka itu sudah membunuh dengan cara menyalib. Dan orang-orang Nasrani meyakini itu. Oleh Allah dibantah, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Syubbiha lahum. Mereka itu tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Akan tapi Allah mengangkat Isa ke arah. Allah mengangkat Nabi Isa. Sampai sekarang Nabi Isa belum wafat. Di mana? Ada di langit. Kok bisa gak masuk akal? Nah, ini pada kekuasaan Allah tuh ya. Kalau kita yang melakukannya mustahil bisa. Ini Allah yang maha pengatur seluruh hidup dan kehidupan. Inilah penjelasan dari ayat dan hadis tentang basithah dan qabidnya Allah. Nah, ini yang poin-poin terakhir ini yang paling penting. Yang dijelaskan oleh mu'allif, hafizahullah. Kata beliau, wa in kana Allah ta'ala huwal qabidul basitul khafidur rafi'u qadran wa qada'an, fala yamtani an takuna hadhil umur bi asbabin minal ibadah. mata qawmu biha hasolat lahum. Wahada huwal waqi. Fa innal asbaba mahalu hikmatihi wa sunnatihi al-jariyah allati la tubaddalu wa la tughayyar. Sekalipun Allah itu qabid dan basit. Allah itu yang mempersempit rizki atau yang memperluas rizki. Sekalipun Allah yang merendahkan seseorang atau yang mengangkat kemuliaan seseorang, baik berupa takdir ataupun ketetapan, tidak berarti bahwa semuanya itu tanpa sebab. Enggak. Tapi ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba-hamba. Ketika sang hamba melakukan sebab, maka dia akan memperoleh hasil yang dia inginkan. Dan ini realita. Sebab-sebab berupa ikhtiar, berupa doa, berupa usaha. Ini merupakan media penerapan hikmah dan sunnatullah yang pasti berlaku, yang tidak akan berubah dan tidak akan berganti. Jadi kalau umpamanya seseorang mau diberikan harta yang banyak oleh Allah, Allah akan mentakdirkan dia melakukan sebab-sebab untuk teraihnya harta. Bekerja, mencari relasi, partner bisnis, dan Allah mudahkan semuanya. Dikasih hidayah untuk berdoa, nanti doanya dikabul. Allah mudahkan semuanya. Begitu tuh. Jadi, teraihnya rizki Allah yang menentukan, dan Allah juga sekaligus mentakdirkan bagi orang itu beberapa ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya rizki. Diberi motivasi, keinginan, kemampuan, dimudahkan jalan-jalan untuk memperoleh rizki, akhirnya teraihlah rizki. Sebagaimana kalau Allah mau mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia menikah. Menikahnya juga dengan pasangan yang normal, yang tidak mandul. Gak mungkin Allah memberikan anak tanpa melalui pernikahan, gak mungkin. Jadi Allah takdirkan sesuatu, Allah takdirkan sebab-sebab teraihnya sesuatu tersebut. Kalau Allah mentakdirkan seorang punya anak, Allah takdirkan dia dapat jodoh lalu menikah. Mustahil punya anak tanpa ikhtiar menikah. Mustahil dapat kekayaan tanpa ikhtiar nyata meraih kekayaan seperti itu. Ya, jadi takdir yang Allah tetapkan berikut mentakdirkan sebab-sebabnya. Tapi kalau Allah umpamanya mau mempersempit rizki orang itu, maka Allah takdirkan orang itu malas berusaha. Allah takdirkan orang itu salah dalam memahami takdir. Kalau takdirnya kaya mah kaya walaupun tidak kerja. Akhirnya ucang angge. Akhirnya nangkep harigu. Akhirnya nanggai gado. Akhirnya rileks dan santai. Akhirnya malas bekerja, berusaha. Maka Allah takdirkan rizkinya sempit. Nah, salah satu di antara sebab. Sebab ini ada dua. Ada sebab hissi, ada sebab syar'i. Sebab hissi adalah sebab yang empiris, yang realistis, yang rasional, yang logis. Seperti kalau mau kaya, ya bekerja. Ya tingkatkan skill di segala bidang agar mudah memperoleh kekayaan. Ya, bekerja, mencari partner kerja, partner bisnis, mencari investor dan seterusnya. Nah, itu disebut ikhtiar hissi. Ada hubungan sebab akibat. Ada alasan yang rasional, yang realistis, yang logis. Kedua, disebutnya ikhtiar syar'i. Kadang-kadang tidak realistis. Kadang-kadang tidak logis, tidak rasional. Tidak ada hubungannya antara ikhtiar syar'i dengan hasil yang diperoleh. Tapi syariat menyuruh. Syariat menetapkannya. Seperti agar rizkinya diperluas, coba silaturahmi. Agar usianya panjang, coba silaturahmi. Silaturahmi termasuk sebab-sebab teraihnya harta. Silaturahmi menjadi salah satu sebab teraihnya umur panjang. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi umri falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan baginya rizkinya dan dipanjangkan baginya umurnya, ndaklah dia silaturahmi. Ada enggak hubungan antara silaturahmi dengan teraihnya rizki secara rasional, secara logis? Enggak. Walaupun kalau dicari-cari ada oke kaitannya, kalau silaturahmi membuka peluang untuk investasi, untuk partner bisnis mungkin saja ya. Tapi walaupun, ini walaupun, silaturahminya bukan kepada seorang investor, bukan seorang ahli bisnis, kepada orang kerabat yang miskin, kerabat yang bodoh, kerabat yang tidak punya skill dan kemampuan untuk berbisnis, kita silaturahmi dengan orang seperti itu. Gak berharap dapat investasi karena dia miskin. Gak berharap dapat pencerahan dan beberapa ide-ide bisnis karena dia juga bukan pebisnis. Pokoknya silaturahmi lah. Ini pun akan memperluas rezeki, memperpanjang usia. Sebagaimana hadis yang barusan ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan diluaskannya rizki di tangan Allah. Dan silaturahmi Allah jadikan sebagai sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk memperoleh rizki. Demikian juga kondisi harga. Harga-harga sembako. Harga buah-buahan, daging-dagingan, sayur-sayuran, atau barang-barang elektronik, atau motor, atau mobil, atau semua harga barang-barang yang dibutuhkan, ya, ini juga ada di tangan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah tetapkan juga sebab. Yang sebab ini berkaitan dengan usaha orang, ikhtiar orang, perbuatan yang dilakukan oleh orang. Karena orang-orang melakukan perbuatan tertentu menyebabkan Allah meninggikan harga-harga barang. Kalau karena orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, Allah turunkan harga-harga barang sebagai anugerah bagi mereka. Kita tahu turun atau naiknya harga berpengaruh kepada Kondisi kehidupan ekonomi, sosial, politik kita berpengaruh juga kepada kondisi psikis kita. Umpamanya BBM naik, semua naik dan ke bawah dalam sholat itu. Ya, biasa nama gaji teh cukup untuk 20 hari gitu. Ini cuma sekarang cuma untuk 10 hari. 20 harinya lagi lir. Ke bawah-bawah tuh dalam sholat, ya enggak? Stres dia. Bingung dia. Dan ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Ada rumah tangga yang bercerai-berai karena kesulitan ekonomi? Banyak. Ada kakak adik berantem karena ekonomi? Banyak. Seseorang dengan tetangganya? Banyak. Ada orang yang gak bisa khusyuk sholatnya karena kesulitan ekonomi? Banyak. Kaya juga ketang susah khusyuk. Dan seterusnya. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena kedurhakaan mereka. Salah satu hukumannya, apa aja yang menyebabkan manusia tersiksa secara psikis, itu hukuman akibat dosa-dosa mereka. Salah satunya dinaikannya harga. Kalau mau murah, cobalah. Tingkatkan ketakwaan, banyak tobat, lakukan ibadah dan amal soleh, dijamin murah. Sebagaimana ada seorang afadil, afadil itu ulama, ditanya, laqad ghallatil as'ar, surhat orang-orang. Ini harga-harga naik, mahal, semuanya serba mahal. Apa kata para ulama? Arkhisuhu, arkhisuha bittaqwa. Murahkan harga-harga itu dengan ketakwa. Artinya, mahalnya harga itu karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umumnya manusia. Allah azab, ragam, beragam azabnya. Salah satunya, biar ya. Dinaikkan harga-harga. Liar itu? Liar. Menderita enggak secara psikis? Ya, menderita secara psikis. Makanya, solusinya kata para ulama, murahkan harga itu dengan ketakwa. Tobat dari dosa itu, tingkatkan ibadah dan amal soleh, nanti Allah akan mengatur supaya harga tersebut menjadi turun kembali, maka adem kembali pikiran, perasaan, ya, kesejahteraan secara ekonomi, dan sejak kesejahteraan secara ekonomi yang terasa oleh mayoritas masyarakat berpengaruh kepada hubungan sosial, masalah politik, dan seterusnya, ya. Semua ini Allah yang ngatur karena Allah adalah Al-Qabid dan Al-Basitah. Allahumma anfa'anna al-ghala wabsut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Ya Allah, jauhkan dari kehidupan kami tingginya harga-harga. Ya Allah, lapangkan bagi kami barokahmu, rahmatmu, karuniamu, dan rizkimu. Ya. Inilah penjelasan tentang dua nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Qabid dan Al-Basitah. Jadi kesimpulannya apa makna Al-Qabid? Yang mempersempit rizki. Kenapa Allah mempersempit rezeki seseorang? Demi kemaslahatan orang itu. Maslahat gimana kalau ekonominya sulit? Nah, kalau dikasih kesulitan ekonomi, dia terhalang dari dosa, dari kelalaian. Apa makna al-basitah? Yang melapangkan rezeki, ya. Ya, selesai sampai di sini penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Sebelum bertanya jawab, saya ada hadiah. Dua buku, satu ikhwan, satu akhwat, bukunya terjemahan kitab yang kita bahas, Ensiklopedia Asmaul Husna. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Ikhwan ada yang mau cum? Sudah belum? Mungkin. Kasihat. Namanya siapa?
1: Hermansyah.
0: Hermansyah. Oh ini Anang. Bukan. Taib. Huruyatatu. Jangan dianggap serius. Pertanyaan untuk Anang. Untuk siapa? Untuk Hermansyah. Apa makna al-qabid dan al-basit?
1: Kalau qabid itu mempersempit. Kalau basit itu memperluas.
0: Ruangan. Al-basit yang memperluas, al-qabid yang mempersempit rizki hamba-hamba. Iya, barakallahu fiik. Ambil. Ahwat. Cung, Ahwat. Ada?
2: Ada Ustaz.
0: Iya. Kenapa Allah mempersempit rezeki seorang hamba? Salah satu hikmahnya apa?
2: Karena Allah menyayangi umatnya, apabila diperluas rezekinya nanti bisa zolim, bisa membahayakan dirinya sendiri dengan kemaksiatan.
0: Sudah. Baik. Barakallahu fiik. Nanti kasih ini mungkin Ahad barusan Asanti ya. Tadi Hermans. Alhamdulillah Allah memberi rizki secara materi kepada saya. Alhamdulillah. Ayak meren. Tapi saya takut, apakah ini saya sedang diuji istidraj? Apa tanda-tanda kalau kita diistidraj? Lihat saja. Sebelum kita dapat rizki itu, kita lalai enggak ibadah kepada Allah? Perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, terus dapat rizki di tengah-tengah kemaksiatan. Lalu kita menganggap ini anugerah, itu yang disebut istidraj. Istidraj itu tipuan, trik. Dia tertipu menyangka ini anugerah, padahal itu azab. Dia diazab dengan harta. Kenapa diazab? Karena dia dosa dan maksiat. Mungkin melalaikan perintah, mungkin melanggar larangan. Ya. Lalu diberikan harta yang banyak, merasa rezeki anak soleh. Soleh di mana? Kan durhaka. Itu disebut istidraj. Tapi kalau selama ini kita menunaikan hak Allah, semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi, hubungan komunikasi kita dengan Allah tetap kita jaga dalam bentuk ibadah, dalam bentuk berdoa, dalam bentuk zikir, baca Quran, lalu dapat rezeki, ya itu ujian. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Tunaikan hak dari rezeki tersebut. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai haji, pakai umroh, pakai nolong orang tuh. Kalau mau umroh yuk nanti. Dengan saya ada 25 Desember. Setahun di sana. Di Mekah. Jadi akhir tahun itu kita berada di tempat terbaik di dunia. Gak ada trompet. Gak ada macet. Gak ada petasan. Gak ada mercon. Gak ada macet-macetan. Yang ada ibadah ya. Segera ada daftar. Ya, semoga itu bukan istidraj. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Mohon izin bertanya. Kalau ada yang meninggal, kemudian takziah pada hari 1, 2, 3, dan 7. Kok sering-sering amat? Dalam acaranya SBB, 1, tausiah, 2, baca Al-Quran. Surah Al-Baqarah 285 sampai 286. 3, surah Yasin. 4, ditutup dengan doa. Tidak ada bacaan tahlil. Apakah sesuai dengan syariat? Tidak. Nabi SAW, para sahabat tidak melakukan ini. Ada yang melarang, ada larangan. Kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian itu disebut niyahah. Dan itu termasuk adat jahiliyah yang Allah murkai. Ya, ada larangan terhadap hal tersebut. Ini ada makan-makan tidak kemungkinan besar ya. Kumpul-kumpulnya saja ya. Apalagi plus makan-makan itu terlarang. Kalau tidak ada yang acara kematian, enggak ada kumpul-kumpul kayak begini baca Quran bareng-bareng, enggak ada ya. Jadi dalam rangka ada yang kematian saja. Berarti itu ritual yang dianggap bagian dari agama, padahal Nabi SAW tidak mencontohkannya. Bagaimana baiknya? Lebih baik daftar haji reguler yang masa tunggunya lama atau berangkat umroh jika uang tabungan terbatas. Karena haji wajib, sedangkan umrah sunnah. Tapi kalau daftar haji reguler, berangkatnya lama. Kalau belum mampu haji, tapi sudah mampu umrah, wajib umrah. Sunnah itu kalau sudah haji, baru umrahnya sunnah. Ya. Tapi kalau haji lama atau mahal, umrah bisa segera dan lebih murah dan ada kemampuan, maka umrah wajib bagi dia. Apakah menguap dalam sholat membatalkan sholat? Tidak. Ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menahan. Idza tasa'aba ahadukum wa huwa fi shalah falyaqdhim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian mau menguap padahal dia sedang sholat, hendaklah dia tahan semampu mungkin. Salah satunya bisa dengan menutupkan tangan kepada ke mulutnya, ya, tahan. Kalau tidak bisa ditahan, menguap juga, tutupkan tanganmu ke mulutmu. Jadi tidak batal. Karena kalau menguap ya tidak bisa dihindari. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat bahwa ada 8 pintu rizki untuk hambanya. Salah satunya adalah rizki yang datang dari usaha atau bekerja. Bagaimana jika seorang tidak berusaha, tidak bekerja, maka dia tidak memiliki penghasilan, sehingga kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup. Apakah ini juga termasuk hal yang Allah sempitkan atau juga kesalahan orang tersebut yang tidak mampu bekerja atau berusaha? Kemudian bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Bagaimana jika seorang tidak bekerja, tidak berusaha? Sehingga tidak memiliki penghasilan, sehingga kesulitan. Iya. Kesalahan dia, kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak berusaha? Dia wajib bekerja, wajib berusaha keluar rumah. Dan itu Allah perintahkan. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai sholat, keluar kamu. Ya, bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah. Diperintahkan. Sebab rizki tidak datang dengan sendirinya. Kesalahan dia sampai tidak memiliki rizki dipersempit. rezekinya oleh Allah karena dia tidak melakukan ikhtiar yang menjadi penyebab teraihnya rezeki. Sama dengan orang yang tidak mau ikhtiar menikah, tapi padahal ingin punya anak. Ingin punya anak tapi malas nikah, yang akan bisa. Wajib dia menikah kalau ingin punya anak.

suami istri, adik kakak, orang tua anak, bahkan banyak masalah. Dan tolong jelaskan apa akibat dari adanya patung tersebut. Barusan sudah. Malaikat rahmat gak akan masuk. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Ya, apa yang terjadi? Nah, setan masuk. Itu pengundang setan. Kalau setan masuk ya kebayang. Mereka menggoda. Pola pikirnya, emosi orang, dan seterusnya akan banyak masalah dalam internal rumah tangga dia. Bagaimana kaitan antara Al-Qabid dan Al-Basid dengan usaha manusia dalam mencari rezeki? Tadi sudah dijelaskan. Kalau Allah mau melapangkan rezeki seseorang, Allah kasih hidayah kepada orang itu untuk ikhtiar. Dengan dua macam ikhtiar. Ikhtiar hissi, dia bekerja. Dengan ikhtiar syar'i, dia berdoa. Dia silaturahmi. Dia infak dan sedekah dan seterusnya ya. Itu yang melancarkan rezeki dia. Tapi kalau Allah mau mempersempit rezeki orang itu, Allah gak akan kasih hidayah untuk apa? Untuk berusaha, untuk berdoa, untuk silaturahmi dan seterusnya. Wanita Allah perintahkan untuk banyak di rumah. Dan juga diperintahkan untuk taat kepada suami. Bagaimana jika suami yang sering ajak keluar untuk ditemani dalam urusan? Ikut, senanglah. Ya. Tapi ketika keluar, tutup aurat, jaga sikap. Atau sekedar jalan-jalan bersama. Karena alasannya senang apabila ditemani oleh istri. Iya, suami mana yang tidak senang ya. Coba antum nih sebagai suami yang masih memiliki istri. Persering istri ajak keluar. Keluar boleh dengan suami asal tertutup aurat. Makan bersama ya. Di warteg gak apa-apa. Kalau mau di restoran boleh. Di mall-mall boleh. Ya. Jalan-jalan. Nikmati kebersamaan itu. Karena setelah ada uzur, itu semua akan menjadi kenangan indah yang membuat kita sedih. Ya. Tidak bisa lagi seperti kebanyakan orang. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus istri lakukan? Ikutlah, senanglah. Apa enggak ingin keluar? Apakah ikut saja keinginan suami atau bagaimana? Ikutlah. Biasanya curhatnya sebaliknya. Ya, saya dikekang di rumah, pengin keluar enggak boleh. Biasanya begitu. Ini mah sebaliknya. Apa boleh seorang perempuan ikut PNS, guru TK, di mana saat mengajar disertai musik dan nyanyian? Sebagai guru dia punya hak untuk apa menerapkan metodologi yang sesuai dengan keahliannya. Nggak perlu ada nyanyi, nggak perlu ada musik ya. Bahkan dia harus berperan di sana menghilangkan semua penyimpangan di dalam sistem pendidikan yang dia ada di dalamnya ya. Terakhir, bagaimana tata cara sujud sahwi? Apakah membaca bacaan duduk di antara dua sujud ketika duduk sebelum sujud yang kedua? Iya, jadi umpamanya kita ketinggalan atau lupa tahiyat awal dalam sholat maghrib atau isya atau duhur asar. Nanti tahiyat akhir sebelum salam kita sujud dulu. Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali minimal. Boleh lebih boleh. Itu doa pokok sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la. Lalu tambah dengan

bacaan meminta ampunan subhanakallahu bihamdika dan seterusnya. Sudah hanya itu. Kemudian duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Biasa baca rabbighfirli warhamni dan seterusnya, lalu sujud lagi membaca subhana rabbiyal a'la. Setelah itu duduk lagi, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, lalu salam. Jadi doanya subhana rabbiyal a'la. Tidak ada doa lain. Adapun doa yang banyak dibaca orang, subhana man la yanamu wa la yasu, atau subhana man la yasu wa la yanam, ini tidak ada athar, tidak ada dalil sama sekali. Yang ada klaim seorang sufi yang menyatakan dia bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul alaihi wasallam mengajarkan doa itu, doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini enggak jadi sandaran. Tapi itu kan dari Rasul lewat mimpi. Kalau umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak mengajarkan, lalu setelah kematiannya datang ke mimpi seseorang, berarti Nabi wafat dalam keadaan Islam belum sempurna. Ada yang ketinggalan tuh. Gimana dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum? Ya, jadi enggak ada doa itu. Dan enggak boleh dijadikan hujah. Jadi doa sujud sahwi adalah subhana rabbiyal a'la seperti biasa. Dari mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu turun surah Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, lalu membaca subhana rabbiyal a'la, lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa subhana rabbiyal a'la sebagai doa dalam semua sujud kalian. Semua sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Baik sujud sahwi, sujud tilawah. Baca dulu subhana rabbiyal a'la, lalu baca doa tambahan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, tapi subhana rabbiyal a'la yang pokok baca dulu, ya. Nah, demikian juga kita mau sujud syukur. Baca subhana rabbiyal a'la dulu, kemudian baru ungkapkan rasa syukur, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk empat bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta. Karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus, seperti Senin, Kemis, kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram wa afdhalu salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun urum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam, kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat,

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata: wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: إيمان itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: شبكة الذكر الحكيم تقدم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
1: Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian. Banyak jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Hal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
8: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
7: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat.
8: Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar,
7: menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar,
8: ini tidak benar.
7: Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abada.
7: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
9: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
7: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
10: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
7: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
11: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

ألم تكن آياتي تتلى

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian.

0: dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar,
0: dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar,
1: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: kita untuk taat kepada pemimpin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Atau takshifu anhu kurba,
4: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
3: Atau taqdi anhu dayna,
4: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
3: Atau tatrudu anhu ju'a,
4: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
4: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
3: Cintai dia, cintai dia, cintai dia.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka oleh seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yuwada'u lahul qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni bumi yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru بالجنه التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan itu Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat itu akan turun dan berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
7: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
8: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fayyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
7: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
6: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Innama tu'adun lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
1: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
2: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
1: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
2: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Atau takshifu anhu kurba.
2: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
1: Atau takdi anhu dayna.
2: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Atau tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
3: Wala an amshi ma'a akhi
2: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana anda, apa peranan yang anda miliki ketika anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
1: Syai'un adzim.
2: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. فَيُنَادِي جِبْرِيل أَهْلَ السَّمَا, Jibril memanggil semua penghuni langit. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
1: Cintai dia. Cintai dia. Cintai dia.
2: Fa'ahibbuhu fa'yuhibbuhu ahlus sama.
1: Fa'ahibbuhu fa'yuhibbuhu ahlus sama.
2: Fa'ahibbuhu fa'yuhibbuhu ahlus sama. apakah seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini? Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni yang dikenal oleh dia.
4: Hidayah 103,4.

untuk antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: فخلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fatamorgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda-pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ruzukni fahman saudaraku saiman sa'akidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaik, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah liman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di nomor WhatsApp di 0811-75-45-444. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat, masih di nomor yang sama di WhatsApp di 0811-75-45-444 atau bisa mengirimkan melalui via SMS. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum Ustaz?
4: Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka?
3: Alhamdulillah bikhair Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah liman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita di sore hari ini masih melanjutkan di bab tentang jangan malas. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, dengar Radio Hidayah di mana saja berada, a'azzakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam nasihat-nasihat agama yaitu kita bahas kumpulan-kumpulan nasihat atau yang dikenal dengan ensiklopedia nasihat, yang pada sore hari ini, petang Jumat 12 Juni 2026 Zulhijjah 1447 Hijriyah, kita akan melanjutkan bahasan kita, berarti di sesi yang ketiga ya, berkaitan dengan judul At-Tahdhiru Minal Kasal. Ya, At-Tahdhiru Minal Kasal, atau ya terjemahnya adalah jangan malas. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula, kita mengambil bahasan ini sebagaimana biasa, yaitu ya dari kitab Ensiklopedia Nasihat yang dikarang oleh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang sifat buruk atau sifat tercela, yaitu malas, dan dia merupakan sifat orang-orang munafikin. Merupakan sifat orang-orang munafikin. Al-walkasalu min sifatil munafikin. Berarti kita adalah orang yang beriman. Lawan daripada nifak, iman. Di antaranya juga lawan daripada nifak adalah kufur. Dan kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan kita mengetahui adanya Rabb kita, Rabbul Alamin, yang dia mengatur semua kehidupan kita. Dan tentunya sifat malas tidak lepas daripada takdir Allah. Tetapi tentunya kita harus berusaha untuk menjauhi larangan Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan peringatan, bahasan kita sebelumnya di surat An-Nisa, surat At-Taubah ayat 54 dan surat An-Nisa ayat 142 tentang sifat munafikin, di antaranya adalah malas. Bisa jadi kalau kita mengatakan poin-poin yang berikut yang disampaikan oleh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala dalam kitabnya Durrul Muntaqah min al-Kalimatul Mulqah Durusan Yaumiyah, di dalam bahasa ensiklopedia nasihat ini bisa kita katakan kenapa kita tidak, atau kenapa kita dilarang untuk bersifat atau memiliki sifat malas. Bisa kita katakan poin pertama adalah al-kasalu min sifatil munafiqin. Kalau seandainya kita berikan ringkasan atau garis besarnya dalam bahasan kita. Karena dia adalah sifat kaum munafikin yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutannya dari dalil yang akan disampaikan, yaitu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38. Berarti ini poin yang kedua, apa kita tidak boleh malas, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang beriman terhadap sifat malas dan kecondongan kepada kehidupan dunia. Ada orang yang malas dalam urusan akhirat, urusan ibadah, tapi dunianya semangat dia dan dia condongnya kuat. Ya, kalau bertemu dua sifat tercela ini, maka dia semakin tercela. Maka perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat mendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimiliki Allah SWT, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, Allah SWT ya muhadziran ibadahu al-mu'minina minal kasali warrukuni ila dunya. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan peringatan hamba-hambanya yang beriman. Karena di awal ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang yang beriman. Selalu kita dengarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala mengatakan apabila kalian membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kalian, perhatikan baik-baik, karena panggilan orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman, dan setelahnya ada perintah untuk kita laksanakan dan juga ada larangan untuk kita tinggalkan. Itu yang dikatakan Al-Qur'an, di dalamnya ada perintah dan ada larangan, ada al-amru wan nahyu. Perhatikan ayat ini yang telah kita sebutkan tadi, at-tahdhir minal kasal bagi orang-orang beriman, dan juga warukuni ila dunia, dan kecondongan manusia ya dalam kehidupan dunia atau kepada dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 38, memanggil orang-orang yang beriman secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, wahai orang-orang beriman, ya malakum, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, malakum idza qila lakum, wahai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kalian, dan juga Rasulullah mengatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Ayat ini tentunya memberikan peringatan kepada kaum mukminin, terkhusus para sahabat. Ya, apalagi kita mendapatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak sekali peperangan jihad fi sabilillah. Apalagi jihad itu berat, mengeluarkan harta, meninggalkan keluarga, bahkan mungkin tidak akan kembali lagi kalau mati dalam medan pertempuran, ya, dan memberikan nyawanya untuk Allah, menegakkan kalimat Allah, kalimatullah la ilallah di permukaan bumi. Tentunya ini perkara yang berat. Kita berpisah keluarga saja sebentar, kita tidak tahan, ya, kita merasa rindu. Gimana orang yang dipanggil untuk berjihad dan dia tidak tahu apakah dia mati dalam medan pertempuran dan tidak akan ketemu lagi dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan ayah ibunya, dan semua, atau bahkan dengan hartanya yang dia cintai. Oleh sebab itu, ini luar biasa, memang berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum mukminin agar mereka ketika dipanggil untuk berangkat berjihad, apalagi fardu ain, setiap pribadi kaum mukminin laki-laki yang sudah balig, yang sehat, ya, yang tidak ada uzur, maka berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Dan itu kita dapatkan, subhanallah, bagaimana Allahu Akbar, bagaimana para sahabat mereka menjawab panggilan. Apalagi mereka telah mendapatkan ayat ini. Allah memberikan peringatan kepada mereka, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Infiru fi sabilillah. Yang terjadi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk berperang, Rasulullah SAW mengajak mereka dan memanggil panggilan jihad. Ya. Dikatakan di sini apa? Yaitu istaqaltum. Ya, telah kita sebutkan sebelumnya definisi daripada malas sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Raghib dalam kamus bahasa Arab Al-Mufradat, yaitu al-kasal at-tasaqulu. Yaitu merasa berat. Merasa berat dari melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Apalagi ini tambah lagi ujiannya berat, jihad fisabilillah. Dia akan mengantar nyawanya, menghabiskan hartanya untuk berinfak di dalam jihad fisabilillah, meninggalkan keluarganya, kesenangan dunianya. Bahkan ada para sahabat yang kita mengetahui, seorang sahabat yang baru saja menikah, baru bulan madu, baru beberapa hari, kemudian ada panggilan jihad, dia masuk ke medan pertempuran karena dia mencintai Allah, karena dia mencintai syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin tidak akan bisa seperti sahabat ini. Ayat katakan ketika dia meninggal di dalam medan pertempuran dalam keadaan junub, maka yang memandikannya adalah malaikat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang merasa berat dalam melakukan ibadah, tapi dia melawannya, dia melawan hawa nafsunya, keinginannya. Dan kita selalu mendengarkan hadis Nabi SAW, idhamul jaza' ma'idhamil bala', yaitu besarnya balasan pahala kebaikan dan berlipat ganda semakin besar, ya, tergantung besarnya ujian, besarnya ya al-bala' yang akan dihadapi. Jihad adalah termasuk perintah Allah yang berat. Ya, maka dikatakan kamu merasa berat. Isaqaltum ya ilal ardh. Kamu berat untuk meninggalkan bumi ini. Meninggalkan tempatmu, meninggalkan hartamu, meninggalkan keluargamu. Ya, meninggalkan kampung halamanmu. Isaqaltum ilal ardh. Ya, dan kamu lebih ingin tinggal di tempatmu. Kemudian lanjut dari firman Allah SWT, kita artikan terlebih dahulu, nanti kita lihat penjelasan tafsir dari para ulama. Raditum bil hayati dunya minal akhirah. Setelah Allah mengatakan mengapa kamu merasa berat, ya, mengapa kamu mengatakan berat ketika ada panggilan jihad, kemudian Allah memberikan penekanan lagi agar tidak terasa berat dalam berjihad. Dan para sahabat dan orang-orang beriman, ya, mereka langsung pergi. Tidak ada menunggu-nunggu. Ya, karena musuh sudah berada di hadapan. Terlambat, kalahlah kaum muslimin. Maka Allah kembali memberikan peringatan, pertanyaan yang sifatnya adalah mengajak kaum mukminin berpikir, ya, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih menyenangi, redha, suka dengan kehidupan dunia sehingga kamu tidak mau berjihad, panggilan jihad wajib, fardu ain, kamu tinggalkan, kamu pergi, kamu tidak suka. Ya, daripada kehidupan akhirat yang menunggumu, kalau kamu syahid, kamu akan pasti masuk ke dalam surga, bidadari menunggumu, dan banyak keutamaan orang yang mati syahid. Ya, kalaupun tidak mati syahid, kamu dapat kemenangan dan kamu mendapatkan harta rampasan perang, dan kaum muslimin akan mendapatkan kebaikan dari kemenangan tersebut, ya, apalagi dari kehidupan akhirat. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Dan itu mengingatkan kita juga dalam surah Al-A'la, bal tusirunal hayatad dunya alal akhirah. Bahkan kalian banyak, wahai manusia, lebih senang, cinta, mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan Allah SWT memberikan penekanan kembali bagi orang-orang yang cinta dunia. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, walaupun gemerlapan, walaupun menyenangkanmu, walaupun kamu merasa takjub melihat orang-orang yang banyak hartanya, yang penuh dengan kenikmatan dunia, punya ini, punya itu. Ya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini, sebanyak apapun harta orang, senikmat apapun dia merasakannya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanyalah sedikit. Ini Allah yang mengatakan, illa qalilan. Allah SWT menciptakan dunia, hari-hari dunia dan juga hari-hari akhirat. Dan Allah SWT menciptakan kenikmatan dunia. Dan Allah SWT juga menciptakan surga. Allah memberitakan kepada kita bandingannya. Sebenarnya tidak ada bandingan sedikit pun. Apa yang ada dari kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Maka bagi orang-orang beriman yang ada iman kuat di dalam hatinya dan dia bangkit. Ketika sudah diperingatkan oleh Allah, mengapa kamu mengatakan, ketika dikatakan berangkat di jalan Allah, kamu merasa berat, berarti ini sudah tamparan pertama. Ya, kemudian kamu ingin tinggal di dunia, di tempat tinggalmu dan tidak mau bergerak. Tamparan kedua, tamparan berikutnya, kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat. Dan tamparan yang keempat bagi orang mukmin sehingga dia sadar, dan dia betul-betul takut dari peringatan Allah. Ya, Allah mengatakan kehidupan dunia ini, kalaupun kamu senang, kamu tidak berjihad, kamu enak, happy dengan keluargamu, menikmati dunia, kamu tidak perlu sakit-sakit, luka, apalagi terbunuh. Ternyata kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Ini dia dalilnya, yaitu Allah SWT memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang mukminin, ya ayyuhallazina amanu minal kasali, dari malas. Yang tadi katakan istaqaltum ilal ard, membuat kalian berat ya beribadah, berat memanggil panggilan Allah dan Rasulnya. Kemudian warukun ilad dunia, maka dikatakan bama mata'ul hayati dunia bil akhirati illa qalil, tidaklah perhiasan kenikmatan dunia, kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan beberapa penjelasan tafsir para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah dari al-mutaqaddimin, yang para ulama terdahulu dan juga yang sekarang. Ya, di antaranya tafsir Syekh Sa'di, tafsir Al-Karimur Rahman bi tafsir Kalamul Mannan atau tafsir As-Sa'di, menafsirkan surah At-Taubah ayat 39 38 yang telah kita bacakan tadi. Beliau mengatakan i'lam anna katsiran min hadhihi suratil karimah nazalat fi ghazwati Tabuk. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa suratul Taubah satu-satunya surat yang kalau kita memulai membacanya dari awal tidak ada bismillahirrahmanirrahim, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung bara'atun minallahi wa rasulih. Karena kata para ulama, karena di dalamnya adalah pembunuhan, peperangan, walaupun syar'i. Ya, karena ucapan bismillah adalah kelembutan dari Allah. Peperangan adalah bentuk kekerasan, walaupun ya mendapatkan faedah yang besar untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu Sa'di mengatakan kalau kamu membaca dari awal surat At-Taubah dan banyak sampai akhir, lebih banyak di dalamnya berisi, kata beliau, anna katsiran min hadhihi suratil karimah, kebanyakan dari isi yang terkandung di dalam surat At-Taubah, surat yang mulia ini, nazalat, bahkan secara khusus turun di peperangan Tabuk, fi ghazwati Tabuk. Silakan nanti diperdalam lagi dalam Sirah Nabawiyah, ya, peristiwa perang Tabuk dan baja, apa penyebabnya, apa kejadian yang terjadi di dalamnya, dan apa akhir dari peperangan. Ya, pelajaran yang luar biasa, dzikra wa ibrah, pelajaran dan pengajaran yang banyak bisa kita ambil faedahnya, fi ghazwati Tabuk.

akan ya Allah lebih kuat dari manusia, dari siapapun yang terkuat, bahkan dari semua makhluk. Maka tauhidlah yang membuat kaum muslimin kuat, jiwa mereka kuat, dan mereka juga memiliki tenaga dan tambah lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menganjurkan para sahabat, yaitu kaum muslimin, untuk memerangi Romawi. Wakan al waktu haran, subhanallah. Ini cerita yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi, baca Ghazwatu Tabuk dalam banyak kitab Sirah Nabawiyah, ya, yang sahih, yang riwayatnya benar. Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk pergi berjihad, apalagi Romawi, daerah negaranya jauh dengan perjalanan panjang. Dan datang, dan ketika itu wakana al-waqtu haran, dan ketika itu waktu adalah musim panas. Ya, bagi yang pernah ke Arab, Saudi atau negara-negara lain, bahkan negara-negara yang padang pasir, ketika tidak musim panas saja di siang hari panas. Bagaimana ketika sangat panas. Dan begitulah ujian yang berat yang harus dilawan oleh para sahabat ketika dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, mengapa kalian mengatakan, ya, ketika diperintahkan untuk berangkat, pergilah berangkat, kalian merasa berat. Kalau kita manusiawi, fitrah, secara zahir wajar. Tetapi ini adalah perintah Allah, perintah Rasul. Dan ini kemenangan yang gemilang dibaliknya. Inna nasra ma'asabri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita juga selalu dengar, sesungguhnya kemenangan ada dalam kesabaran. Sabar dengan mendapatkan waktu hari yang panas, terik. Bukan seperti kita di Pekan Baru saja sudah panas, gerah kita, apalagi di zaman Nabi. Ya. Diperintahkan untuk perang dalam keadaan panas, cuaca panas. Ditambah lagi semakin berat rasanya, wazadu qalilan. Ya, perbekalan mereka untuk berperang, makanan dan yang lainnya sedikit. Sementara orang-orang Romawi memiliki bala tentara yang banyak, perlengkapan yang banyak, kuat, lengkap, makanan yang lengkap, badan yang sehat. Kita memikirkan seperti itu, udahlah, mundur saja, takut. Tapi dibangkitkan iman para sahabat. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya minta pertolongan kepada Allah waktu hari yang panas, ya. Bekal yang sedikit. Ini poin yang kedua yang menyusahkan, yang membuat berat. Wajar, ini zahir wajar bagi orang yang orang siapapun akan merasa berat. Tapi Allah mengatakan jangan kalian merasa berat. Yang ketiga penyebabnya adalah wal ma'isyatu asratan atau usratan. Ketika itu kehidupan ekonomi masyarakat kaum muslimin lagi sulit. Ya, lagi sulit bahan makanan. Coba kita bayangkan, bahan makanan payah, lapar, mau pergi berjihad, perlengkapannya juga sedikit, makanan sedikit. Waktunya, harinya panas. Fahasala min ba'dil muslimin. Itulah yang menyebabkan kata sesa'di. Maka terjadilah yang ada di antara sebagian kaum muslimin, min ba'dil muslimin minat tasaqul. Merasa berat. Ya, saya katakan tadi, semua kalau dalam keadaan seperti ini ada panggilan jihad pasti berat. Bukan berarti kalau kita katakan ini sifat orang munafik berat. Tidak. Para sahabat kaum mukminin dikhawatirkan nanti kalau mereka merasa berat untuk berjihad, ya bisa jadi dicap sebagai kaum munafikin. Tapi masalahnya keadaan yang membuat mereka berat. Dan itu wajar, manusiawi. Panas, terik. Keadaan panas, harus berjalan jauh, bawa perbekalan, ya, pasukannya lebih sedikit dari pasukan Romawi, perbekalannya sedikit, ya, kehidupan juga lagi sulit, ya, juga termasuk keluarga yang ditinggalkan, kehidupan lagi sulit, semuanya menumpuk dalam pikiran.
maka kata Sa'di terjadi kepada sebagian kaum muslimin, bukan semua para sahabat. Minat tasaqul.

0: ma aujaba ayu'atibahumullahu ta'ala alaihi. Ya, berarti bisa dikatakan penyebab turun ayat ini adalah adanya sebagian para sahabat yang merasa berat untuk berjihad. Maka disinilah Allah menurunkan ayat ini mencela mereka yang merasa berat untuk pergi berjihad di jalan Allah. Apalagi kita mengatakan sifat malas berat adalah sifat kaum munafikin. Berarti orang beriman harus ya kuat. Orang beriman tidak boleh malas apapun keadaannya, dan kita telah sebutkan pasti ya, kalau ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, pasti ya akan mendatangkan kebaikan yang banyak besar. Bahkan mungkin dalam keadaan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kalau mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka tidak berat, demi Allah kemenangan di tangan mereka ya. Ahadul usnayin, akan mereka dapatkan satu di antara dua kebaikan. Ima mereka betul-betul dapat kebaikan yang hakiki, yaitu mati syahid, atau menang dapat harta rampasan perang sehingga itu menjadi ya bekal kehidupan mereka. Mereka bawa pulang dan mereka akan hilang kesulitan dunia mereka. Tapi begitulah ujian pertama. Dan mereka tidak ada kepastian akan menang. Tetapi disitulah Allah SWT ketika Allah mengetahui isi hati sebagian para sahabat dan mereka merasa berat, maka Allah turunkan ayat ini. Wa istanhadahum, dan Allah SWT membangkitkan semangat mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ala ta'lamuna bimuqtadal iman. Wahai orang-orang beriman, kata sesaat ini, tidakkah kalian mengetahui ya apa hakikat daripada iman? Wa da'il yaqin minal mubadarati li amrillah, dan hal-hal yang akan membuat kalian semakin yakin, tidak ada keraguan, bersegera menyambut perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, bersegera menyambut perintah Allah. Kemudian wal musara'ati ila ridha, dan bersegera tidak menunda-nunda mendapatkan keridhaan Allah. Walaupun berat tapi dilawan. Di situ ada keridhaan Allah. Apalagi orang yang mati syahid, apalagi sudah pasti masuk surga. Ada keridhaan Allah, kenikmatan yang abadi. Wajihadi a'da'ihi wa nusrati lidinikum. Begitu juga berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalau kalian tidak berjihad, musuh kalian tambah kuat. Dan dia akan terus akan menyerang. Kalian tidak menyerang, maka dia akan menyerang. Mereka menyerang kalian, maka kalian akan habis. Apalagi di masa Nabi SAW, kaum muslimin belum banyak seperti sekarang. Jihad, maka dikatakan al-jihad merupakan puncak juga daripada inti daripada ajaran Islam. Zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jihad musuh-musuh Allah, yang diperang itu musuh-musuh Allah. Bukan musuh kita, musuh pribadi, musuh dalam kita ada urusan pribadi bertengkar, tidak. Ini musuh Allah. Ketika Allah memerintahkan bahwa ya melalui kalian kaum muslimin mukminin, maka wajib kalian turun dan pergi berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa nusrati lidinikum, dan juga menolong agama Allah di permukaan bumi. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup. Allah Maha Kuasa. Manusia itu kecil. Sekuat apapun mereka, sebanyak apapun senjata mereka, sesehat apapun mereka, Allah itu Maha Kuat, Al-Qawiyul Aziz, bahkan Maha Perkasa. Ya, tidak perlu manusia, sebentar saja habis itu musuh-musuh Allah. Begitu juga Allah pasti sanggup menolong agamanya. Tapi Allah sudah mentakdirkan sunnatullah ini, kehidupan dunia, dan adanya usaha dari manusia itu sendiri, karena sudah disediakan surga, dan surga itu mahal, tidak bisa didapati dengan santai-santai, tidak bisa didapati dengan simsalabim begitu saja, tapi dengan perjuangan. Diuji ya, datang ujian demi ujian, susah demi susah di atas susah terus menimpa para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi di situ ada pertolongan agama, di dalam agama Allah. Kita mengetahui dalam ayat lain dikatakan in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kalian menolong agama Allah, termasuk jihad jalan Allah, termasuk juga dalam keadaan ketika tidak ada jihad, yaitu kamu berdakwah, menegakkan kalimat tauhid, menyampaikan akidah yang lurus, memberantas kesyirikan, mengajak manusia untuk mengamalkan sunnah, memberikan peringatan daripada bid'ah, Ya, dosa-dosa besar ini namanya intansurullah, kalian menolong Allah, agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Urusan kalian dimudahkan oleh Allah, maka dunia kalian dimudahkan oleh Allah, apalagi urusan agama, urusan ketaatan. Bahkan wa yusabbit aqdamakum, bahkan Allah SWT akan mengokohkan kaki-kaki kalian di permukaan bumi. Ya, maka disebutkan di sini, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah tsaqaltum ilal ardh. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam penjelasan tafsirnya. Ya, Allah mengatakan orang yang beriman, apa yang membuat kalian ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah kalian segera berjihad di jalan Allah. Tsaqaltum ilal ardh ay takasaltum, itu kamu malas, kalian malas. Wa amiltum ilal ardi, dan kalian condong kepada tempat tinggal kalian, enggak mau ninggalkan rumah, apalagi rumahnya mewah, rumahnya besar, banyak usahanya, banyak hartanya. Berat itu jihad, berat. Ya, meninggalkan keluarga, istri yang dicintai, anak yang dicintai, ya. Semua berat. Ya, tapi Allah memberikan peringatan kepada orang yang beriman. Apalagi telah kita sebutkan ini kan kejadiannya di perang Tabuk melawan orang Romawi, ya jelas pasti berat. Pasti berat, lawan musuh hebat, badan lebih besar, kekar, perlengkapan banyak, lengkap, ya jumlahnya lebih banyak, sementara kaum muslimin ya jumlahnya sedikit, senjatanya sedikit, perbekalan sedikit, kehidupan ekonominya juga sulit, ya keadaan cuaca panas, berat. Ya, makanya Allah cepat menurunkan ayat ini dan memberikan peringatan, karena sudah ada sebagian kaum muslimin yang merasa berat, malas, dan lebih condong untuk tinggal di rumah. Ya, miltum ilal arwadda'ati wasukuni fiha, kesenangan tinggal di rumah. Maka Allah melanjutkan, araditum bil hayati dunia minal akhirah, apakah kalian lebih redo, lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat? Atas sesa'di mahalukum, tidaklah keadaan kalian wahai kaum mukminin illa halu man radiya bid dunya. Ya, ketika kalian tidak mau berjihad dan kalian lebih enak menyukai senang-senang, santai-santai, tidak ada luka, tidak ada ya susah hidup, makanan tersedia, tidak ada perlu ya, susah-susah, badan sakit. Ya, kata Allah, kata Sa'di dan menjelaskan tafsirnya, mahalukum, apa yang kalian dapatkan keadaan kalian illa halu man radiya bidunya, kecuali itu adalah seperti orang-orang yang keadaannya yang mencintai dunia. Wasa'alah, bahkan berusaha mendapatkan dunia, bahkan pagi siang malam enggak ada waktu, enggak kenal akhirat, enggak ada termotivasi untuk mendapatkan surga Allah. Walam yubali bil akhirat, dan tidak peduli dengan akhirat yang abadi, kenikmatan yang abadi. Faka'annahu ma'amana biha, seolah-olah dia tidak beriman dengan hari akhirat. Maka Allah memberikan peringatan. Kemudian Allah juga mencela kehidupan dunia ini, fama mata'ul hayatid dunia, tidaklah kesenangan kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia, kemegahan, kelezatan kehidupan dunia, allati malat bikum, yang dunia itu membuat dunia itu condong kepada kalian, keindahannya membuat condong hati kalian. Dunia itu menempel ke kita dan semakin nikmat dan membuat juga kita tidak mau melepaskannya. Itu dikatakan al-timalat bikum wa qaddamtumuha alal akhirah, dan kalian lebih mendahulukan ya kehidupan dunia penuh dengan kenikmatan daripada akhirat. Kata Allah, illa qalil, dunia itu, kehidupan dunia, kesenangan dunia sedikit dibandingkan akhirat. Apalaisa qad ja'alallahu lakum uqulan. Di sini Syekh Sa'di mengatakan, pikirkanlah wahai orang beriman, pikirkanlah wahai kaum muslimin. Walaupun ini adalah panggilan jihad dan ini juga berlaku bagi kita semuanya ketika membaca ayat ini, ketika kita malas beribadah, malas berjuang, malas berdakwah, malas melakukan kebaikan, malas, semuanya malas, berat, berat, berat, berat. Ya. Kita sesaat dia menjelaskan tentang ayat ini, bukankah Allah SWT telah menjadikan untuk kalian akal, manusia, kalian berakal tidak? Ya, tazinu nabihal umur, kalian diberikan oleh Allah akal, kalian lebih mulia dari binatang, kalian diberikan akal berpikir dan kalian bisa menimbang. menimbang mana perkara yang baik, bahkan yang terbaik. Wa ayyuha ahaqqu bil ithar, dan mana di antara dunia dan akhirat yang lebih kalian dahulukan. Ya sudah pasti, apalagi Allah mengatakan kehidupan dunia, kelumiatan dunia sedikit, tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Lalu kalian mencari yang sedikit tersebut. Kalian tidak mau mendapatkan hasil yang luar biasa, kenikmatan bahkan yang abadi, akhirat kalian tinggalkan. Ini diperingatkan, wa ayyuha ahaqqu bil ithar. Kemudian dikatakan, apalaisatid dunia, kembali diperingatkan, kata Sa'di, apalaisatid dunia min awaliha ila akhirah, bukankah kalian mengetahui dunia, apalagi kalian sudah hidup di dunia dan kalian merasakannya, apalagi yang sudah lama. Dari awal dunia ini ada sampai nanti juga hari akhirat, la nisbatalah fil akhirah, sebenarnya tidak bisa dibanding-bandingkan dengan akhirat, sedikit pun tidak bisa diberikan bandingan, walaupun kenikmatan dunia itu banyak. Karena akhirat itu luar biasa, kenikmatannya di surga dan tidak bisa dibandingkan, besar dan nikmatnya. Ya, fama miqdaru umril insan al-qasir jiddan minad dunia. Apalagi salah satunya, pikirkanlah oleh kalian. Ya, dari ayat ini mengajak kalian berpikir, kalian berakal. Ukurlah umur manusia yang pendek sekali ketika hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat yang abadi dan tidak ada kematian setelahnya. Hatta yaj'aluhu al-ghayata allati la ghayata wara'aha. Ya, salah kalian ketika kalian tahu bahwa kalian akan mati, umur kalian pendek. Kalian juga merasakan kenikmatan dunia tidak bisa sempurna juga, kadang-kadang banyak pantangan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, masih kalian meninggalkan akhirat. Masih kalian menjadikan tujuan hidup kalian dan tidak ada tujuan di belakangnya kecuali dunia. Celaka orang seperti ini. Fayaj'alu sa'yahu wa kaddahu wa hammahu wa iradatahu la yata'adda hayatahu hayatihi ad-dunya al-qasirata al-mamlu'ata al-mamlu'ata bil-akdar wal-mashhunata bil-akhtar. Subhanallah. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Dan benar, banyak ayat yang menjelaskan. Dan Sa'di dalam tafsirnya betul-betul memberikan kesimpulan kepada kita tentang hakikat dunia. Ya, ketika mereka menjadikan tujuan hidupnya dunia dan lupa akhirat. Ya, dan meninggalkan akhirat. Dan malas beribadah, malas mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan usahanya, keinginannya, ya, apa yang ada terdetik di dalam hatinya, jerih payahnya, tidak ada keluar kehidupannya kecuali untuk dunia, dunia dan dunia. Mati juga untuk dunia al-qasirah, yang dunia itu sendiri pendek umurnya, apalagi kalian manusia. Ya, al-mamlu'ata bil aqdar, yang penuh dunia ini dengan hal-hal yang kotor. Subhanallah, lihatlah di mana-mana. Makan, masya Allah, diingatkan kita oleh para ulama, ya, hakikat kehidupan kita manusia, yang ada yang sombong, dia lupa bahwa dia tercipta dari air mani yang bau. Ya, kalau dia pun sudah hidup, ya, dia penuhkan, dia cari kehidupan pagi siang malam, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan akhirat, dia tumpuk-tumpuk hartanya dan dia menjadi orang yang kaya atau banyak hartanya. Apa yang bisa dia rasakan dari kenikmatan cuma makan dan minum, ya, makan dan minum atau syahwat, ya, makan dan minum itu hanya masuk mulut, terasa enak di lidah, lewat tenggorokan hilang dan bahkan keluar menjadi kotoran. Itu dikatakan dunia ini dipenuhi dengan kotoran, bahkan najis, ya, hal-hal yang bau, yang tidak menyenangkan. Itulah yang kalian cari, itulah yang kalian lebih dahulukan dari akhirat. Kemudian juga penuh juga dengan hal-hal yang berbahaya, banyak hal-hal yang berbahaya di dunia ini, ya, mudarat-mudarat, tapi manusia lebih memilih itu. Maka diajak kita berpikir, kata Sa'di, fa bi ayyi ra'yin ra'aytum itharuha 'ala al-daril akhirah. maka akal mana yang bisa menerima dan pendapat mana yang memilih dia lebih mendahulukan dunia dari akhirat. Al-jami'ah, yang akhirat adalah al-jami'ah li kulli na'im, berkumpul semuanya, tidak ada tinggal, semua kenikmatan bahkan akan didapati oleh orang yang masuk ke dalam surga. Berbeda dengan kehidupan dunia, sebagian bisa kita dapat dan banyak lebih yang tidak kita dapat, lebih banyak. Ya, ada orang berusaha tapi dapat juga sedikit. Ada dapat sedikit, nikmat juga tapi itu pun sedikit. Berbeda dengan kehidupan akhirat, ya, tidak ada kurang. Berkumpul semuanya li kulli na'im, ada atau dalam semua bentuk kenikmatan. Allati fiha ma tashtahihil anfus. Banyak ayat yang menyebutkan kepada kita nikmat surga, yang di dalam surga tersebut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dan jiwa manusia di dunia mereka akan dapatkan di akhirat. Di dunia kita dibatasi karena agama Allah, dan kita diberikan ujian kesabaran, tidak boleh melampiaskan hawa nafsu, tetapi di akhirat betul-betul melampiaskan hawa nafsu yang halal dan semuanya ada, semuanya didapatkan. Itulah surga penuh dengan kenikmatan. Wa taladul a'yun, bahkan melihatnya saja sudah nikmat, apalagi merasakannya. Wa antum fiha khalidun, ditambah lagi kalian bukan sebentar masuk dalam surga, dikeluarkan lagi tidak kekal. Tidak ada batas waktu, tidak ada waktu akhirat itu nanti berakhir seperti dunia ada kiamat, enggak ada. Ya. Triliunan-triliunan tahun. Ya, ini kan jumlah yang terbanyak. Triliunan itu jumlah angkanya 12 nolnya. Berarti 24 angka. Berarti masih ada batas. Ini berarti akan hilang surga. Tidak. Surga dan neraka kekal, dan penghuninya, kalau surga pasti kekal, dan kalau neraka tergantung orang tersebut. Kalau dia masih beriman, dibersihkan dosanya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau orang kafir, munafikin dan musyrikin, mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar mereka, syirik besar, kufur besar dan nifak besar, mereka kekal di dalamnya. Bukan sebentar. Gunakan akal yang sehat, fitrah yang selamat, berpikir selalu, setiap saat, setiap hari, perbandingan yang sangat jauh dan tidak bisa kita berikan perbandingan antara dunia, walaupun ada kelezatannya tapi sedikit dan banyak yang kita tidak bisa dapatkan, dengan akhirat sempurna, surga yang tidak bisa, yang tidak ada batasnya, bahkan apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Wa wallahi ma athara ad-dunya 'alal akhirah. Ya. Oh, waqrul iman, waqrul iman fi qalbi. Demi Allah, ya, apapun yang seorang itu mendahulukan mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, maka ini akan memberikan pengaruh iman ke dalam hati mereka. Ada bahasan saya juga di hasil DP, ada bahasan tentang sebab-sebab bertambah, berkurang iman dan juga tajdidul iman karangan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan salah satu penyebab berkurangnya iman, lemahnya iman, yaitu ad-dunya wa fitanuha, dunia beserta fitnah yang indah dilihat oleh manusia, dan manusia mencarinya dan manusia mendapatkannya. Tetapi ini memberikan pengaruh besar kepada iman di dalam hati seseorang. Wala man jazala ra'yah. Ya. Tentunya orang-orang yang tertancap iman ke dalam hatinya, dia tidak akan melakukannya. Begitu juga orang yang dia menggunakan akal sehatnya dan dia tidak akan melakukannya. Wala man udda min ulil albab, dan tidaklah termasuk dikatakan dalam Al-Qur'an ulul albab, orang-orang yang berakal, seorang yang cerdas dalam urusan akhirat, bukan cerdas dunia. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baru satu dalil saja yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu kita, maka mari kita menyirami hati kita dengan ya iman, dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya, dan jangan kita lari dari jalan Allah, jangan malas dalam ketaatan. Ya, agar kita menjadi orang yang beriman. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, saat ini di studio menunjukkan pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Adapun untuk soal jawab sepertinya tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru di hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 21 menit. Ada sekitar 6 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya, muslimin dan muslimat. Pendengar Radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita pada sore Jumat pada hari ini, yaitu keburukan atau dampak negatif atau apa sebab Allah SWT melarang kita untuk memiliki sifat malas, apalagi kita orang mengaku beriman, ya, karena ini adalah sifat yang buruk. Ya, sifat orang-orang yang tercela, ya, apalagi disebutkan ciri-cirinya mereka adalah orang-orang yang cinta dunia dan mendahulukan kehidupan dunia dan lalai terhadap akhirat, sementara dunia itu adalah dibandingkan dengan akhirat adalah sedikit, berarti tidak menggunakan akal sehatnya, fitrah salimahnya. Maka di sini tentunya orang ini tercela. Dan hati-hati yang kita menjadi orang yang tercela, yang dicela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum, kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, insyaallah di pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang kita akan kembali bersua bersama Ustaz melanjutkan dari bahasan ini insyaallah taala, yakni di bab tentang jangan malas. Mudah-mudahan bermanfaat tentu bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman, sampai di sini kebersamaan kita ana Rudia Bu Mawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini mengundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha? Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir. Apa yang kita kerjakan sekarang? Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allahumma rasul menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
1: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
3: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
4: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
5: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang...
5: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, Wad-Durusil Ilmiyah, Wasiyaril Hadirah, Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
6: Ini adalah hamba Allah, mereka juga adalah apa? Hamba Allah. Dan Allah sifati mereka dengan sifat apa? Mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, para malaikat itu tidak akan pernah mendahului ucapan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Mereka tidak pernah membantah perkataan Allah Azza wa Jalla, dan mereka siap sedia menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, ini di antara bantahan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya malaikat itu bukanlah apa? Tuhan yang diibadati. Tapi mereka adalah ibadu mukramun. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla, waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrikin telah menjadikan para malaikat itu, ya, yang mereka, yaitu para malaikat itu adalah ibadur rahman, adalah hamba-hamba ar-rahman. Mereka jadikan, mereka anggap, mereka yakini bahwasannya itu adalah putri-putri Allah Azza wa Jalla. Putri. Anak gadisnya Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang meyakini ini, yang mengatakan ini? Kata Allah, asyahidu khalqahum. Apakah mereka yang mengatakan ini menyaksikan dengan mata mereka bagaimana penciptaan para malaikat? Kalau mereka tidak menyaksikan, lantas bagaimana mereka bisa mengklaim, meyakini, mendakwakan para malaikat itu adalah siapa? Putri-putri Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kesaksian mereka yang batil ini dicatat sama Allah Azza wa Jalla dan kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 40-41. Membantah orang-orang yang menganggap bahwasannya para malaikat itu adalah apa? Tuhan. Yang juga layak untuk disembah, yang kita juga boleh berdoa meminta kepada mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua, yaitu pada hari akhirat, di padang mahsyar Allah kumpulkan seluruh manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepada para malaikat, malaikat-malaikat yang dahulu diibadati oleh sebahagian manusia. Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat-malaikatnya, apakah mereka-mereka ini yang dahulu mengibadati kalian, yang berdoa kepada kalian, yang minta tolong sama kalian, yang mereka sujud rukuk kepada kalian? Apakah ini mereka orang-orangnya, kata Allah Azza wa Jalla? Maka malaikat mengatakan, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Maka malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami. Bukan mereka yang mengibadati kami. Balkanu ya'buduna al-jin. Bahkan sebenarnya yang mereka ibadati itu adalah jin. Setan. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin, pada setan. Sehingga mereka minta tolong sama jin. Ya, yang mereka anggap jin-jin itu adalah siapa? Para malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh atau tidak kita menyembah para malaikat? Hah? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa enggak boleh? Karena mereka bukan Tuhan. Mereka siapa mereka? Hamba. Makhluk. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kekufuran yang sangat luar biasa dan kesesatan yang sangat jauh orang-orang yang menyembah, yang beribadah, bahkan berdoa kepada siapa? Para malaikat. Saya pernah menemukan video ada orang yang meminta kepada Jibril. Wahai Jibril, turunkan hujan. Jibril, berikan kami rizki. Boleh atau tidak ini? Nggak boleh. Ya. Dan orang-orang yang mengibadati malaikat ini besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ayat-ayat yang tadi kita bacakan juga membantah perkataan sebahagian orang yang mengatakan, yaitu orang-orang musyrikin yang mengatakan malaikat itu adalah siapa tadi? Putri-putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara para malaikat tidak disifati dengan sifat lelaki maupun sifat apa? Perempuan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak memberitahukan kepada kita mereka laki-laki atau mereka perempuan. Allah hanya menyebutkan kepada kita bahwasannya para malaikat itu adalah ibadun mukarramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan bagaimana? Allah tanamkan di dalam penciptaan mereka ketaatan penuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga para malaikat itu, mereka tidak mengenal maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Dan mereka juga tidak mengenal syahwat. Seperti kita manusia. Kita manusia ini kenapa durhaka sama Allah Azza wa Jalla? Kita memiliki syahwat. Dan telah ditanamkan di dalam penciptaan kita, tabiat kita, kecintaan kepada apa? Syahwat. Adapun malaikat tidak. Allah Azza wa Jalla telah menanamkan di dalam penciptaan mereka apa? Ketaatan total kepada Allah dan tidak ada syahwat. Maka mereka tidak tahu maksiat, mereka tidak tahu dosa. Yang mereka ketahui apa yang Allah perintahkan mereka apa? Kerjakan. Ya. Dan mereka ketika mengerjakan perintah Allah Azza wa Jal, mereka betul-betul mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak pernah bosan dan juga tidak pernah apa? Jenuh. Para malaikat tidak pernah mengenal kata apa? Bosan dan jenuh. Beda sama kita. Kau duduk sabanta kau sih latar suha po? Latar suha talun. Lalu nak jumpa sampai yang 10. Yaelah Ustaz. Latar suha bosan. Karena kita manusia ini makhluk yang cepat bosan, jenuh. Mengaji sabanta bosan. Ya. Bosan, mudah bosan. Adapun malaikat tidak. Karena memang Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat di dalam banyak ayat. Lihat. Allah mensifati malaikat itu beribadah kepadanya tanpa henti. Allah sifati mereka beribadah kepada Allah tidak bosan-bosan dan jenuh. Terus sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang malam. Tasbih siang malam. Dan tidak pernah berhenti. Ba'alu bantuannya tuh Ustaz. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kita bayangkan malaikat itu sama dengan kita, anak kata bayang deh kita. Ba'alu orang bertasbih siang malam. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Tidak ada. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat 38, kata Allah Azza wa Jalla, fa'inistakbaru. Maka jika seandainya mereka menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, fa'alladhina inda rabbik. Maka makhluk yang berada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yasamun. Senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla siang malam dan mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Jadi kalau seandainya manusia ini seluruhnya durhaka, seluruhnya menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, khalas. Ada malaikat-malaikat yang selalu dan senantiasa apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kita jangan sok jual mahal untuk apa? Beribadah. Karena yang butuh sama ibadah itu siapa? Allah yang butuh atau kita? Kita yang butuh. Allah gak butuh sama sekali dengan ibadah kita. Bapak Ibu jangan kira sholat kita, duduknya kita, belajar ilmu agama, zikir kita, tilawah kita, Allah butuh. Enggak, Allah gak butuh. Yang butuh itu semua adalah siapa? Kita. Kita kalau tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Namun jika seandainya kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang binasa dan celaka adalah kita, kita semua. Nah jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat itu, hubungannya dengan Allah, hubungan pencipta dengan siapa? Hah? Makhluk. Hubungan pencipta dengan apa? Makhluk. Dia adalah salah satu di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk diibadati oleh manusia. Ya, bukan. Tapi Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak pernah berbuat maksiat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Bapak Ibu. Dari sini terang dan jelas bagi kita hubungan malaikat dengan Allah. Hubungan makhluk dengan apa? Khalik. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang Syekh menjelaskan kepada kita. Apa saja sih bentuk-bentuk ibadah para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ibadah para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah at-tasbih. bihamdillah, senantiasa bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ada malaikat kerjaannya bertasbih, bertahmid terus tanpa putus-putus dan tanpa jenuh. Ayat yang tadi kita bacakan dalam Al-Anbiya ayat 20. Mereka senantiasa bertasbih siang malam kepada Allah, tidak pernah berhenti, terus menerus. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy." Engkau wahai Muhammad akan melihat para malaikat nanti di akhirat, hafina min haulil 'arsy, mereka mengitari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, singgasana Allah Azza wa Jal. Lalu apa yang mereka lakukan yang mengitari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa di antara ibadah para malaikat adalah bertasbih memuji Allah Azza wa Jal. Banyak Bapak Ibu dalam surat Ghafir ayat 7. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat bertasbih memuji Allah Azza wa Jal. Bertasbih memuji Allah. Ucapannya apa ucapannya? Subhanallah. Bisa subhanallah walhamdulillah. Atau bisa juga subhanallah wa bihamdi. Ini tasbih dan apa? Pujian. Tahmid. Bapak Ibu tahu enggak keutamaan mengucapkan subhanallah walhamdulillah? Atau subhanallah wa bihamdi. Di dalam hadis, lihat. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Muslim. Nabi mengatakan, subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah satu kali aja, subhanallah. Coba Bapak Ibu baca subhanallah. Samo jo mangke bari 10 kilo. Lari 100 meter. Subhanallah. Kata Nabi, pahalanya memenuhi piring timbangan kebaikan. Itu cie. Bayangkan kalau baca subhanallah itu 1000 kali. Berapa banyak kebaikan yang akan memenuhi piring timbangan kebaikan kita. Nabi mengatakan subhanallah memenuhi piring timbangan. Lalu yang baca kedua-duanya nih, subhanallah walhamdulillah. Coba subhanallah walhamdulillah. Sambil santai sih Bapak Ibu mengicik entunya mengucapkan itu. Ndak sasak lo angok do. Kata Nabi SAW, tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard. Dua kalimat ini pahalanya memenuhi langit jo bumi. Onde mande. Betapa ruginya kita Bapak Ibu sekalian. Duduk-duduk cuma sibuk meci handphone aja. Iya. Itu sekarang aja. Coba Bapak Ibu baca subhanallah walhamdulillah. Berapa halu. Duh, berapa banyaknya kebaikan yang kita lalui Bapak Ibu sekalian. Kita lewatkan begitu aja. Yang itu tidak membutuhkan tenaga. Tidak membutuhkan usaha dari Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya bagaimana malaikat ini tidak menjadi hamba Allah yang mulia? Kenapa? Karena mereka dikasih tugas ibadah kepada Allah, tugas ibadah yang mulia. Bertasbih memuji Allah siang malam tanpa henti. Terus. Nah, andai kan kita ngelakuin itu. Paling enggak Bapak Ibu, kok paling enggak, ha? Tasbih jo tahmid. Selesai salat. Itu paling indah itu lawak sama awak itu. Kalau indah aja itu dibaca selesai sholat itu indah tahu awak itu. Doang. Ya. Sekurang-kurangnya itu. Subhanallah. Ada juga yang selesai sholatnya bertasbih tapi indah jalih subhanallah. Apa seperti itu zikir Nabi SAW. Selesai sholat. Jelaskan lafaznya Bapak Ibu sekalian. Itu bukan tasbih. Itu ambo celik kadang gerak tangan tu capek saja sekali tigol sam. Wih. Candu putaran isi bensin lo nampak dia awak berputar. Cuba baca dengan jelas baca subhanallah. Ini yang benar zikir setelah solat. Enggak tu sat nama itu mah. Baca yang jelas. Alhamdulillah juga demikian. Alhamdulillah. Jelas yang bacanya. Kalau perlu dihayati Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dihayati. Subhanallah artinya subhanallah. Maha suci Allah azza wajalla dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah azza wajalla dari dipersekutukan oleh manusia. Maha suci Allah dari disifati begini. Maha suci Allah. Kita hayati itu. Alhamdulillah juga demikian. Nah kalau Bapak Ibu rutin baca, setidaknya dalam sholat, selesai sholat itu, itulah paling tidak tuh, jangan ditawar-tawar juga. Tawar-tawar juga keterlaluan banawa teman. Ya. Kalau bisa, bahkan Bapak Ibu usahakan banyak membacanya di luar itu. Sedang duduk-duduk santai, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Arba'u kalimat. Empat kalimat kata Nabi SAW yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ketika Nabi SAW mengatakan empat kalimat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang empat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau Bapak Ibu baca itu berarti Bapak Ibu dicintai oleh Allah atau tidak? Iya. Kenapa? Karena empat kalimat itu dicintai oleh Allah. Maka orang yang membacanya pasti dicintai oleh Allah. Maka coba kini kok ganti Bapak Ibu. Acuk-acuk maci paitong apa tu? Apa nama kau? Paitong zikir tu. Ada pencet tu. Ada yang kadang bentuk cincin. Dan untuk balaga. Tapi untuk cuba maitong gitu. Sehari mulai dari jago lalu cuba pacik itu. Barangkali awak berzikir. Setiap berzikir pacik itu. Kalau lalu cuba celik. Barang banyak awak berzikir. Kencang benar. Lalu tu tangan awak kagatan sama tu. Cuba celik. Aduh nak sampai 100. Aduh nak sampai 1000. Sementara afwan ya. Kalimat yang keluar dari mulut kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sangat banyak. Dan semuanya Bapak Ibu tahu. Semuanya dicatat sama Allah. Tidak ada satupun kalimat yang dilafazkan oleh lisan. Tidak ada. Satupun gak ada. Kecuali di situ ada Raqibun Atid. Raqibun Atid kata para ulama. Dua malaikat yang senantiasa mencatat apa yang dikerjakan dan diucapkan oleh manusia. Dicatat. Dan terkadang kita gak mikirin kalimat yang keluar dari lisan kita. Bapak Ibu hati-hati. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada orang jatuh ke dalam neraka Allah. Cuman gara satu kata atau satu kalimat. Satu kata atau satu kalimat. Jatuh ke dalam neraka. Cuman gara-gara satu kata atau satu kalimat. Min sukhtillah. Dari kalimat atau kata yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dimurkai oleh Allah. La yulkilaha balan. Dan dia tidak memberikan perhatiannya ketika mengatakan itu. Dia gak peduli. Yahwi biha. Kata Nabi SAW. Membuatnya jatuh ke dalam neraka jahannam. Kita gak sedikit kalimat yang terucap oleh kita. Mulai dari bangun tidur sampai apa? Tidur kembali. Dan kita kadang gak mikir yang kita katakan. Nah orang kata singguang kasaki hati. Wak gak peduli waktu itu. Orang nantagi bahan di awak. Orang yang mungkin terprovokasi sama kita. Terprovokasi. Sehingga kita tanpa sengaja kita mengadu domba orang. Menimbulkan perkelahian, percekcokan di antara orang. Ada orang-orang yang ucapannya memang memprovokasi orang. Terutama rumah tangga orang. Ini termasuk dosa besar Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk dosa besar. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang coba kita ngitung kalimat zikir yang kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Terus. Coba hitung Bapak Ibu sekalian. Orang dulu ada yang menghitung zikirnya sehari itu, dia misalkan mengucapkan kalimat tasbih atau kalimat tahmid sehari 5,000 kali. Sehari 10,000 kali. Dan Bapak Ibu harus tahu, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Dapat sorga, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah lebih dahulu masuk sorga, telah lebih dahulu mendapatkan rahmat, keridhaan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Sahabat bertanya, waman mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, alladzina yadhkurunallaha katsira. Itu mereka yang banyak berzikir kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara malaikat Allah ada yang Allah berikan tugas untuk bertasbih dan apa? Bertahmid. Kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Bapak Ibu, keutamaan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Dua kalimat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan. Dua kalimat ringan di lisan. Ya. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ila Ar-Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Apa banyak Bapak Ibu mengucapkan itu. Bapak Ibu, tahu apa faedahnya kalau Bapak Ibu banyak berzikir? Di samping faedah dapat pahala yang melimpah banyak dari Allah, lisan Bapak Ibu terjaga. Lisan nih kalau tidak disibukkan dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, maka dia akan sibuk mengucapkan perkataan-perkataan yang apa? Buruk, dosa. Maka carilah orang-orang yang tidak punya karaju. Orang-orang yang tidak punya kerja. Mengadu orang yang tidak punya karaju, Ustaz. Siapa orang yang tidak punya kerajuan? Pernah tidak mengatakan kepada kawan, orang tidak ada kerajuan yang maju? Pernah tidak mengatakan itu? Kok lah makan tadi gua? Tanya diam sih. Gitu. Siapa orang yang tidak ada kerajuan? Hah? Siapa orang yang tidak ada kerajuan? Orang yang tidak ada karajo, ya orang yang tidak ngelakuin hal yang bermanfaat. Ketika dia tidak melakukan hal yang bermanfaat, hal yang baik, maka dia akan ngelakuin hal yang apa? Buruk, hal yang apa? Usil. Makanya kadang-kadang orang kesel, wah tidak ada karajo yang lain. Sama kayak anak kita nih. Ada anak laki-laki di rumah. Nan abangnya suka musil mempatangi siapa? Apa kecik orang kayak? Wang nak duka rajuang dan lain cung. Empat tangi jua diang tu taruh. Nak, mau tanya iyo tu ndak? Berarti nani iyo ku pacuk ngecengkan nak amat itu. Mau nyan empat tangi, nak duka rajuang pacuk ke lah Quran gitu. Baraja ke waang gitu. Itu orang-orang yang tak ada kerjaan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirin. Banyak orang-orang yang tak ada kerjaan. Sehingga maksud gak ada kerjaan ini, dia tidak ngelakuin hal yang bermanfaat. Akhirnya ketika dia tidak sibukkan dirinya, lisannya dengan hal yang bermanfaat, maka dia akan sibukkan lisannya dan dirinya dengan hal yang tidak apa? Bermanfaat, bahkan mangga dua orang. Ngurusin rumah tangga orang. Ada gak orang seperti itu? Ada. Banyak Bapak Ibu. Kadang rumah tangga ustadz dia diurusnya. Itu saking gak ada kerajo itu. Rumah tangga ustaz gini urus. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Pagunjangannya ustaznya, orang rumah ustaznya. Kemudian dia sebarkan fitnah. Ini hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, setiap yang keluar dari lisan dicatat. Nah, siap-siaplah. Siap-siaplah untuk bertanggung jawabkan. Makanya orang-orang saleh terdahulu, mereka sebelum berbicara, mereka berpikir dulu. Ini bermanfaat atau tidak? Ini diridhai oleh Allah atau apa? Tidak. Kenapa? Karena yang keluar dicatat. Yang belum keluar tidak dicatat. Yang keluar itu dicatat. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, sibukkan lisan ini kalau tidak mengaji, berzikir, dakwah, apalah yang bermanfaat itu. Ya. Apapun yang bermanfaat. Ketika diucapkan oleh lisan, silakan. Tapi kalau tidak, apa banyak saja apa? Diam. Perbanyak diam Bapak Ibu sekalian. Dan apa banyak juga apa? Mengecek itu. Ya. Sudah tahan lisan. Bapak Ibu, Nabi SAW pernah ditanya. An aktsari ma yudkhilun nasan nar. Apa sih ya Rasulullah yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW mengatakan dua. Lisan dan kemaluan. Itu yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam apa? Neraka. Dan dosa manusia yang paling banyak ada pada apa? Lisannya. Dosa manusia yang paling banyak ada pada lisannya. Maka jaga lisan Bapak Ibu sekalian. Jangan dibiarkan lisan ini apa? Lepas, tidak terkendali. Ya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana para malaikat senantiasa memuji Allah, bertasbih memuji Allah Azza wa Jal siang malam tanpa henti-hentinya, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan juga banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk banyak bertasbih, banyak bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mulailah Bapak Ibu, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Makanya saya tadi menyarankan, Pak Ibu belilah apa itu. Pencet-pencet tuh. Apa nama alatnya itu? Pokoknya pencet-pencet, kalau angkonya, buta-buta angkonya. Supaya Bapak Ibu itu istighfar Bapak Ibu sehari berapa. Kemudian empat kalimat yang dicintai oleh Allah tadi, berapa kali Bapak Ibu baca dalam sehari. Ya, kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim, berapa kali Bapak Ibu baca. Bapak Ibu coba itu. Dari situ Bapak Ibu akan apa? Akan mengetahui bahwa lisan Bapak Ibu lebih banyak mengucapkan kalimat yang dicintai oleh Allah daripada kalimat yang tidak apa? Tidak dicintai oleh Allah. Sudah masuk Pak deh. Baik, kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah.

صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعين في الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب بابا ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara bentuk ibadah para malaikat kepada Allah azza wajal, kata Syekh rahimahullahu taala, adalah as-sujud wal istifaf. As-sujud wal istifaf, yaitu sujud kepada Allah dan meluruskan saf. Meluruskan apa? Saf. Bapak ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajal. Jadi ada malaikat-malaikat Allah azza wajal yang diciptakan oleh Allah membuat saf, kemudian mereka bersujud kepada Allah azza wajal. Dan ini dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis Nabi SAW. Di mana Nabi SAW suatu kali pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Atasma'una ma asma'?" Apakah kalian mendengar apa yang barusan ku dengar? Qalu ma nasma'u min syai'. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami enggak dengar apa-apa. Kami tidak mendengar apa-apa," kata dia. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka. Kata Nabi SAW, "Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni la asma' atitas sama wa ma tulamu anta'it." Sesungguhnya aku barusan benar-benar mendengar teriakan langit atau rintihan langit dan pantaslah langit itu merintih berteriak. Ya, dia memang pantas untuk merintih berteriak, kata Nabi. Kenapa? Wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'im. Kenapa pantas bagi langit itu untuk berteriak, untuk merintih? Karena tidak ada tempat di langit sejengkal pun, kata Nabi SAW. Tidak ada tempat di langit sejengkal pun. Atau tidak ada sejengkal pun tempat di langit. Melainkan di sana ada malaikat yang sedang sujud atau sedang apa? Berdiri. Subhanallah. Berapa jumlah para malaikat yang ada di langit itu? Karena tidak ada barang sejengkal pun, nggak ada. Berarti apa? Rapat. Melainkan mereka semuanya sujud kalau nggak berdiri. Sholat. Ya. Inilah di antara ibadah para malaikat kepada Allah, sujud. Dan mereka para malaikat sangat memperhatikan saf-saf mereka ketika mereka akan melakukan sujud, ya seperti sholat. Di mana para malaikat itu ketika mereka akan mengerjakan sholat ruku sujud, mereka akan membuat saf yang apa? Lurus dan rapat. Makanya Allah Azza wa Jal mensifati para malaikatnya sebagaimana Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 165, malaikat itu berkata, "Wa inna lanahnu saffun." Sesungguhnya kami ini benar-benar membuat saf-saf beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk salat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena para malaikat memperhatikan saf, dan saf mereka adalah saf yang terbaik ketika mereka salat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau salat beliau memerintahkan kepada makmumnya untuk apa? Meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Meluruskan dan merapatkan saf. Maka Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kepada sahabat-sahabatnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian membuat saf, kata Nabi? Tidakkah kalian membuat saf sebagaimana para malaikat membuat saf di hadapan Allah Azza wa Jal? Qalu ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu inda rabbihim?
Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di hadapan Allah Azza wa Jal? Qala yutimmunas sufufal uwal. Para malaikat itu mereka kalau buat saf, mereka akan sempurnakan saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Jadi saf yang pertama ini kalau udah full, baru buat yang keberapa? Dua full, baru buat yang ketiga. Enggak, seperti yang mungkin sebagian orang, ini belum full, belum sempurna, dia udah buat lagi di belakang. Belum lagi sempurna ini, dia udah buat lagi di mana? Di belakang. Ini enggak benar pembuatan saf seperti ini. Kalau para malaikat, dia akan sempurnakan apa? Saf yang paling depan terlebih dahulu. Kalau udah full, baru buat di belakang. Full lagi, buat lagi di belakang. Full lagi, baru buat lagi di belakang. Dan kata Nabi SAW, وَيَتَرَسُّنَا الصُّفُفْ وَيَتَرَسُّنَا فِصَّفْ. Dan mereka merapatkan saf mereka. Rapat itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, artinya apa? Mempertemukan telapak kaki kita dengan telapak kaki orang di sebelah kita. Namanya rapat itu melengketkan. Ya, melengketkan kaki kita dengan kaki orang di sebelah kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Meluruskan dan merapatkan saf ini ibadah atau tidak? Saya mau tanya, ibadah atau tidak? Kenapa kita enggak memperhatikan? Kalau kita meluruskan dan merapatkan saf, kita melakukan ketaatan kepada Allah atau tidak? Iya. Ada pahala atau tidak? Ada. Para malaikat membuat saf seperti itu disuruh sama Allah atau tidak? Disuruh. Kalau enggak, bagaimana mereka akan membuat saf seperti itu? Maka hendaknya kita juga demikian. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum atau istawu watarasu, luruskan, rapatkan. Maka luruskan saf kita, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, kemudian rapatkan. Itu kita dapat pahala di sana. Kita dihitung melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekarang imam udah berkali-kali mengucapkan istau wa tarasu, dia enggak peduli, dia diem aja. Tumitnya mundur ke belakang, kalau enggak lebih maju lagi dari tumit saudaranya yang ada di kanan atau di kirinya. Usahakan Bapak Ibu sekalian. Ya, usahakan. Rapatkan saf. Dan kemudian, ini berkaitan dengan saf, usahakan kita lebih mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Ini kebiasaan, di antara kebiasaan dan kekeliruan yang kita lihat, Jumatan khususnya. Yang depan pada kosong safnya, yang di belakang penuh. Sehingga yang terjadi apa? Yang datang belakangan, terpaksa harus melangkahi apa? Pundak-pundak orang. Ini sebenarnya gak boleh, dilarang. Termasuk hal yang tercela, kecuali kalau darurat. Makanya kalau kita datang lebih awal, jangan di belakang, di depan. Di depan, Bapak Ibu. Orang yang suka duduk di belakang, cari di belakang, termasuk kajian. Mulai mencari yang belakang kebungku itu. Nggak, saya nggak bohong, ini memang dari Nabi. Nabi pernah dapatin sahabatnya duduknya di belakang. Dapatin sahabatnya duduknya di belakang. Ketika Nabi SAW memberikan ini kajian. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang suka terlambat duduk di belakang, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan dia terbelakang di dalam semua urusannya. Terlambat dalam semua urusan. Kok enggak awak nak mancam kau doang? Ajan kira aku ustaz kau, yiyulah kau aja. Benar. Jadi kalau misalkan terlambat datang pertolongan Allah, talambe razaki, talambe ikut. Karena kita memang suka apa? Terlambat, kita suka di belakang, maka dibelakangin sama Allah Azza wa Jalla. Kok usahakan di mungko dua-dua? Ya? Usahakan di depan. Kecuali yang ada uzur, pinggang sakit, butuh sandaran. Tinggallah di sandaran, Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan saf, Bapak Ibu. Jadi usahakan penuhkan saf yang terdepan terlebih dahulu, habis itu baru berikutnya. Dan Bapak Ibu harus tahu, laki-laki saf terbaik laki-laki di mana? Depan. Kenapa kita enggak cari yang terbaik? Di depan. Yang terburuk di mana? Paling belakang.
Kalau perempuan yang terbaik di mana? Paling belakang. Yang terburuk? Itu nak dunia misi saf mungkukul itu. Awak ingin di belakang saya, itu nampak yang elok. Nampak lambat kamu. Itu kalau seandainya, perhatikan. Kalau seandainya wanita itu sholat bergabung sama laki-laki, enggak ada pembatas. Tapi kalau ada pambateh apole tapi sah, maka sama sebaik-baik saf perempuan yang di depan, yang paling buruk, yang di belakang. Sama dengan para lelaki. Itu yang dijelaskan oleh para ulama mengenai hadis Nabi SAW. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang di belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, yang terburuk adalah yang paling depan. Kenapa yang di depan paling buruk? Karena dia dekat dengan siapa? Laki-laki. Mako padusi nan suko dakek-dakek sama laki-laki. Itu apa-apa seorang nama lanjutan tu? Nggak awak. Perempuan yang terbaik, perempuan yang menjauh dan menjaga kehormatannya dari apa? Laki-laki ajnabi. Kini padusi suku lu nyawa sasak-sasak sama laki-laki gitu. Subhanallah. Laki-laki lu nantakui ini lain. Tapi mungkin cukup sampai di sini dulu kajian kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa sallam.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya hanya orang yang berkata Tuhan itu Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
2: Istiqamah di atas kejujuran. Istiqamah di atas salat. Istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
3: Maka Rasulullah mengatakan, Taman arada an yuzahzaha anin nar. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fayyati maniyatahu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
2: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabbur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah Tabaraka wa Taala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
5: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bi du'afaikum."
4: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
5: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
4: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
5: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
4: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat. Kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Al-Imanu bid'un wa sab'un syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
8: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
9: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
7: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
8: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abada.
7: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
8: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya maut, dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia, agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah, semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Hari itu akan datang, saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah, bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
8: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Ya, menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: من قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Amin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, di waktu duha yang cerah di Kabupaten Sidoarjo. Ini tepatnya Kecamatan Gedangan. Allah kumpulkan kita di Masjid Salahuddin dalam rangka untuk belajar bareng dan belajar di waktu yang produktif, di waktu duha, semoga nanti menghasilkan manfaat yang lebih besar. Karena itu Nabi SAW pernah memberikan satu motivasi dalam hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid tidak ada niat selain dalam rangka untuk belajar kebaikan, belajar agama, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Sehingga baik guru maupun murid, dua-duanya sama-sama mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah SAW, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Yang tahun ini haji angkat tangan. Enggak ada, belum pulang. Tapi mereka yang berada di tanah air bisa enggak dapat pahala seperti pahala haji? Bisa. Wa fadlullahi wasi', karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sebagian di antara hamba Allah yang dia mungkin belum berkesempatan untuk bisa berangkat haji, dia masih bisa untuk mendapatkan pahala haji melalui amalan-amalan tertentu. Salah satu di antara amalan itu adalah dengan hadir di majelis ilmu di waktu pagi. Dengan niat semata-mata untuk belajar agama. Jadi yang datang ke sini niatnya untuk cari MBG, ada enggak? Makan gratis. Enggak ada. Sebelah sini katanya ada ya. Namanya dapur warung rakyat MBB, masya Allah. Sebelah kiri masjid, selatan masjid ya, ada MBB, makan berkah bersama MBB. Untuk buat titik kayak gitu biayanya berapa? 40 juta. Kok lebih murah dari yang titik-titik ya? Jadi mau buka cabang titik yang lain. Masya Allah. Secara swadaya, alhamdulillah masyarakat di daerah sini menyediakan layanan makan berkah bersama, terutama untuk mereka yang kurang mampu mau makan siang. Biasanya buka jam berapa? Senin, Kamis khusus yang buka puasa. Selasa, Rabu, Jumat, habis duhur.
2: Sabtu, Ahad pagi.
1: Sabtu, Ahad, ah, Anda telat. Sabtu, Ahad pagi tadi ya, masya Allah. Ya, semoga menjadi amal soleh, menjadi catatan yang baik, terutama bagi bapak ibu yang secara sukarela, ikhlas untuk menyumbangkan sebagian hartanya demi keberlangsungan kegiatan menyumbang makanan untuk orang lain. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Salahuddin dan berikut Yayasan Masjid Salahuddin yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng di pagi ini. Saya lihat Masya Allah, walaupun mereka rata-rata usianya sudah di atas 30 ke atas, 30 jalan ya, jalan jauh, tapi kekompakan yang terjadi di antara mereka untuk memberi layanan bagi umat, ini satu hal yang istimewa. Karena begini, di antara cara agar kita bisa memiliki amal yang pahalanya terus mengalir adalah menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Yang dimaksud menjebak diri gimana sih Pak? Ya mungkin bisa bergabung dengan takmir masjid, bergabung dengan panitia kajian, bergabung dengan panitia kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberi kebermanfaat bagi orang lain. Karena mau tidak mau, ketika di situ ada peluang beramal, beliau yang paling tahu. Di saat itulah mungkin beliau akan menyumbangkan sebagian dari hartanya, tidak hanya sebatas tenaga. Mobil saya pakai aja, kendaraan saya pakai aja, ini ada meja saya, ada kursi saya. Sehingga di saat mungkin jamaah yang lain belum ikut terlibat, tapi beliau terdepan untuk bisa menyumbang bagian-bagian itu. Nah, semoga itu jadi amal yang sifatnya abadi, karena bentuknya wakaf. Kali ini kita mau bicara tentang persaingan kejam, atau gimana judulnya kok aneh. Rezeki yang berkah di tengah persaingan yang semakin kejam. Yang dimaksud persaingan yang kejam itu apa? Saling sikut. Saling sikut. Terus apa lagi? Manipulasi, menghalalkan segala cara. Gimana biar bisa naik dengan cara nginjak orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, Anda merasakan hidup Anda itu makin lama makin sejahtera atau makin lama makin susah? Anda merasakan ketika Anda hidup ini sampai saat ini ya, Anda merasakan makin lama makin sejahtera atau makin lama makin merasa berkah? Makin merasa nyaman atau makin susah? Ya? Baik, coba kita sampling aja ya. Insyaallah. Bapak usia berapa, Pak? 52. Bapak merasakan makin sejahtera atau makin susah? Alhamdulillah makin sejahtera. Walaupun sudah gonta-ganti presiden ya. Tambah sejahtera. Insyaallah. Jadi siapapun presidennya Bapak tetap sejahtera ya. Alhamdulillah. Baik. Mau ganti sampling enggak? Mungkin yang lain juga sama jawabannya. Tayyib. Jadi mungkin dalam pikiran orang yang dimaksud dengan persaingan yang kejam adalah ketika orang berjuang untuk mencari sumber pendapatan. Kadang ada masalah saingan dengan orang lain atau bahkan saingan dengan kebijakan yang enggak jelas atau saingan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga membuat sebagian orang kadang ketakutan. Nah, ketakutan di sinilah titik awal antara dua kondisi. Mereka yang sabar dan berusaha untuk bertahan sesuai dengan real yang ada, atau yang kedua adalah dia enggak kuat sehingga ikut dalam arus melawan aturan syariat. Maka bicara tentang masalah ini, kita perlu memahami dua hal. Ketetapan Allah itu ada dua. Satu, ada ketetapan yang disebut dengan ketetapan kauni. Ketetapan kauni. Apa itu ketetapan kauni? Ketetapan kauni artinya ketetapan takdir. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, itulah ketetapan takdir. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa semua takdir, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, adalah ujian bagi manusia. Allah tegaskan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami berikan ujian kepada kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi takdir buruk itu ada atau tidak? Takdir buruk itu ada atau tidak, Pak? boleh enggak menggunakan istilah takdir buruk? Boleh atau tidak? Kok ragu jawabnya? Nabi SAW menggunakan istilah itu. Beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bukankah semua perbuatan Allah itu baik? Betul, semua perbuatan Allah itu baik. Tapi dilihat dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, makhluk itu hasil dari takdir, ada yang baik dan ada yang buruk. Sehingga Allah menetapkan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan jadilah takdir sebagaimana yang Anda rasakan. Anda terkadang merasakan enak, Anda terkadang merasakan tidak enak, Anda terkadang merasakan nyaman, terkadang merasakan tidak nyaman. Itu semuanya adalah ketetapan Allah. Tayyib. Pertanyaannya, ibadah kita terhadap ketetapan takdir itu apa, Pak? Ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah ridho. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk hambanya, terjadi pada diri hamba, maka hamba diajarkan untuk ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan menyerah dua hal yang beda. Kita bicara menanggapi perbuatan Allah. Seorang hamba yang dia menyadari ini semuanya adalah ketetapan Allah, maka prinsip yang harus dia kedepankan, kau harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Ini aturan apa? Ini ketetapan kauni. Yang kedua, ada ketetapan yang disebut dengan ketetapan syar'i. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i artinya semua aturan Allah, baik yang isinya perintah, larangan, maupun aturan yang harus dipenuhi, itu ketetapan syar'i. Ada perintah menjalankan ibadah, ada larangan untuk meninggalkan maksiat, ada ketetapan terkait bagaimana cara bagi waris yang benar, aturan terkait bagaimana cara bermuamalah yang benar. Ini namanya ketetapan apa? Syar'i. Bagaimana bentuk ibadah seorang hamba kepada ketetapan syar'i? Ibadah hamba kepada ketetapan syar'i adalah bagaimana agar hamba taat kepada seluruh aturan Allah, menjalankan perintah, menghindari larangan, dan mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, yang terjadi, jangan sampai di saat seorang hamba sedang mendapatkan ujian takdir, terus dia melanggar ketetapan syariat. Jangan sampai terjadi ketika seorang hamba sedang mendapatkan ujian takdir, kemudian dia melanggar ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin dia beralasan, hari gini susah ya Pak nyari kerja, susah nyari peluang. Kalau enggak main songgok, kalau enggak main suap, kalau enggak deal-dealan gratifikasi, kalau enggak ini, kalau enggak ini, saya enggak bisa dapat proyek Pak. Saya selalu kalah dalam tender. Memang Bapak harus seperti itu. Ya kalau enggak kayak gitu mau gimana lagi? Ini berarti dia ketika mendapatkan ujian dari sisi takdir, terus dia enggak kuat. Akhirnya dia melanggar aturan. Satu lingkungan saya Pak, semuanya kayak gitu Pak. Dan Masya Allah teman-teman saya, ada yang sudah bisa beli rumah, ada yang bisa kendaraan, sudah punya kendaraan mewah, ada yang sudah punya ini, sudah punya ini. Saya KPR enggak kelar-kelar. Mau leasing saja keberatan. Kenapa? Saya berusaha untuk menghindari yang haram. Kira-kira boleh enggak Pak ada peluang saya dapat cipratan-cipratan kayak gitu? Sehingga di saat dia merasa kalau dia adalah orang yang kalah saing dengan temannya dalam urusan dunia, dia ingin melanggar ketetapan syariat. Demikian pula dalam masalah bisnis. Terkadang ada orang merasa kalah dengan temannya. Akhirnya dia ingin gimana caranya biar usahanya ini menguntungkan, main manipulasi lah, mengurangi takaran, mungkin harganya bisa turun. Tapi ternyata caranya tidak jujur, sehingga takarannya diturunin, kualitasnya diturunin, harganya biar bisa bersaing dengan yang lain. Iya Pak, ini kalau lihat di marketplace murah semua. Saya kalau pakai harga yang serba berkualitas, produknya bagus, kemudian terjamin dari sisi ukuran dan seterusnya, Pak semua kalau pakai kayak gini Pak, aku gak dapat untung Pak. Apalagi harga di sana jauh lebih murah daripada harga saya. Bisa enggak saya turunin harganya, tapi dengan cara saya turunin kualitas saya? Dia kadang geser di situ. Inilah ujian seorang hamba. Banyak sekali orang yang tidak betah disebabkan karena ujian masalah takdir, sampai pada titik dia melanggar syariat. Yang paling parah adalah ketika pelanggaran itu menyangkut masalah akidah, sehingga kalah saing, terus ke dukun, ada yang ke pesugihan, ada yang nyari apalagi jimat dan seterusnya. Karena dia merasa kalau enggak kayak gitu akan kalah saing dengan temannya. Padahal sampai dia menghilangkan akidahnya. Disinilah Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis tentang bahaya fitnah. Beliau mengatakan, "Badiru bil a'mali salihati fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh, disebabkan karena akan muncul banyak sekali fitnah yang mengguncang manusia seperti sepotong malam yang gelap. Bagaimana kondisi sepotong malam yang gelap? Suasana gelap gulita itu sampai orang seperti gak punya pegangan. Dia mau berjalan kemana? Gak ada arah, karena gelap gulita. Lalu Nabi SAW menyebutkan pahitnya kejadian ketika itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafira. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore jadi kafir. Ada yang sore harinya masih mukmin, pagi jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil keuntungan dunia. Ketemu apa dengan orang kayak gini, Pak? Fenomena seperti ini Anda pernah nemuin, Pak? Sehingga sampai ada orang yang menjual agamanya, melepas akidahnya demi untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Bapak Ibu, yang main di dunia klenik, pesugihan, perdukunan dan seterusnya, itu orangnya pakai jilbab. Artinya apa? Muslim. Orangnya datang ke masjid untuk sholat, tapi di saat yang sama dia gak kuat. Kalau gak kayak gini, dia merasa takut. Akhirnya dia bersandar kepada selain Allah. Kadang ada yang berdoa di titik-titik yang dia anggap itu nanti akan diantarkan doanya oleh wali yang bersangkutan. Nah, ini pelanggaran masalah akidah. Dan ternyata seperti ini masih jarang untuk kemudian disinggung, karena orang merasa kasusnya gak banyak. Padahal sebenarnya seperti ini banyak sekali. Kalau kemudian Anda lihat ya, di beberapa titik tempat pesugihan, kalau Jawa Timur di mana, Pak? Hah? Ke Kawi, ke Jawa Tengah berarti ya. Kawi kan di Sragen, di Ngawi. Masya Allah, berarti orang Jawa Timur berangkatnya ke Jawa Tengah. Malang ada? Oh, Kawi Malang. Kawi Malang. Ada yang di mana? Sragen, Sorowiti, Lamongan, atau Panceng, Gresik. Subhanallah. Di banyak titik orang melakukan seperti itu. Itu sampai pada keadaan dia harus menghilangkan akidah. Dan kalau sudah seperti ini, jamaah, sulit bagi kita untuk bisa sampai mengajak mereka kembali kepada berdoa kepada Allah semata, bergantung kepada Allah, karena dianggap itu gak menghasilkan. Kepo to mas sholat, mas, bolak-balik sholat ya, ramah-ramah no suke. Sudah berkali-kali saya sholat, juga sama utang gak lunas-lunas, dan seterusnya. Ketakutan berawal dari ketika seseorang merasa kalah saing, sampai dia melepas akidahnya. Hal yang sama juga terjadi, ketakutan seseorang sampai menyebabkan dia melanggar yang dilarang. Sehingga sampai ada orang yang saling motivasi, hari gini nyari yang haram aja susah, buru-buru bicara yang halal. Itu ustadz yang sering ngomong riba, bisa ngasih solusi apa? Dan memang terus terang, Pak, saya sendiri juga kadang bingung. Anda selalu bicara riba, bunga bank riba, transaksi dengan bank riba. Mana solusinya? Ada gak bank yang bisa Anda ciptakan? Ya, kalau masalahnya bank, solusinya juga harus bank. Kayaknya agak susah. Karena orang berpikir bahwasanya ketika dia dikasih penjelasan ini haram, dia harus bisa memberikan solusi. Itulah tanggung jawab kalau sudah bicara masalah muamalah. Ustadz berani bilang haram, harus ngasih jalan keluar. Sehingga kadang sampai ustadz bisa gak ngasih pinjaman yang lunak kepada saya. Wah, saya gak punya lembaga seperti itu ya Pak. Dulu pernah kita bikin ya, yang kayak gitu. Tapi Masya Allah ternyata fraudnya banyak. Jadi kan saya sempat ngajak komunitas kecil lah. Jadi Bapak Ibu, daripada duit Anda tersimpan di bank nganggur, bagaimana kalau disimpan di tempat kami? Kami sediakan satu rekening atas nama yayasan. Kemudian kita terbitkan surat utang. Alhamdulillah Pak, dari situ terkumpul beberapa ratus juta. Ada yang kemudian ngasih utangan 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Dana itu kemudian kita pinjamkan kepada masyarakat korban rentenir. Jadi misalnya kita datangi nih beberapa orang yang dia mengaku sebagai korban rentenir. Kita tutupi utang dia di rentenir dengan ditekan bunganya, sudah misalnya dia nyicil ke kita tanpa bunga. Itu ada puluhan orang yang berhasil untuk kita selamatkan dari rentenir, walhamdulillah. Cuman masalahnya Pak, setelah duit nyebar ke sana, baliknya susah. Karena kita gak pakai sistem bunga itu, jadi mereka gak merasa takut. Biarin aja kong, mau nunggak sampai puluhan tahun juga gak bakalan bertambah. Nah, ternyata masalahnya ada di masyarakat itu sendiri. Kita mencoba untuk berbuat baik, malah dimanfaatkan. Inilah orang yang nulung kepentung. Pinginnya biar memotivasi masyarakat untuk meninggalkan riba, dikasih satu jalan solusi dengan cara utang tanpa ada bunga, tapi ternyata dimanfaatkan oleh mereka. Akhirnya kita berjuang pokoknya gimana dana itu bisa balik, karena ini duit orang, harus dikembalikan. Alhamdulillah selesai Pak. Ya, waktunya cukup lama ya. Mungkin sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Setelah itu ya terpaksa harus kita tutup. Karena ternyata masyarakat belum teredukasi untuk bersikap amanah.

manusia. Karena riba fihi fashin, di mana riba itu akan merajalela di masyarakat. Sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat min ghubariha, dia tetap terkena cipratan riba, terkena debunya riba. Berarti saking banyaknya riba, yang sudah berusaha untuk menghindar tetap terkena debunya riba. Kenapa, Pak? Karena transaksi haram semarak di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang itu tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Anda sudah merasakan belum zaman ini sudah datang? Sudah? Sudah? Apa indikatornya, Pak? Orang enggak peduli aturan. Sehingga kalau dia diajak untuk belajar masalah halal haram, rasanya seperti dia tersinggung, dia merasa dirinya disudutkan dan seterusnya. Akhirnya dia menghindar. Dan kalau sudah tahu itu haram, bodoh amat ini mau halal mau haram. Karena terkadang orang punya bayangan, kalaupun mendapatkan harta haram, itu bisa hilang dosanya dengan cara dizakati. Loh Pak Ustaz, katanya zakat itu bisa menyucikan harta. Betul, memang zakat bisa menyucikan harta. Tapi harta haram ketika dizakati tidak diterima. Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta ghulul. Sedekah dari harta ghulul itu gimana, Pak? Orang bersedekah, membayar zakat, tapi dengan menggunakan harta haram. Sehingga jangan harapkan itu akan bisa menyucikan kamu, bisa menyucikan hartamu. Karena harta haram itu seperti sumber kotoran yang seharusnya dilepaskan semuanya, bukan diambil sedikit, sisanya masih disimpan. Kalau Bapak misalnya kakinya kena najis, najis itu disimpan sebagian atau dibuang seluruhnya? Dibuang seluruhnya. Beda kalau ada benda suci misalnya. Benda suci ini kena najis, maka Anda bersihkan najisnya, ini kembali suci. Itulah ilustrasi tentang harta halal campur dengan harta syubhat. Di posisi saat orang itu bayar zakat, dia menyucikan hartanya dengan melepas sebagian. Melepas sebagian itu tujuannya adalah untuk mengembalikan hartanya jadi harta yang suci. Makanya para ulama menganjurkan ya, kalau ada orang yang merasa selama hidupnya dia sering mendapatkan harta syubhat, maka nanti sebelum wafat dianjurkan untuk wasiat maksimal. Wasiat maksimal itu berapa? Sepertiga. Besar ya, Pak? Iya, sepertiga itu besar. Tujuannya apa wasiat maksimal itu? Agar Bapak bisa memastikan ketika mati dalam keadaan sudah tidak ada harta haram yang nyangkut. Sehingga bagi mereka yang merasa, saya dulu waktu kerja di instansi ini, di lembaga ini, kayaknya banyak Pak ya harta-harta yang bermasalah ngumpul di tempat saya. Terus gimana solusinya? Baik, sampai pada titik terakhir Bapak tetap menahan harta itu hingga mendekati wafat. Ketika mendekati wafat, sudah, ini titik terakhir, Pak. Kalau Anda merasa takut akan adanya beban berat di akhirat, lepaskan sepertiga dalam bentuk wasiat maksimal. Tujuannya untuk memastikan sudah tidak ada lagi harta yang bermasalah. Jadi kira-kira kalau orang punya kekayaan senilai 2T misalnya, dia keluarkan sepertiga, ya lumayan. Dia punya kekayaan 3M, dia keluarkan 1M. Gede, Pak ya. Menjelang wafat dia berwasiat, nanti saya akan keluarkan sepertiga. Siapa yang kira-kira paling keberatan? Istri. Masyaallah. Betul, istri. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istri itu mubakhilah mujabbina.
bisa bikin orang jadi bakhil, bisa bikin orang jadi

0: mengecut. Sehingga dia ketakutan. Sampai di titik terakhir, ini adalah kesempatan Bapak untuk bisa beramal di sesi yang terakhir. Melepas itu rasanya berat. Kepikiranku bojoku piye gitu. Nek ra ditinggali ya oke, apa ono sing gelem meneh. Nggih, Bu. Sehingga dia sampai harus kepikiran dengan keluarganya karena dia takut untuk melepas itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dan Bapak Allah. Kita beralih ke scene yang baru. Bagaimana jika ujiannya itu adalah bentuknya ujian inflasi? Sebagaimana yang saat ini dialami oleh banyak orang, semuanya serba ketakutan, penurunan nilai rupiah, takut inflasi dan seterusnya. Jamaah, apa yang Anda takutkan ketika terjadi inflasi? Apa yang Bapak takutkan ketika terjadi inflasi? Harga naik. Apa yang paling Anda takutkan ketika terjadi inflasi? Gak bisa makan. Ada gak yang sampai pada titik ketakutan, nanti kalau inflasi aku gak bisa makan? Kayaknya kalau orang Surabaya gak ada ya. Baik. Kejadian inflasi sudah beberapa kali terjadi sepanjang perjalanan sejarah manusia. Dan bahkan pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ghala si'ru fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'an nasu ilaihi. Pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga banyak orang yang datang kepada beliau. Lalu menyampaikan, ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak harga yang naik, tolong turunkan harga untuk kami. Nabi SAW ketika mendapatkan keluhan dan permintaan ini, ternyata beliau tidak membuat kebijakan untuk menurunkan harga. Kenapa, Pak? Karena beliau tidak ingin dituntut oleh para pedagang di akhirat. Beliau SAW justru menjelaskan tentang bagaimana konsep rizki ketika terjadi inflasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur razik." Sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga. Dia melapangkan dan menyempitkan rizki untuk hambanya, ar-razik, dan dia yang menjamin rizki untuk hambanya. "Wa inni la'arju an alqallah wa laisa ahadun yatlubuni bimadlamadin fi damin wala mal." Dan aku ingin ketika aku ketemu Allah, tidak ada seorang pun yang nuntut terhadap kedzaliman disebabkan karena urusan harta maupun urusan darah. Jadi maksud beliau begini, Pak. Saat harga itu naik, kenaikan harga ini kan di luar kesalahan Rasulullah SAW. Bukan karena kebijakan beliau, bukan karena apa yang terjadi pada beliau, tapi sifatnya alami. Yang disebut oleh Nabi SAW di awal, innallahu wal musa'ir, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Dan, nah, bisa jadi ada pedagang yang dia kulaan barang di harga 100, sudah harga mahal. Padahal biasanya sebelum terjadi kenaikan harganya 80. Oleh Nabi SAW dipaksa untuk jual 80. Berarti pedagang ini gimana? Rugi. Dia mengalami kerugian. Kerugian ini atas kebijakan pemimpin Rasulullah SAW. Maka beliau takut nanti pedagang ini nuntut di akhirat. Seperti itulah ketakutan Nabi SAW. Sampai beliau tidak ingin membuat kebijakan yang kebijakan itu akan mendolimi sebagian dari rakyatnya. Sehingga mungkin gak ada orang yang didolimi oleh Rasulullah SAW. Jawabannya mustahil. Tapi kenapa sampai beliau ketakutan itu? Karena kalau beliau membuat kebijakan itu, beliau khawatir pedagang ini nanti akan nuntut dia yaumil kiamah. Akhirnya Nabi SAW tidak menurunkan harga. Nah, cuman di sini ada satu pelajaran. Saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang kenapa ada peristiwa inflasi dan kemudian bagaimana sikap seorang hamba, beliau memberikan penekanan tentang prinsip pentingnya meyakini, satu, Allah yang mengatur harga. Dua, dialah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Tiga, dia yang menjamin rizki. Anda pahami dengan cara terbalik. Rizki hamba itulah telah ditetapkan oleh Allah. Rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika Allah menetapkan rizki hamba, itu tidak flat, tidak datar, tapi fluktuatif. Al-qabid, al-basid. Kadang Allah lapangkan, kadang Allah sempitkan. Dan salah satu di antara cara rizki itu mengalami fluktuasi adalah adanya inflasi. Maka harga dimainkan sehingga kadang orang mampu beli, kadang tidak mampu beli. Terjadilah siklus di mana rizki itu naik turun. Tapi ini tidak keluar dari ketetapan Allah. Semuanya berada di bawah ketetapan Allah, karena dia yang menjamin rizki. Bisa dipahami, Pak? Baik. Berarti kalau terjadi kayak gini, Pak, apakah kita harus menyerah pada keadaan? Saya sedang berbicara bagaimana agar kita mengedepankan prinsip ridho kepada takdir, sebagaimana di awal tadi. Karena kita bicara tentang tantangan takdir yang dialami oleh hamba. Sehingga pertama yang harus kita yakinkan adalah bagaimana seseorang bisa mengolah batinnya sehingga dia tidak sampai pada titik merasa didzalimi oleh takdir. Dan apapun itu, jamaah, yang paling penting di sini adalah kita bisa beli bukan masalah harga yang murah. Saya tanya ya, mana yang lebih Anda pilih? Harga murah nggak bisa beli atau harga mahal bisa beli? Hah? Harga murah nggak bisa beli atau mahal bisa beli? Murah bisa beli, nggak ada pilihan itu. Yang penting kan terjangkau, ya. Dulu sekitar awal tahun 2010, orang berangkat haji daftar sekarang, besok bisa berangkat. Daftar tahun ini, Pak, tahun depan bisa berangkat. Dengan harga 25 juta itu paling kenaikannya hanya sampai 27-28. Sangat murah, haji reguler. Umrah waktu itu masih di harga 17-an juta, 15 juta. Dan itu sudah hotel yang bagus. Tapi sepi, Pak. Saya umrah 2010, kalau mau megang Ka'bah, satu putaran itu bisa, Pak. Keliling megang Ka'bah gini. Saking sepinya. Padahal itu di bulan Maret yang biasanya peak season untuk saat ini. Di harga 17 juta, 15 juta, tapi sepi. Sekarang umroh berapa, Pak? Setelah ada kenaikan aftur, 40-an, 30-an, ramai, Pak. Dan yang ngantri banyak. Bahkan ada banyak sekali travel-travel, Masya Allah, walaupun travel itu jumlahnya banyak sekali, semuanya kebagian jamaah. Membuktikan apa? Walaupun harga naik, tapi ternyata tingkat kesejahteraan kaum muslimin juga bertambah. Mungkin Anda punya kenangan ya, masa silam. Saat bapak-bapak di tahun 90-an, untuk beli mie instan itu berapa, Pak? Mie instan tahun itu? 200 perak ya? 350. Ada yang 200-an, ada yang 350. Satu mie dipakai untuk berapa orang? Hah? Sekeluarga. Saya masih ingat ibu saya, kalau beli satu mie kemudian dimasak, dikekep, jadi melembung-melembung itu, sehingga satu bungkus dipakai sekeluarga. Sekarang satu orang bisa makan, mau makan dua bungkus, tiga bungkus, kalau gak dilarang sama dokter ya bisa banyak-banyak makan. Subhanallah. Apa ini, Pak? Jadi sebenarnya kan bukan masalah mahal dan murahnya harga. Allah ngasih rizki kepada hamba sesuai yang dia kehendaki. Baik, sehebat apapun inflasi yang Bapak alami, ada satu inflasi puncak yang itu akan terjadi di akhir zaman. Bapak tahu zaman kapan inflasi puncak itu terjadi? Kapan inflasi puncak itu terjadi, Pak? Ya? Inflasi puncak ini terjadi saat manusia diungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam naik ke sebuah bukit untuk mengamankan diri karena Ya'juj dan Ma'juj keluar. Jadi setelah Dajjal mati, Kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam yang memimpin kaum muslimin ketika itu agar mengamankan hamba-Ku karena Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar sebagai bagian dari tanda akhir zaman. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Saat Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan, kaum muslimin diamankan oleh Allah di satu tempat. Kumpul jadi satu, dalam waktu berapa lama tidak diceritakan waktunya, tapi bahan makanan jadi sangat mahal. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kepala sapi harganya lebih mahal daripada 100 dinar. Jadi Bapak bisa hitung ya, 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa? 10 juta. Kali 100. 1 M. Itulah harga satu kepala sapi. Saking mahalnya bahan makanan ketika itu. Di teks hadis itu dinyatakan, satu kepala sapi seharga 100 dinar. 1 M untuk satu kepala sapi. Kalau sekarang kan satu sapi 1 M. Mungkin ada ya. Ini kepalanya saja seharga 1 M. Bahan makanan yang lain kayak apa, Pak? Mungkin mereka banyak berpuasa ketika itu. Bertahan dalam kondisi harus penuh keterbatasan karena kumpul di satu tempat yang sempit untuk kemudian mengamankan diri dalam kurun waktu tertentu nunggu sampai Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Masya Allah. Maka ujian seperti ini berulang, Pak. Dan puncaknya Allah taruh di situ. Sehingga sekarang kalau kita mengalami ujian ekonomi, kadang ada inflasi, kadang naik, kadang turun. 98, Masya Allah, orang semuanya kaget dengan inflasi. Lalu setelah itu mengalami kondisi nyaman. Dengan pergantian presiden beberapa kali, inflasi naik turun dan seterusnya, sebagaimana yang Anda rasakan. Bagi mereka yang tahu sejarah ini bisa lihat, kondisinya naik turun. Kadang ekonomi nyaman, kadang ekonomi lagi kacau dan seterusnya. Tapi secara umum, selama kaum muslim bisa menjangkau, berarti mereka diberi oleh Allah kesejahteraan. Ada seorang ulama yang mendapatkan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan keberadaan harga barang. Mereka minta agar ulama ini mungkin bisa mengajukan kepada pemimpin agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sehingga mereka ngadu kepada ulama ini tentang kenaikan harga itu. Apa jawaban beliau? Beliau menyampaikan, la ubali walau kana habbatu sya'irin bidinar. Aku enggak peduli. Walaupun harga satu biji gandum senilai satu dinar. Coba Pak, saupo. Sego saupo, Pak. Satu biji beras harganya satu dinar, 10 juta. Sampean mangan samploan ratusan juta itu. Aku enggak peduli dengan adanya inflasi seperti ini, walaupun andaikan satu biji beras harganya 10 juta. Sehingga saya makan satu sendok, satu suap, mungkin ratusan juta. Alayya an a'budahu kama amarani, wa alayhi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah tugaskan untukku. Dan janji Allah akan memberikan rizku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rizki kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka." Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk menjalankan sholat. Aku tidak minta rizki kepadamu, akulah yang akan memberikan rizki untukmu. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang masalah tujuan manusia diciptakan, ada di surat apa? Adz-Dzariyat. Bunyinya gimana, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki mereka ngasih rizki kepadaku. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku juga tidak menghendaki mereka ngasih makan aku. Jangan sampai kita berpikir, Pak, saat kita rajin sholat, rajin ibadah, Allah tambah kaya, Pak. Subhanallah. Karena Allah enggak butuh kita. Kita mau taat, mau maksiat, sama sekali tidak menggeser kerajaan Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita korelasi antara ibadah dengan rizki. Tugasmu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jaminan rizki kepada hambanya. Baik. Tapi Pak, sekarang kalau misalnya kita sekarang bicara berkaitan dengan solusi ekonomi, Pak, untuk kaum muslimin di tengah persaingan yang demikian dahsyat ini, Pak. Bapak Ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, saya coba mencuplik satu sekuel sejarah yang pernah terjadi di kalangan, atau yang pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Masya Allah, apa yang diisyaratkan oleh Umar sekarang itu terjadi. Saya mau tanya ya, rata-rata Pak, mahasiswa kita yang kuliah di seluruh perguruan tinggi, mau yang swasta maupun yang negeri, itu harapannya setelah lulus rata-rata pengen jadi karyawan atau bikin buka usaha baru. Hah? Rata-rata apa? Karyawan. Misalnya ya, Pak Dokter dulu waktu masih sekolah ada nggak keinginan untuk bikin rumah sakit? Nah ada. Pengennya akan kerja di rumah sakit ya, buka sendiri. Oh, mau buka sendiri ya, klinik di rumah. Masya Allah. Jadi dominan mahasiswa kita ketika mereka kuliah, kenyataannya adalah pengen setelah lulus keterima di Pertamina, keterima di perusahaan asing, jadi ASN, jadi aparat negara, dan seterusnya. Itu harapannya ya. Jarang kita jumpai misalnya mahasiswa, saya nanti pengen bikin usaha ini, pengen punya pabrik ini, punya perusahaan ini. Jarang. Akibatnya apa? Ketika kaum muslimin dalam pikiran dia, gimana caranya biar nanti keterima di sini, keterima di sini. Apalagi anak SMK, Pak. Anak SMK itu seperti dicetak untuk jadi karyawan perusahaan asing. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan kanan kirinya yang menyerap tenaga kerja rata-rata SMK. SMK itu seperti mencetak orang yang nanti akan jadi karyawan di perusahaan asing yang ada di Tangerang, Kerawang, Bekasi, Cikarang itu. Masya Allah, jutaan itu. Jumlahnya jutaan. Rata-rata alumni SMK. Baik. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah daerah Persia ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Sampai para sahabat digaji oleh negara per bulan sekian ratus dinar. Itu menyebabkan mereka menghindari pasar. Sehingga ngapain saya berdagang, ngapain saya berbisnis? Karena saya sudah dicukupi oleh negara dengan gaji yang besar. Hadiah dari negara, terutama untuk para pendahulu-pendahulu, para muhajirin, para ansor yang dulu berjuang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu digaji dengan nilai yang besar. Sehingga pasar sepi dari orang soleh. Dalam kondisi ketika pasar ini sudah sepi dari orang soleh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kebijakan. Siapapun pemain pasar di kalangan muhajirin dan ansor yang dulu mereka ikut beraktivitas di pasar, setelah terima gaji tetap wajib dagang. Karena beliau tidak ingin pasar ini dikuasai oleh orang lain. Karena kalau bukan kaum muslim yang mengisi, maka yang mengisi adalah pedagang Yahudi. Dan kalau yang mengisi pedagang Yahudi, nanti ekonomi lebih banyak dikuasai oleh non-muslim. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Dan sekarang terjadi ya, Orang lebih senang untuk jadi karyawan daripada jadi pengusaha. Akhirnya peluang-peluang usaha itu yang ngambilin siapa, Pak? Non-muslim. Banyak sekali produk-produk kita yang sebenarnya ini bisa dibuat di dalam negeri, tapi orang lebih senang impor daripada bikin sendiri. Sehingga orang kalau bikin sendiri, ya Pak, kalau bikin sendiri harganya enggak nyanda, Pak. Impor jauh lebih murah. Ya masalahnya kita terlalu bergantung kepada orang lain. Andaikan ketergantungan itu bisa kita pangkas dengan tetap berusaha untuk gimana bersaing di pasar, ya semoga dengan semangat seperti ini nanti bisa memulihkan kembali suasana seperti dulu. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Sekarang kita sudah berada di jam 9 lebih 5 menit. Dan tadi Bapak Takmir minta diberi spare waktu kurang lebih setengah jam untuk diskusi masalah persaingan yang semakin kejam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana hukum, apa tadi?
1: Hukum halal haram tabungan emas.
0: Halal haram tabungan emas yang dikelola oleh Pegadaian. Pertama, saya sendiri tidak pernah berinteraksi dengan itu. Sehingga taunya ya berdasarkan cerita dari jamaah yang bertanya kasus yang dia alami. Kalau Bapak pertanyaannya terlalu global seperti tadi, mungkin saya akan kesulitan sekali ya untuk bisa menilai di sisi mana masalahnya, di sisi mana yang boleh dan seterusnya. Tapi intinya begini, Pak. Dalam transaksi emas, satu, di sini kan ada bicara masalah transaksi emas, ada bicara tabungan emas. Dalam transaksi emas, yang pertama, wajib dilakukan secara tunai. Dan persyaratan ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil warik riban, adz-dzahabu bil warik riban illa ha wa ha." Emas dengan perak transaksinya jadi riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu apa sih, Pak? Bahasa kita nyoh-nyoh. Ha wa ha. Artinya benda satu ada di tempat, benda dua juga ada di tempat, ditransaksikan dalam satu majelis yang sama. Kalau tidak jadinya riba. Sehingga kalau orang misalnya transaksi uang dengan emas, emasnya sekarang, uangnya besok, riba. Atau sebaliknya, uangnya sekarang, emasnya besok, riba. Harus di satu tempat yang sama. Tidak boleh yang satu tertunda. Kalau yang satu tertunda, maka transaksinya jadi transaksi riba. Namanya riba nasiah. Baik. Selanjutnya, dalam transaksi riba seperti ini, kalau sudah terjadi, maka jika bisa diulang, diulang. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, apa yang sudah berlalu, dulu mungkin kesalahan yang belum ngerti, biarlah berlalu. Untuk selanjutnya jangan diulang. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang nabung emas? Siapapun pelakunya, nabung emas ada beberapa kemungkinan. Pertama, setorannya dalam bentuk emas. Bapak punya emas 5 gram, store, terus disimpan. Punya emas lagi 1 gram, store, disimpan. Terus seperti itu. Nanti akumulasi dari emas yang Anda store tadi diserahkan pada waktu sesuai yang disepakati. Boleh enggak, Pak, seperti ini? Boleh. Ini sama sebagaimana nabung uang. Kita nabung uang, store 10 juta, simpen. Store 3 juta, simpen. Akumulasinya dikembalikan. Selama tidak ada kelebihan, hukumnya boleh. Dipahami, Cak? Baik. Sistem yang kedua, model yang kedua. Ada orang nabung emas, tapi yang distorkan uang. Cuman di situ tertulis konversi. Jadi misalnya, ada orang datang ke lembaga tadi, bawa uang 5 juta. 5 juta, lihat di internet berapa harga emas hari ini. Oh, 2,5. Berarti Bapak 5 juta dapat 2,5 gram. Ditulis 2,5 gram. Besok pagi harga emas naik, jadi 3 juta. Bapak bawa 6 juta, ditulis 2 gram. Besok lagi bapak datang lagi bawa uang sekian, ditulis 3 gram. Cuma ditulis aja. Sehingga duit Anda dikonversi ke emas seketika saat Anda store. Tapi bukan emas fisik, cuma dalam bentuk catatan. Terakumulasi total emas bapak 50 juta. Akumulasi. Tapi bapak cuma store duit terus. Sudah? Dari akumulasi 50 gram ini, setelah berlangsung selama 3 tahun, harga emas naik. Sekarang jadi 4 juta per gram. Pada dulu waktu bapak store, ada yang harganya 2,7, ada yang harganya 2,6, dan seterusnya. Total uang yang bapak storekan 150 juta. Total uang. Sekarang harga emas dari 50 gram tadi sudah 4 juta per gram. Berarti dapat berapa? 200 juta. Saat bapak narik, bapak punya akumulasi emas tertulis ya, bukan fisik emas, 50 gram. Bapak mau ambil dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang? Kalau dalam bentuk emas bisa, tapi ada biaya cetak sekian ratus ribu. Kalau dalam bentuk uang bisa kita konversi 50 gram jadi 200 juta. Cair 200 juta. Ada tambahan berapa? Ya? 50 tambahan ini riba. Tambahan ini adalah riba. Baik. Kalau misalnya Pak, kita minta cetak emas, boleh enggak Pak? Kan enggak ada tambahan. Mintanya kita sih cetak emas. Kalau Anda minta cetak emas, berarti kan jual beli emas tidak tunai. Uangnya duluan, emasnya sekian tahun setelahnya. Dan itu masuk kategori riba nasi'ah. Kok riba melulu toh Pak? Ya karena yang ditanyakan kasus riba. Kalau Anda tanya rabi ya beda lagi ya.
2: Wallah. Masih berhubungan dengan tadi Ustaz tentang emas. Sebelum Anda paham hukum riba, 4 tahun yang lalu ada yang pinjam uang namun Anda tidak ada uang. Akhirnya Anda pinjamkan emas antam 27 gram. Dan Anda bilang minta dikembalikan sesuai dengan emas 27 gram sesuai dengan akadnya. Apakah itu disebut riba? Tapi sampai saat ini belum dikembalikan.
0: Baik. Bapak perhatikan ini kaidah utang ya. Kaidah utang. Utang dibayar sesuai dengan apa yang diterima. Bisa dipahami ya? Saya ulang. Utang dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang rupiah bayar rupiah, utang dolar bayar dolar, utang beras bayar beras. Sehingga utang dibayar sesuai yang diterima. Baik. Ketika utang itu mau dikonversi ke yang lain, maka konversinya dilakukan saat pelunasan, bukan saat pemberian utang. Saya ulang ya. Ketika utang itu mau dikonversi ke bentuk yang lain, maka konversinya saat pelunasan. Sehingga contohnya tadi, utang emas 27 gram. Berarti kan harusnya bayar berapa? Emas 27 gram. Saya pengennya duit, ya sudah 27 gram dikonversi ke uang saat mau bayar. Terlepas dari perbedaan harga emas antara dulu dan sekarang. Karena kamu nerimanya emas, bukan nerima uang. Kalau nerimanya emas, berarti kembali emas. 27 gram dikonversi. Oh, sekarang jadi 40 juta misalnya. Maka Anda bayar 40 juta. Sesuai hasil konversi. Tapi seketika. Gitu ya? Dan yang paling aman, kembalikan sesuai yang ada. Jadi utang berapa gram, kembalikan sekian gram. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Barakallahu fikum.
3: Mohon izin menyampaikan pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya. Suami saya salah satu aparat negara untuk pindah divisi dengan alasan untuk lebih dekat dengan keluarga. Suami saya diharuskan untuk memberi uang saku salah satu atasan di divisi tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya dan mohon sarannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Anda kalau ingin tahu hukum seperti ini, saya sarankan konsultasi ke KPK. Kalau diizinkan lanjutkan. Tapi kalau ada kasus ya itu resiko ya. Negara mana yang bolehin kayak gini, Pak? Eh? Oh, di Wakanda. Jadi kalau di Indonesia kan enggak boleh kayak gini ya. Di Indonesia ini enggak boleh. Mungkin di Wakanda itu boleh. Tapi di Indonesia enggak boleh. Cuman enggak masalahnya ya saling pengertian saja. Ya kan saya butuh, situ juga butuh. Sehingga karena sama-sama butuh ya sudahlah saling pengertian saja. Kan podo enake to Pak ya. Sampean bisa pindah dekat dengan keluarga sehingga akan saya mutasi, tapi ya ada konsekuensinya. Memberi kontribusi. Tapi ke orang tertentu ngasih sekian. Subhanallah. Ada Pak ya. Teman saya ini APH Pak, aparat penegak hukum Pak. Sampai dia sendiri itu jengkel gitu. Kenapa setiap ngurusi apapun itu harus bayar? Sampai dia minta surat apa itu Pak di kantor dia, itu harus bayar. Ini masalah, cuman surat kayak gini harus bayar. Jadi akhirnya antara satu dengan yang lain, mereka sendiri juga gak nyaman. Sehingga kalau dia misalnya mengambil sesuatu yang dilarang, ternyata antara satu dengan yang lain saling jadi korban. Yang ini mengambil haknya itu, yang ini mengambil haknya ini, dan seterusnya. Ya, sehingga sebagai contoh, kalau mau pindah bagian harus bayar, mau apa naik jabatan harus bayar, apalagi mau mutasi harus bayar. Kalau enggak dikabulkan. Padahal secara prosedur itu bayar atau tidak? Enggak ada ya? Enggak boleh bayar. Tapi dia diwajibkan untuk bayar. Terus gimana Pak solusinya? Ya jangan kasih. Anda boleh mengajukan mutasi, tapi bayarnya dosa besar. Ar-rashi wal-murtashi, orang yang nyogok maupun yang nerima sogok, dua-duanya dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang nyogok, yang nerima sogok, war ra'ish, dan perantara sogok. Namanya ra'ish. Memang mungkin tidak dikasihkan langsung, tapi lewat orang. Pak, nanti duitnya taruh saja di tong sampah. Nanti kalau hilang gimana? Aman, Pak. Karena petugas kebersihan dia sudah tahu, oh ini maksudnya mau diantarkan ke dalam. Pernah dapat cerita kayak gini? Bocor ke saya loh Pak itu Pak. Masya Allah, kok sampai kayak gitu? Duit sak kresek Pak, masukkan ke tong sampah. Tukang sapunya udah ngerti, ini yang punya siapa? Sudah ada alamatnya itu Pak. Sampai kapan seperti ini harus kita jadikan sebagai budaya yang dibiarkan? Terus gimana Pak? Tolong ya, siapapun yang terlibat dalam kegiatan dengan pemerintahan, mohon seperti ini segera diakhiri. Kita perlu edukasi dari sisi membaca teori, dan yang sama kita juga perlu edukasi dari sisi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau minta, ya jangan dikasih. Itu sebagai edukasi. Nah, kalau gak dikasih nanti dia gak, sampai kapan mereka harus dilolongin kayak gitu Pak? Karena ternyata kejahatan yang seperti ini sifatnya terstruktur antara satu dengan yang lain. Ini gak enak, kalau gak ngasih, ngasih. Akhirnya jadilah budaya banyak sekali harta haram. Sehingga saya sarankan kepada Anda, memberi ini hukumnya terlarang. Sabar saja kalaupun misalnya harus berjauhan dengan keluarga ya, selama tidak sampai melanggar aturan Allah, melanggar aturan syariat, Anda di posisi istiqomah. Wallahu a'lam.
2: Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya, bagaimana fikih berjualan secara online? Apakah hasilnya halal? Apakah tidak ada unsur ghorornya? Terima kasih Ustaz.
0: Bagaimana hukum jualan online? Apakah tidak ada unsur ghorornya? Kalau Anda beli kacang atau beli durian, halal atau haram? Haram. Halal. Ghoror enggak? Ghoror. Ghorornya apa, Pak? Kita enggak tahu isinya. Duriannya memang gede, bagus. Tapi kan Anda beli bukan dalam kondisi dibuka. Anda beli masih terbungkus, dibawa pulang dalam keadaan diikat dengan rafia. Saat dibuka ternyata kecil-kecil, kulitnya kuat, kandel-kandel gitu. Tapi seperti ini orang sepakat, ditimbang beli durian dengan sistem timbang itu bukan dikupas. Kulitnya ditimbang enggak, Bang? Kulitnya ditimbang. Loh kan saya tidak beli kulit. Ya kalau gitu kamu ngambil isinya. Dan enggak ada ceritanya. Begitu dimakan, dagingnya tipis. Bisanya gede. Jadi goror dalam transaksi itu mustahil hilang. Anda beli apapun pasti ada unsur goror. Makanya goror itu tidak dilarang mutlak. Yang dilarang goror besar. Goror besar itu apa sih, Pak? Jual beli yang sifatnya masih peluang. Kalau contoh di masa silam, menjual janin itu goror. Makanya Ibnu Umar pernah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayha balil habala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin dalam kandungan. Contoh yang lain, ijon. Jadi ada buah yang masih kecil-kecil, calon mangga. Ya wis tak borong wae. Panennya kapan? Masih 4 bulan lagi. Tapi sudah dibayar sekarang. Di depan ya 2 juta, tunai 2 juta. Nunggu 4 bulan. Kira-kira selama 4 bulan ada enggak peluang gagal? Mau rontok, diserang hama dan seterusnya. Nah, ada peluang berhasil dan peluang gagal ini ketika ditransaksikan dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktek seperti ini. Beliau mengatakan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta tazhuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai zuhu. Apa yang dimaksud dengan zuhu ya Rasulullah, wa ma zahuha? Bagaimana bentuk zuhu ya Rasulullah? Qal hatta ihmarrat aw isfarrat. Sampai buah itu memerah atau menguning. Jadi kalau belum sampai berubah siap panen enggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau bendanya jelas walaupun tidak kelihatan, cuman kan ada gambar ya. Misalnya di HP Anda lihat ya. Oh, gambarnya kayak gini, ada deskripsi. Memang Anda tidak megang, tapi gorornya kecil. Nah, goror yang kecil seperti ini tidak menyebabkan transaksi jadi haram. Wallahu a'lam.
3: Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin.
0: Amin. Walakum bimithlih.
3: Pertanyaannya, Ustaz, apa pertanda rezeki kita berkah? Yang kedua, apa hukum uang yang diperoleh setelah bermain game atau menonton drama pendek, bisa Korea, Cina, Inggris? Uang dikirim ke rekening Dana. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
0: Ya itu jadi sumber pendapatan baru katanya ya. Gen Z disuruh nonton drama terus dapat duit. Iya, ada kayak gitu, Pak. Akhirnya sing tua-tua yang melu, Pak.
4: Kok mati?
0: Sehingga baby boomers juga gitu, nonton drama, masyaallah.
4: Ini kok mati?
0: Baik. Pertama, kalau Anda bertanya tentang seperti apa sih tanda rezeki yang berkah itu? Berkah secara makna bahasa artinya al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Harta yang berkah berarti harta yang menghasilkan banyak kebaikan. Maksudnya adalah kebermanfaatan. Maka saat harta kita adalah harta yang termanfaatkan untuk kebaikan, harta yang termanfaatkan untuk amal saleh, Anda bisa menjadikan itu indikator mudah-mudahan rezeki saya berkah. Sehingga Bapak Ibu misalnya duitnya kepakai untuk kegiatan sosial keagamaan, terpakai untuk kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi umat, mudah-mudahan itu harga berkah. Cuman begini, Pak, terkadang juga perlu mempertimbangkan ya, tidak semua amal yang tujuannya untuk sosial keagamaan ternyata termanfaatkan dengan maksimal. Kemarin ada beberapa orang yang wakaf Quran tapi ditaruh di masjid yang jamaahnya jarang baca. Akhirnya begitu diterima simpen di lemari, enggak pernah kesentuh kecuali setahun sekali Ramadan tok. dipakai tadarusan. Begitu selesai Ramadan, tutup sampai jumpa tahun depan. Dan itu banyak, Pak. Coba dicek Quran di sini setahun sekali atau sebulan sekali? Alhamdulillah setiap hari. Dan ada banyak Quran cuma ditaruh di lemari, kepakainya berapa? Setahun sekali. Pak, ini ada satu peluang amal ya. Mungkin bisa dilirik untuk bisa ikut terlibat. Beberapa mahasiswa yang sedang kuliah S1, S2 atau S3 itu enggak mampu beli buku. Ada beberapa referensi yang tebalnya sampai 10 jilid, sekian belas jilid. Sementara uang saku mereka tidak cukup untuk itu. Dan Masya Allah, ternyata ketika mereka kita tawari, kamu punya kewajiban membeli buku apa? Ini. Bisa beli enggak? Enggak sanggup. Baik, saya belikan. Anda bisa belikan itu. Mahasiswa UIN itu banyak sekali. Mahasiswa, beberapa mahasiswa Lipia, dia ingin punya referensi tertentu, tapi dia gak bisa beli. Nah, saat bisa, Bapak sediakan itu, insya Allah jadi ilmu. Kemudian nanti disampaikan kepada masyarakat melalui proses belajar yang mereka lakukan. Nah, kadang yang kayak gini kan kurang begitu dilirik ya, padahal itu bisa jadi peluang. Wallahu'alam.
2: Seorang owner perusahaan yang berbuat zalim dan tidak memenuhi hak karyawan, apakah hal tersebut dapat menghilangkan keberkahan usahanya padahal dia seorang ahli sedekah?
0: Kalau ada seorang owner perusahaan zalim sama karyawan padahal dia ahli sedekah, ini salah tempat naruh harta ya. Seharusnya yang wajib dia dahulukan sebelum yang sunnah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Salatsun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang akan menjadi lawanku besok di hari kiamat. Dia jadi lawannya Allah. Gimana Pak hamba jadi lawannya Allah? Ya pasti akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Salah satunya adalah warajulun istajara ajiran fastawfa falam yufi lahu. Ada orang yang mempekerjakan orang lain, lalu pekerja ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan, tapi dia tidak memberikan gaji. Sehingga ketika mau nuntut, urusannya panjang Pak, cuma duit 5 juta, masa harus nuntut? Kalaupun dia misalnya ke Disnaker misalnya, Dinas Tenaga Kerja, atau ke mana lagi, ke aparat, cuma duit 5 juta ya, mabur ninggalan. Maka kadang orang merasa keberatan, tapi dolim-dolim dengan harga segini ya, kalau itu sampai dibiarkan hingga mati, ingat di akhirat semua orang rakus pahala. Dia akan rebut pahala orang yang mendolimi itu untuk bisa mendapatkan mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka untuk para owner perusahaan yang kalau dia sampai tidak memenuhi gaji karyawannya, dia nanti akan berhadapan dengan Allah karena dia menjadi apa tadi? Musuhnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Lalu bagi karyawan gimana, Pak? Jika Anda tidak sabar, silakan Anda nagih. Tapi kalau Anda sabar dan Anda ingin nagih di akhirat, silakan. Anda punya peluang untuk itu. Tapi ketika Anda ikhlaskan, Anda ridho dengan itu, insya Allah akan ada tambahan pahala. Wallahu'alam.
3: Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz.
0: Barakallahu.
3: Bagaimana hukum investasi di perusahaan yang mungkin sebagian kecil keuntungannya didapat dari riba?
0: Bagaimana hukum investasi di perusahaan yang mungkin, sifatnya masih mungkin ya, sebagian keuntungannya didapatkan dari hasil riba? Kalau kita tidak bisa memastikan, praduga ini mungkin dihilangkan. Karena kita sendiri kadang tidak boleh kemudian mengedepankan suudon sebagai langkah untuk menghindari apa misalnya kegiatan aktif atau kegiatan produktif yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kalau misalnya Anda merasa yakin, Pak, saya yakin Pak, 2%, 3% dari pendapatan perusahaan ini ada yang masalah. Boleh enggak Pak kita investasi di situ? Ulama beda pendapat. Hay'ah syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Rajihi, yang ini beranggotakan beberapa ulama. Dulu Al-Ustaz Dr. Erwandi kan pernah jadi asisten di Dewan Pengawas Syariah ini. Itu memberikan batasan perusahaan seperti apa kita boleh investasi di situ. Salah satunya adalah jika perusahaan ini punya revenue, penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram ini tidak lebih dari 5%. Kalau masih di bawah angka 5%, maka masih ditoleransi. Dan mereka menggunakan prinsip an-nadir lahu malahu. Sesuatu yang sedikit tidak memberikan pengaruh hukum, yang jarang, yang sedikit tidak memberikan pengaruh hukum. Karena dianggap tidak memberikan pengaruh hukum, maka keberadaannya seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Akibatnya kondisi yang haram yang sedikit ini ya, karena seperti tidak ada, berarti orang ketika mau investasi di situ hukumnya boleh. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana hukumnya membeli saham syariah, Ustaz, dengan tujuan untuk mendapatkan dividen dari laba perusahaan tersebut? Dan yang kedua, apabila perusahaan itu berkembang pesat, maka bisa dijual kembali dan mengambil gain atau keuntungan dari kelebihan atau kenaikan harganya.
0: Kalau di Indonesia, standar ISI untuk standar saham syariah tadi, ini masih terlalu longgar. MUI sendiri kan punya standar berbeda dengan Hay'ah Syariah Rajihi. Kalau MUI, seingat saya 30%. Jadi pendapatan 30% haram ke bawah itu boleh. Tapi kalau sudah di atas 30% dilarang. Nah, kalau pakai standar ini, indeks saham syariah seperti yang ada di tempat kita, apakah kira-kira memenuhi ketentuan? Coba nanti Anda pelajari ulang, kira-kira perusahaan ini punya sumber pendapatan yang bermasalah berapa persen? Yang kedua, dia terlibat dalam transaksi riba dari aset yang dia miliki berapa persen? Jadi duitnya ditaruh di deposito. Ya? Hampir semua perusahaan kan melakukan transaksi kayak gitu ya. Ada dana cadangan yang dia amankan dengan cara dia taruh di deposito. Atau yang kedua, dia utang bank dengan cara utang ribawi. Dia naruh duit di bank, di saat yang sama dia juga utang bank dengan cara ribawi. Nah, untuk kegiatan yang bermasalah ini, MUI memberikan batasan 45, kalau enggak salah, 45%. Jika masih di bawah 45%, berarti enggak sampai separuh, masih boleh. Tapi kalau sudah 45 ke atas, dilarang. Sehingga kalau misalnya total aset perusahaan adalah 10T, yang 5T itu transaksi riba, baik lending maupun funding. Itu kalau pakai standar MUI ya, tidak memenuhi indeks saham syariah. Tapi kalau pakai Bank Rajihi lebih ketat lagi, Bang. Yang boleh dikeluarkan untuk transaksi riba 25%. Jadi kalau 10T ya, maksimal utang riba atau dia naruh di deposito hanya 2,5T. Dan nampaknya jarang yang memenuhi itu kalau di tempat kita. Makanya mungkin saya sarankan Bapak lihat lebih detail lagi apakah betul sudah memenuhi standar saham syariah itu. Syukur kalau misalnya standarnya yang revenue di bawah 5%, revenue yang haram, sedangkan perputaran uang yang melibatkan riba di bawah 25%. Kalau di bawah itu Anda bisa sebut ini masih memenuhi standar DPS-nya Bank Rajhi. Itu kalau kita mau pakai DPS-nya Bank Rajhi. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum fikih haji dan umroh yang menggunakan pembiayaan syariah? Jazakumullah khairan.
0: Apa hukumnya haji dan umrah yang menggunakan pembiayaan syariah? Pertama, saya mau tanya, haji dan umrah boleh enggak sambil utang, Pak? Boleh atau tidak? Ibadah ngutang itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Syaratnya harus mampu. Mampu itu syarat wajib atau syarat sah? Mampu itu syarat wajib atau syarat sah? Bisa bedain syarat wajib dan syarat sah? Sebutkan syarat wajib sholat. Sebutkan syarat wajib sholat. Satu saja. Berwudu. Kurang tepat. Sebutkan syarat wajib sholat. Berdiri. Kurang tepat. Bukan takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah bukan juga. Iki wis salat pirang taun to? Muslim. Gimana, Pak? Berakal sehat. Syarat wajib adalah kondisi yang apabila ada pada diri seorang hamba, maka dia berkewajiban ibadah. Itu namanya syarat wajib. Jadi syarat wajib sholat adalah kondisi yang apabila ada pada diri seseorang, dia wajib sholat. Syarat sah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar ibadah seseorang bernilai sah. Sudah? Baik, Bapak sebutkan satu syarat sah sholat. Membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah itu rukun. Rukun sholat. Sebutkan satu syarat sah sholat. Wudu, bersuci. Ya, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang agar ibadahnya sah. Itu namanya apa? Syarat sah. Pertanyaannya, kalau ada orang memenuhi syarat sah, tapi dia tidak memenuhi syarat wajib, sah nggak sholatnya? Ada orang memenuhi syarat sah, tapi tidak memenuhi syarat wajib, sah enggak sholatnya?
1: Tidak
0: sah. Tidak sah? Sah atau tidak? Terjadi khilaf. Anak kecil usia 8 tahun belum balig, sudah wajib sholat belum?
1: Belum.
0: Berarti dia tidak memenuhi syarat wajib karena dia belum balig. Sholat dengan cara yang sah. Sah gak sholatnya?
1: Sah.
0: Bahkan dia bisa jadi imam walaupun belum balik. Paham ya? Baik. Orang tidak mampu tapi bisa haji, sah atau tidak haji?
1: Sah.
0: Kenapa? Kan banyak faktor. Misalnya ya, dia masuk ke dalam gua sampai Mekah. Misalnya. Yang itu mustahil terjadi. Sehingga selama dia bisa haji, selama dia bisa haji dengan cara yang sah, maka hajinya sah. Walaupun mungkin dia belum berkewajiban. Dipaham ya? Makanya kalau ada orang yang haji pakai utang dan hajinya sesuai dengan aturan, sah atau tidak hajinya?
1: Sah.
0: Boleh gak haji pakai utang? Pertimbangannya bukan masalah utangnya, Pak, tapi pertimbangannya adalah ini membebani atau tidak. Kalau haji pakai utang bagi dia tidak membebani. Misalnya ya, dia haji reguler sudah bayar 25, Pak, tambahannya 25 lagi, total 50 juta untuk bisa berangkat. Tapi saya gak punya duit ya, Pak. Ya sudahlah, Bapak utang saja. Akhirnya dia utang temennya 20 juta. Bagi dia utang 20 juta, ya insya Allah saya punya pendapatan per bulan 3 juta. Semoga bisa lunas 20 juta dalam waktu kurang dari setahun. Dan itu tidak memberatkan bagi dia. Maka boleh gak kayak gini? Atau dia punya aset yang bisa dia cairkan. Engkau nek tanahku payu, nanti kalau ini payu saya bayar. Dan mudah bagi dia untuk menjual aset-aset itu. Maka yang

0: 9.40 dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik waqdina bifadlika 'amman siwa. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

Kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang soleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian. Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
1: Hidayah 103,4 FM.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa bil asharikum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, lalu orang ini pun berkata, ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Ya

0: kana tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah cangkuni udara-udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak.

0: dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaraku seman sa'akidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa bila kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat dan salam alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah liman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, di edisi Sabtu yang mana di pagi hari ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim Al-Syafidahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 ataupun di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum, Ustaz?
0: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum?
3: Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz, telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
0: Naam, syukran.
3: Afwan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو مسلمين يا من رحمة الله Kembali kita mempelajari dan membaca kitab Al-Amthal fil Quran Al-Karim. Yang diambil daripada karangan-karangan Imam Ibn Qayyim.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran untuk memudahkan bisa dipahami. Agar bisa dimengerti. Karena mendekatkan perkara-perkara yang kadang-kadang abstrak kepada yang nyata. Atau yang masuk akal sudah beberapa contoh permisalan yang kita pelajari perumpamaan orang-orang munafik disebutkan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah perumpamaan orang yang membina atau orang yang buta dan bisu bagi orang-orang yang tidak mau menerima kitabullah, tidak mau mendengar, tidak mau melihat, diumpamakan kepada orang-orang yang buta dan orang-orang bisu. Perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah. Kita juga sudah membaca bahwa mereka ini bagaikan orang-orang yang membangun rumah seperti laba-laba. Rumah yang seharusnya tempat berlindung akan tetapi tidak mempunyai kekuatan. Kemudian pada pertemuan yang lalu, kita berbicara tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 39. Waladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha indahu qawfahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir kepada Allah itu amalan-amalan mereka itu laksana fata morgana di tanah yang terhampar datar. Dilihat disangka sebagai air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Lalu ia mendatanginya, tetapi ketika mendatanginya dia tidak mendapati apapun. Yang didapati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhitungan, menetapkan ganjaran terhadap apa-apa yang dilakukannya dengan sempurna. Allah cukup. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Artinya, mereka orang-orang kafir mengira, menyangka bahwa amalan-amalan mereka itu memberikan manfaat bagi diri mereka. Mereka kejar, mereka laksanakan. Di atas dunia mereka berusaha untuk mengejarnya, melakukannya. Ketika dia sudah wafat dan dibangkitkan nanti kembali, dia tidak mendapati pahala-pahala yang diharapkan. Dia tidak mendapati ganjaran-ganjaran yang sempurna, yang diharapkan berupa kebaikan-kebaikan, manfaat, mendapatkan kesenangan di akhirat. Yang didapatkan adalah sebaliknya. Tidak ada mereka mendapatkan kebaikan. Ini ringkasannya. Dan lalu Syekh melanjutkan kepada berikutnya. Karena beliau membawa dua ayat, beliau mengatakan an-naw'u tsani mislu az-zulumat al-mutaraqimah. Contoh yang kedua adalah contoh kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan yang berlapis-lapis. Aunau sani ashabu masal az-zulumat al-mutarakim. Kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kita bacakan ayatnya dahulu. Qauluhu subhanahu wa ta'ala kadu au kadhulumatin fi bahrin lujjiyin yashahu mawjun. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Yang artinya, yang saya ambil daripada terjemahan mukhtasar tafsir Al-Quran. Atau amalan mereka seperti kegelapan di lautan yang dalam. Ia diliputi oleh ombak. Di atas ombak itu ada ombak lagi. Di atasnya lagi ada awan yang menghalangi dari petunjuk bintang-bintang. Itulah kegelapan yang berlapis-lapis. Apabila orang yang berada dalam kondisi gelap ini mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya lantaran gelapnya. Demikianlah perumpamaan orang kafir. Pada dirinya terdapat berlapis-lapis kegelapan, yaitu kebodohan, keraguan, kebingungan. Dan hatinya terkunci. Siapa yang tidak diberi petunjuk dari kesesatan dan ilmu tentang kitabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan mempunyai petunjuk yang bisa membimbingnya, dan tidak pula mempunyai kitab yang menerangi jalannya. Ini terjemahan daripada Mukhtasar At-Tafsir. Terjemahan yang sangat bagus. Bukan hanya terjemahan teks, ditambah dengan sedikit penjelasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, humul ladzina arraqul haqqa wal huda wa atharu alaihi zulumatul batil wal dhalal wa tarakamat alaihi zulumatul tab' wa zulumatul nafs wa zulumatul jahl haitsu lam ya'lamu bi 'ilmihim fasaru jahilin. Mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, mengetahui petunjuk, tetapi mereka lebih memilih kegelapan, kebatilan, dan kesesatan di atasnya. Maka bertumpuk-tumpuklah atas mereka kegelapan atau tabiat mereka atau bawaan mereka. Zulumatut tabak. Dan kegelapan jiwa. Wa zulumatul jahl. Kegelapan kebodohan. Haitsu lam ya'malu bi'ilmihim. Yang mana mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga dikatakan fasaru jahilin. Sehingga mereka dikatakan atau menjadi orang-orang bodoh. Wa zulmat ittiba'il ghayy wal hawa. Fahaluhum kahali man kana fi bahrin lujji la sahil lahu. Maka keadaan mereka mengikuti kegelapan, yaitu kegelapan dalam mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesesatan dan hawa nafsu. Maka keadaan mereka seperti orang yang berada di lautan yang dalam tanpa tepian. Waqad ghashiyahu mawjun min fawqi dhalikal mawj. Yang diliputi oleh ombak. Dan di atas ombak itu ada lagi ombak yang lain yang datang menimpanya. Wa min fawqihi sahabun muzlim. Dan di atasnya pula ada awan yang gelap. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia berada di dalam kegelapan. Wa hadza nadhirum ma huwa fihi min adh-dhulumat. Ini contoh keadaan dia berada di dalam kegelapan allati lam yukhrijahu Allah minha ila nuril iman. Ya mereka alami kegelapan-kegelapan itu yang mana Allah tidak mengeluarkan mereka dari kegelapan itu untuk mendapatkan cahaya iman. Cobalah kita bayangkan seorang berada di lautan yang dalam. Anggaplah di Samudra Hindia. Di tengah-tengah tersebut, ombak datang berlapis-lapis. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Dan di atasnya ada awan hitam pekat. Sehingga bulan tidak terlihat, bintang tertutup. Bagaimana kira-kira kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang seperti ini mendapatkan cahaya? Wahadhani al-masanan bisarab alladhi zannahu madat al-hayah wa huwa al-ma' wal-zulumat wal-madat al-nur nadhiru al-mislain alladhina darabuhuma darabahuma lil-munafiqina. Kedua perumpamaan ini, yaitu patah merghana dalam kegelapan, yaitu fata morgana yang disangka sebagai sumber kehidupan, yang diibaratkan sebagai air, dan kegelapan yang benar-benar gelap, yang pertamanya kegelapan yang benar-benar gelap, lawan daripada cahaya. Artinya tidak ada cahaya. Kegelapan yang benar-benar gelap. Tidak ada cahaya. Kedua perumpamaan ini Allah buat untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya. Wahuma al-masalul ma'i wal-masalul nari. Keduanya adalah perumpamaan yang berupa air. Air itu merupakan sumber kehidupan. Dan perumpamaan api yang mana itu adalah sebagai cahaya. Dan ini ada hubungannya dengan contoh yang sebelumnya, permisalan sebelumnya. Waja'ala hadzal mu'minina minhumal hayat wal isyraq wa hadzal munafiqin minhumal az-zuluma al mudadda lin nur wal maut al mudadda lil hayat. Yang mana kedua misal ini Allah jadikan untuk orang-orang, berikan bagi orang-orang mukmin kehidupan dan mereka mendapatkan cahaya yang terang benderang, sementara orang-orang munafik di dalam kegelapan dan tidak bercahaya. Sama seperti perumpamaan kehidupan kematian berlawanan dengan kehidupan. Maka demikian juga orang-orang kafir. Fakadzalika al-kuffaru fi hadainil masalaini atau masalain. Demikian juga perumpamaan orang kafir dalam dua contoh ini, dalam dua perumpamaan ini. Hadhum minal ma' as-sarab alladhi yughariru an-nadhir fihi atau alladhi yughariru an-nadhir fihi, bagaikan air yang seperti fata morgana yang menipu orang yang melihatnya. Wala haqiqata lahu, air yang dilihat itu tidak ada hakikatnya. Wahadhum al-zulumat al-mutarakimah. Wahada yajuzu ayakun al-murad bihalik kulli ta'ifatin min tawa'if al-kuffar. Dan keberadaan kegelapan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis. Sehingga ini bisa dikatakan maknanya adalah hal kulli ta'ifatin min tawa'ifil kuffar, keadaan daripada masing-masing atau setiap kelompok kekafiran, orang kafir. Wa annahum adamu madatal hayah, mereka kehilangan bahan kehidupan. Wal idha'ah, dan kehilangan pencahayaan. Kenapa demikian? Bi'radihim anil wahyu, anil wahyi. Karena mereka berpaling daripada wahyu. Fayakunu al-masalan sifataini limausufin wahid. Maka dua contoh ini adalah contoh dua sifat untuk yang disifati. Yaitu satu, dua sifat dan sifat untuk yang disifati. Satu yang disifati. Artinya orang kafir.
1: kehilangan madatul hayah, kehilangan air, kehilangan cahaya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wajuzu ayakunal muradu bihi tanwi ahwalil kufar, dan boleh juga ini yang dimaksud adalah bermacam-macam keadaan orang-orang kafir. Wa anna ashabal mathal al-awwal humul ladzina amalu, dan contoh orang yang pertama adalah orang yang beramal ala ghairi ilmin wala basirah bal ala jahl wa husni dhan bil aslab, mengamalkan tanpa ilmu, tanpa pandangan atau penglihatan yang benar, akan tetapi ala jahlin, mereka beramal di atas kejahilan. Wa husni dhanni bil aslab, beramal dengan husni dhan orang-orang yang telah mendahului mereka. Fakanu yahsabuna annahum yusinuna sun'a, maka mereka adalah orang yang menganggap mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Washabul masal athani humul ladzina istahayya hatta istahabbu ad-dalala 'ala al-huda. Dan contoh yang kedua adalah orang yang lebih memilih kesesatan atau mencintai kesesatan meninggalkan petunjuk. Wa atharul batil 'ala al-haq, lebih mengutamakan kebatilan daripada kebenaran. Wa amu anhu ba'da id absaru wa jahadu, mereka buta sebelumnya mereka melihat. Mereka mengingkari wa jahaduhu ba'da an arafu, mereka mengingkari setelah mengetahui. Fa hadha halu al maghdubi alaihim, ini adalah contoh orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal hal ad-dallin wa hal ta'if, dan yang kedua, yang pertama adalah contoh daripada keadaan orang yang tersesat. Wa hal ta'ifatain mukhalif li hal al-mun'am alaihim al-mazkurina fi qawli ta'ala. Adapun keadaan orang yang mendapatkan nikmat yang disebutkan di dalam qawli ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, mereka bagaikan orang-orang ya mendapatkan cahaya, karena Allah yang memberikan cahaya. Di langit dan di bumi. Coba kita ambil terjemahan daripada ayat tersebut. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang dia itu adalah cahaya langit dan bumi. Allah yang menerangkan langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah, maksudnya dalam hati orang-orang mukmin, adalah seperti satu miskah, satu lubang yang ditembus oleh cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Untuk lebih jelasnya dan tafsir singkatnya, saya bacakan terjemahan daripada Mukhtasar Tafsir. Allah adalah cahaya langit dan bumi dan pemberi petunjuk kepada semua makhluk yang tinggal pada keduanya. Perumpamaan cahaya Allah dalam hati seorang mukmin adalah seperti satu lubang yang tak tembus di suatu dinding yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu ditempatkan dalam kaca bening seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Ia dinyalakan dengan minyak yang berasal daripada pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di tempat yang tidak dihalangi oleh sesuatu pun dari sinar matahari, baik di pagi ataupun sore hari. Lantaran kemurnian minyaknya, maka ia hampir saja bercahaya dan menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Lalu bagaimana bila disentuh oleh api? Cahaya lampu berada dalam cahaya kaca yang berlapis-lapis. Beginilah perumpamaan hati seorang mukmin bila di dalamnya bersinar cahaya petunjuk. Allah membimbing kepada cahayanya, yaitu Al-Quran. Siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya? Allah menjelaskan banyak perkara dengan membuat perumpamaan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini orang mukmin dengan keimanannya, dengan petunjuknya, bahan petunjuknya itu sendiri sudah terang, walaupun belum ada apinya, sudah terang. Bagaimana dia mendapatkan penjelasan, mendapatkan penerangan, mendapatkan petunjuk ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan yang luar biasa, berbeda dengan orang-orang yang menolak petunjuk ataupun yang mengira mereka berada di atas petunjuk. Lalu Syekh mengatakan fatadammanatil ayatu awsafal firaq al-thalatha al-mun'am alaihim wahum ahlun nur wal-dhalin wahum ashabu sara wal-maghdub alaihim wahum ashabu wahum ahlu zulumat al-mutarakimah wallahu alam. Ayat tadi Allahu nurus samawati wal ard dan ayat-ayat yang lain itu mengandung sifat-sifat tiga sifat, tiga kelompok asab al-firqi thalatha, sifat-sifat tiga kelompok al-mun'am alaihim. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan nikmat. Mereka-mereka mendapatkan nikmat. Wahum ahlun nur. Mereka adalah orang yang mendapatkan cahaya. Wadhalin. Kelompok kedua adalah orang-orang yang tersesat. Wahum ashabus sarab. Adalah orang yang diumpamakan seperti mengejar fata morgana. Wal-maghdubu alaihim. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang dimurkai. Wahum ahlul zulumat al-mutarakimah. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kembali lagi Syekh mengatakan untuk perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang beramal dengan amal batil, karena beliau membawa dua ayat. Yang mana yang pertama yang membicarakan tentang orang-orang mengejar fata morgana. Pada ayat yang ke-39 surah An-Nur. Maka beliau mengatakan fal masal awal minal masalain li ashabil amalil batil alladhi la yanfa', adalah perumpamaan orang-orang yang melakukan amalan batil yang tidak ada manfaatnya. Fa ulaika ashabul amalil batil wa haula ashabul amal alladhi la yanfa' wal i'tiqadat al batilah. Orang-orang yang melaksanakan amal-amal batil. Orang-orang yang beramal yang tidak ada manfaat. Dan berkeyakinan yang batil. Kilahuma mudadun lil huda wa didil haqqa. Keduanya adalah orang yang bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Walihada masal halil fariq al-thani fi talatumi amwaji al-shukuk wa syubuhan. Dan demikian hal kelompok kedua seperti orang yang berlapis-lapis padanya gelombang-gelombang keraguan-raguan dan syubuhan. Wal ulumil fasidah, dan ilmu-ilmu yang merusak fi qulubihim, yang berada di dalam hati mereka. Bitalatum amwajil bahar, dengan ditamparnya oleh gelombang-gelombang laut. Fi artinya ditimpa oleh gelombang-gelombang laut. وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب gelombang yang berlapis-lapis dan di atasnya ada awan pula muzlim yang gelap. Wahakadha amwajus syukuk wa syubah. Ini adalah gelombang keragu-raguan dan syubhat fi qulubihim al-muzlimah, di dalam hati mereka yang gelap. Allati qad tarakamat alaihi sahabal ghay wal hawa wal batil, yang bertumpuk-tumpuk di atasnya ke al-ghay, kezaliman, hawa nafsu, kebatilan. Faytadabbar al-labib ahwal al-fariqain. Adalah orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang bernas, mentadabur contoh dua kelompok orang yang seperti ini. Walitabiq bainahuma bainal masalain, agar cocok kedua orang ini dengan dua contoh itu. Ya arifu azamatil Quran, agar mereka mengetahui bagaimana agungnya Al-Quran, wajalalahu, keagungan Al-Quran, kebesaran Al-Quran, wa annahu tanzilum min hakimin hamid, bahwa Al-Quran itu diturunkan daripada zat yang maha biaksana dan maha ter